0: boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Ramawanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Harul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana penyelidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljannah melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Hak Kekayaan Intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozim, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu. ASN-nya kok, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Judan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara
1: dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar kami akan ajak Anda pada pukul 8 nanti pendengar terkait dengan Cirebon Dialog Cirebon Menyapa dengan narasumber dari Dinas Pertanian semuanya nih pendengar ya. Tiga narasumber kami yang akan kami hadirkan ini dari Dinas Pertanian semua, ada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, ada Kepala Bidang, ada Penyuluh Pertanian dan lain sebagainya pendengar. Yang tentunya semuanya dari Dinas Pertanian yang akan menghadirkan tema program PMAAS, Peluang dan Harapan Kemajuan Sektor Pertanian Kabupaten Cirebon. Apa itu program PMAAS? Kami akan hadirkan dalam dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil

0: bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

pada pukul 8 nanti. Sekali lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk bisa bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa di edisi hari ini, tanggal 31 Juli 2026, hari Jumat tentu pendengar. Dan dengan topik program PMAS atau Pertanian Modern Advanced Agricultural System, yaitu sistem budidaya padi modern berbasis teknologi presisi, mekanisasi alat berat, dan pola tanam rapat yang diadopsi dari Arkansas, Amerika Serikat. Program ini adalah program prioritas Kementerian Pertanian dan bertujuan untuk mendongkrak hasil panen hingga menembus target 9 hingga 10 ton per hektarnya guna mendukung swasembada pangan nasional. Dan komponen utama program atau pertanian modern advanced agricultural system ini adalah secara mekanisasi totalnya penggunaan mesin modern untuk mempercepat proses olah tanah hingga penebaran benih atau tabelah dalam waktu yang lebih hemat, hemat tenaga dan juga hemat waktu tentunya pendengar. Dengan komponen utama juga adalah pola tanam rapat, maksud kami mengatur populasi tanaman sangat padat dalam barisan untuk mengoptimalkan pemanfaatan luas lahan. Dan kemudian teknologi putar atau smart farming memanfaatkan alat seperti drone untuk pemupukan cair maupun pembasmian hama secara merata pada populasi tanaman yang rapat. Pengendalian hama terpadu PHT atau dalam hal ini mengandalkan pengamatan rutin dan musuh alami sehingga penggunaan pestisida jauh lebih bijak dan ramah lingkungan. Sementara ada berbagai keunggulan sistemnya, yaitu waktu pengeringan cepat dan penebaran benih seluas 1 hektar dapat selesai hanya dalam waktu setengah hari. Sementara itu dari keunggulan sistem lainnya adalah efisiensi biaya, dan hal ini menekan biaya produksi melalui pengurangan tenaga kerja manual serta penyesuaian dosis pupuk dan unsur hara. Kemudian adalah keunggulan sistem secara sistemnya itu produktivitas yang tinggi, potensi hasil gabah meningkat drastis dibanding konvensional yang rata-rata di bawah 6 ton per hektarnya. Nah, pertanyaannya pendengar terkait dengan penggunaan alat-alat modern ini seperti halnya drone, kemudian ada smart farming dan pengendalian hama terpadu ini, tentunya pendengar bagaimana dengan para petani yang tentunya juga buruh-buruh tani, apakah juga akan tersisih dalam keberadaan ataupun kemajuan teknologi seperti ini pendengar? Namun sayangnya pada pagi hari ini kami belum bisa menghadirkan para petani tersebut, seperti yang mungkin para petani sedang ataupun akan berpikir bagaimana nanti kedepannya terkait dengan pertanian modern ini pendengar. Bro Satu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Sampai nanti Anda akan bersama kami dalam Dialog Cirebon Pagi Menyapa. Untuk Anda akan bersama kami mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi tentu pendengar, kami akan segera hadirkan dialog Cirebon pagi menyapa untuk kesempatan pagi hari ini dalam topik program PMAES, peluang dan harapan kemajuan sektor pertanian Kabupaten Cirebon, yang akan kami hadirkan saat lagi. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi tentu pendengar, kami akan hadirkan topik pertanian modern, Advanced Agriculture System, yang akan bersama dalam dialog pagi hari ini ada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan juga Penyuluh Pertanian Aldi Muda, Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Cirebon. Saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda bisa terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga.
0: Ini ya, pendengar
1: Cirebon menyapa.
0: Ya, pendengar, kami mulai saja dialog Cirebon menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan topik yang akan kita bahas, program PMAES atau program pertanian modern, Advanced Agricultural System, peluang dan harapan kemajuan sektor pertanian Kabupaten Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sudah bersama kami tuan pendengar, yang pertama kami akan kenalkan narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahaya STMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Deni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu ya Pak ya. Oke, semoga sehat selalu Bapak. Dan juga Pak Apip Sirojudin Esa, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Pak Apip, apa kabar? Sehat selalu, assalamualaikum.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Agak maju Pak, gak apa-apa. Iya, supaya. Oke, baik. Dan juga ada Pak Adi Dharma Sagita SP, Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adi, sehat?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah.
0: Dan terbiasa nih ya, kalau kita ngobrol dengan penyuluh ini udah biasa ngobrol gitu. Sehat selalu ya Pak Adi ya? Baik, kita pertanyaan kita mulai ke Pak Deni, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Pak, terkait dengan inti dari pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMAS ini, apa bedanya Pak dengan program pertanian sebelumnya yang pernah dijalankan di Kabupaten Cirebon? Pak Dini, kami silakan.
2: Terima kasih Mas Biana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi PMAS atau Pertanian Modern Advanced Agricultural System ini adalah salah satu budidaya pertanian yang intensif ya, yang digagas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dengan menggunakan sistem yang modern, ada beberapa yang tujuannya adalah untuk menghasilkan produksi yang tinggi ya, 9 sampai 12 ton per hektarnya, begitu Pak?
0: Iya. Dan apakah juga Cirebon ini sudah siap Pak untuk menerapkan ataupun penerapan PMAS ini Pak? Menurut pendapat Pak Deni Pak,
2: kami kemarin sudah membuat CVCL ya, CVCL untuk bulan Juli, kemudian bulan Agustus, bulan September dan Oktober untuk masa tanam bulan-bulan tersebut, dan kami sudah siap melaksanakan walaupun baru sedikit ya, karena waktu kita informasikan ada beberapa petani yang sudah menyemai dan untuk menggarap lahan. Karena sistem PMAS ini adalah sistem tabela Pak. Yaitu pada salah satunya sistem tabela tanam benih langsung. Jadi waktu kita informasikan ada beberapa yang sudah menyemai benih. Jadi mungkin untuk Agustus bulan ini ya, dan untuk bulan selanjutnya kami siap.
0: Oke, baik. Ke Pak Habib. Pak Habib, ini kan juga terkait dengan secara khusus tanaman di bidang tanaman pangan. Apa nih Pak perubahan yang utama nih Pak terkait dengan sistem yang dibawa oleh PMAS ini dibandingkan dengan pola tanam yang selama ini diterapkan petani yang dari Cirebon, khususnya yang petani jagung, padi, dan juga palawija di Kabupaten Cirebon ini. Seperti apa Pak perubahan ataupun perbedaannya nanti Pak?
3: Ya, perbedaan dengan pertanian yang lama sebenarnya kita mengadopsi pertanian yang lamanya Pak ya, yang dulu itu kan tidak pindah tanam ya, tapi seperti PMAS ini Pak. Cuma PMAS itu dia diperbanyak benihnya Pak.
0: Benihnya, oke. Nah, secara modernnya seperti apa Pak? Secara modernnya nih Pak, kalau penanaman benih ataupun juga kata pemupukan dan sebagainya ya Pak ya, seperti apa Pak penanaman secara modernnya Pak?
3: Kemarin saya sama Pak Kadis juga di kecamatan Pabuaran ya,
0: Pabuaran,
3: kita
0: okay.
3: ada yang mencoba menanamnya pakai drone juga.
0: Oh, pakai drone.
3: Ya, pakai drone.
0: Berarti sudah siap dong petani kita ya Pak?
3: Iya.
0: Bahkan sudah siap.
3: Siap.
0: Drone-nya itu dari mana Pak? Kalau boleh dikatakan Pak, drone-nya itu Pak dari mana Pak? Apa dari Dinas Pertanian sendiri atau memang seperti ya. apa drone ini Pak?
2: Yang... drone kita sudah punya dua Pak, bantuan dari Kementan dan juga untuk sewa drone ada di Cirebon sudah ada.
0: Oh, oke, okay. Sewa drone. Itu nanamnya pakai drone Pak penyuluh? Gimana Pak? Nanamnya pakai drone itu seperti apa Pak?
4: Begini, mungkin saya sedikit cerita ya tentang PMAS itu. Sebagaimana ceritakan Pak Kadis tadi sama Pak Abib, bahwa metode PMAS ini sebenarnya berawal dari kunjungan Pak Menteri rekan-rekan ke Arkansas di Amerika. Nah, itu pertanyaan ini menggunakan tanam benih langsung dengan sistem rapat gitu. Adapun tanam ini itu bisa digunakan dengan teknologi-teknologi salah satunya drone. Emang ada ini sedikit-sedikit apa ya, mungkin ada dinamikanya di situ, macam-macam. Sebenarnya kalau petani itu sistemnya ATM, ada adopsinya, tirunya, modifikasi kan, amati dulu kayak gitu. Makanya ketik ini punten, saya dari Jawa ya.
0: Langsung ya Pak.
4: Jadi penggunaan drone sebagian memang udah dilakukan ya, sebagian drone ada yang pakai drum seeder. Kalau di luar malah udah pakai mesin-mesin mekanis yang gede itu, kayak gitu ya. Memang kalau penggunaan yang drone ini masih kurang. Mungkin ada sedikit hambatannya ya. Mungkin kalau kita harus pakai selang itu nanti kan tebar-tebar itu Bapak. Sementara ini kan lurus itu. Jaraknya jarak sekitar 25, rapat sekitar 3 cm kayak gitu ya. Kayak gitu tanamnya tabela rapat, terus nanti ada pengendalian gulma sebelum tanam. Full pengolahan lahan, full mekanisasi di situ. Harus full mekanisasi nanti itu. Terus dengan pengairan intermittent, jadi penggunaan AWD. Gitu dengan kondisi air kan nggak harus kelihatan ada di situ. Terus yang terakhir input seperti yang disampaikan Pak Kadis itu input mulai urea sampai NPK nanti yang penting paling penting itu organik. Nanti seperti itu Bapak.
0: Intinya kan kalau merubah mindset para petani zaman dulu ya Pak ya. Ini tentunya juga kalau bagian penyuluh ini orang yang langsung berhubungan dengan masyarakat petani katakanlah begitu ya Pak ya. Ini seperti apa disampaikannya kepada para petani ini? Poin-poin utamanya apa gitu Pak? Ketika diungkapkan sistem PMAS ini akan dalam tanda kutip ditekankan untuk sosialisasi terlebih dulu di pertanian ini Pak.
4: Betul. Betul. Emang dalam sosialisasikan PMAS ini bertahap ya. Teman-teman semua yang di lapang kebetulan ini bukan suatu kesempatan yang langka ini buat teman-teman penyuluh. Alhamdulillah kita berbangga ini dengan teman-teman dinas di sini kita kolaborasi untuk menyampaikan PMAS. Kebetulan di penyuluh Bapak kita cascading-nya berjenjang gitu ya. Mulai dari kita penyuluh menggunakan apa WA group. Dari KG1, KG2, KG3 sampai KG4 informasi berjenjang. Makanya kita ada yel-yel begini Bapak, penyuluh eksponensial. Pertanian modern, petani sejahtera di sini. Makanya itu penyampaiannya itu berjenjang, bahwa kita menyampaikan informasi PMAS ini penyuluh untuk mempunyai media sosial. Betul, media sosial itu. Kita mulai dari YouTube, IG sampai TikTok. Di situ kita untuk tiap hari selalu mengadakan men-sharing informasi-informasi yang paling utama PMAS ini di grup-grup di KG5, yaitu di kelompok petani-petani tersebut, Pak. Kebetulan penyuluh maksimal kan punya 10 follower tuh di setiap media-media sosialnya. Makanya ini cepat sekali nih penyampaian informasi sebenarnya sih dari PMAS ini. Jadi disampaikan tentang PMAS ini di grup-grup KG5-nya itu menyangkut petani-petani bisa woktan, gapoktan, KEP, sampai petani muda. Nah ini yang paling penting petani mudanya.
0: Petani muda.
4: Regenerasi petani ini.
0: Nanti kita akan bahas ya. Petani mudanya seperti apa gitu ya. Nah kalau masih ke Pak Adi. Pak Adi ini kan juga terkait dengan tadi ya, ditanamkannya pola pikir untuk pertanian modern. Masyarakat kan umumnya kan dalam tanda kutip, mohon maaf ya Pak ya, orang-orang yang sepuh pertanian itu ya Pak ya, orang-orang sepuh dan lain sebagainya, itu kan dalam tanda kutip tanggapan pertama mereka itu apa Pak? Di kalau penyuluh kan langsung berhadapan ya Pak ya, tanggapan mereka pertama ini apa ketika ada penyampaian PMAS ini Pak?
4: Dalam penyampaian PMAS ini emang ini ya, terutama contohnya teknologinya lah.
0: Iya, teknologinya.
4: Dulu sempat kita menggunakan apa itu combine harvester, itu sempat ada penolakan.
0: Sempat ada penolakan.
4: Kenapa? Karena serapan tenaga nanti dipakai kan. Ternyata lambat-lambat laun emang untuk tenaga emang berkurang ya Pak. Itu lama-lama diterima itu combine harvester. Gitupun ini PMAS di dalamnya. Terutama tanggapan nanti kalau menggunakan PMAS ini nanti tamatnya kan menggunakan organik itu. Kalau organik biasanya ini cenderungan nanti ada gulma. Nah ini yang perlu kita jelaskan ke petani untuk menanggulangi gulma pratumbuh tadi itu. Jadi sebenarnya ini kebetulan kalau di Cirebon udah ada sekitar, kebetulan targetnya PMS ya, ini udah 11 ribuan. Kita udah ada CPCL 240-an. Kita udah mulai tanam PMAS ini udah ada sekitar 12 hektaran. Dan seperti itu, jadi udah mulai beradaptasi nih dengan teknologi baru ini PMS. Untuk yang lebih sepuh ini yang memang perlu untuk pendampingan-pendampingan lebih lanjut. Seperti itu. Nah ini harus intensif penyuluh-penyuluhnya itu untuk menekankan bahwa PMS ini punya kata kuncinya teknologi, data, mekanisasi, sama penggunaan pengelolaan secara presisi ini. Nah ini yang perlu disampaikan. Apalagi kalau sebut-sebutkan namanya data kan nggak dipakai seperti itu. Nah ini perlunya lebih intensif untuk menggerakkan petani-petani yang lebih muda, regenerasi.
0: Kalau Pak Adi, Pak Adi, jadi kan pertanian di Kabupaten Cirebonnya cukup luas ya Pak ya. Katakanlah imbangannya dengan Indramayu lah katakanlah gitu ya. Nah ini seperti apa Pak? Nanti penerapannya kalau PMAS diberlakukan ini seperti apa Pak? Nanti kedepannya tahapannya seperti apa? Apakah juga seperti yang tadi dikatakan Pak Andi, harus pengenalan dulu terhadap petani? Banyak juga ya Pak Andi ya, petani di Kabupaten Cirebon. Nah ini seperti apa menurut pandangan dari Pak Kadis sendiri Pak?
2: Ya karena tujuan dari intensifikasi budidaya ini tentunya kan ke hasil ya.
0: Iya betul.
2: Yang biasanya per hektar itu 6 ton ya, 6 ton per hektar, rata-rata 6 ton per hektar. Dengan PMS ini ya, adalah sekitar 9 atau 10 ton lah per hektar. Nah, tapi dengan menggunakan PMS itu juga karena sistem tabela, tentunya ini bisa dilakukan di MT2 dan MT3 ya, karena tidak ada hujan ya. Kalau misalnya ada hujan mungkin agak sulit ya, karena pas kita menyebar benih terus hujan kan berarti bisa ini kan. Jadi mungkin MT1 sih mungkin dengan menggunakan persemaian yang pada musim hujan itu. Nah untuk MT2, MT3 di saat sekarang seperti musim kemarau mungkin bisa dilakukan seperti itu. Dan tentunya yang menarik petani itu sebenarnya kalau kita sudah membuktikan bahwa hasilnya benar 10 ton.
0: Nah, itu.
2: Karena dan saya juga sudah apa para petani Cirebon sudah pada mulai. Nanti saya pengen melihat hasilnya. Dan saya juga mencoba menanam 2 hektar di apa di daerah timur ya untuk saya supaya lebih mudah untuk memasyarakatkan PMIS ini.
0: Ya.
2: Nah jadi memang sih untuk 1 hektar itu benih yang dibutuhkan untuk sistem yang biasa yang persemaian itu sekitar 25 sampai 30 kg. Nah untuk PMS adalah 70 kg. Nah karena ini sistem terapat dan dengan jarak 3 cm, kemudian jarak ke pinggirnya 25 cm. Dan yang ditabur benih itu sekitar nanti yang tumbuhnya sekitar 800 sampai 1,2 juta pohon ya itu
4: populasi.
2: Jadi mudah-mudahan nah, tapi dengan ini tentunya tantangannya pertama pupuknya lebih banyak tapi kita sudah siapkan dengan membuat tambahan RDKK. Nah kalau benih kita mendapat bantuan dari Kementan. Tapi kalau yang sudah tidak sabar mereka pada menanam sendiri, Pak. Jadi pada intinya seperti itu dan juga pasti gulmanya juga banyak karena dengan sistem PMIS ini tanam rapat rapat pasti gulmanya banyak. Makanya tadi kita harus antisipasi dengan apa? Herbisida pra tanam ya. Supaya untuk menekan tumbuhnya gulma-gulma pada saat sudah jadi lebih susah karena menyiangnya.
0: Baik. Nah, ini ke apa Apip? Pak Apip, ini kan terkait dengan estimasi biaya dan juga tentunya juga estimasi peningkatan produktivitas memang sangat diharapkan oleh masyarakat ya, Pak ya, masyarakat petani. Apalagi Pak Kadis tadi menghadirkan bahwa janji 10 ton lah katakanlah begitu ya Pak ya. Janjinya ini kan ini masyarakat sudah terngiang-ngiang wah kalau kita udah nanam dengan PMIS ini akan lebih menghasilkan lagi kan gitu ya. Oke, dan terkait dengan estimasi peningkatan produktivitas dan efisiensi biayanya seperti apa nih Pak? Media tanam yang diharapkan bagi petani setelah sepenuhnya menggunakan sistem baru PMIS ini Pak. Apakah lebih efisien atau lebih dalam itu lebih naik lagi? Atau memang masyarakat petani tidak memungkiri bahwa nggak apa-apa lah yang penting kita bisa 10 ton katakanlah begitu. Seperti apa Pak di petani yang beredar sekarang ini Pak?
3: Ya Pak, kalau seperti yang Pak Kadis katakan kan rata-rata kita itu panen itu 6 ton ya Pak ya.
0: Iya.
3: Kalau misalnya ada kenaikan hanya misalnya 2 ton aja, itu kan bisa di harga rata-rata 6 juta aja kan udah berarti 12 juta.
0: 12 juta, oke.
3: Kita bikin pengeluaran kotor 5 juta kan kita masih untung. Ada penambahan.
4: Iya, ada penambahan.
0: Ada penambahan.
3: 7 juta. Kan waktu adanya apa komben juga ya, Pak ya?
4: Iya,
3: itu kan lebih. Sebelum ada komben kan itu kan ada catu namanya kalau di.
0: Iya, catu ya, betul.
3: Jadi
0: catu.
3: Dengan adanya komben kan bisa mengurangi biaya. Jatuh Pak.
0: Jatuh, oke.
3: Okay. Jadi penghasilan petani kan lebih banyak Pak. Misalnya dipotong catu 2 ton dengan komben hanya pengeluaran komben untuk biaya komben 1 ton kan masih ada keuntungan 1 ton Pak.
4: Mengurangi penyusutan
3: mengurangi
4: 2,2 persenan
0: gitu iya.
3: Kan Pak.
0: Iya. Berarti intinya memang Pak Adi kan juga sebagai yang garda terdepan lah katakanlah untuk mendengarkan isi aspirasi daripada petani gitu ya terkait dengan program PMIS dan juga tentunya juga bila dikombinkan bila dibandingkan ataupun dengan dikomper penanaman katakanlah zaman dulu katakanlah gitu ya Pak ya. Nah ini kan bagaimana Pak pengamatan teknologinya ini memang apakah benar-benar menurut Pak Adi dapat membantu menentukan masa tanam atau pemupukan hingga panen nih Pak.
4: Iya betul. Dengan penggunaan komben ini mempercepat ya. Mempercepat panen, proses panen yang biasanya nunggu ya. Biasanya kalau dengan orang tuh biasanya juga janjian dulu berjadwal itu. Berjadwal dulu sempat kejadian itu orang panen sampai nunggu bisa sampai 2 minggu. Untung kalau nggak hujan ya. Kalau hujan itu kasian sekali itu. Kadang sampai pernah kejadian itu yang udah dipotong ditaruh sampai keluar cambahnya, berkeluar cambah itu. Sampai kelamaan. Maka dengan ada kombin itu mulai cepat panen. Terus setelah panen bisa langsung diolah lagi, apalagi dengan tabela bisa langsung tanam lagi gitu. Dan untuk ini sebenarnya ya kalau pengenalan PMIS harus secara utuh sebenarnya.
0: Okay.
4: PMIS. Mm. Tapi dengan pengenalan PMIS ini, dengan penggunaan organik, dan yang paling penting itu harus tahu pH-nya.
0: Oh.
4: Seperti itu. Proses tanamnya harus nanti, kalau pH kurang dari 5,5 itu harus menggunakan dolomit untuk ameliorasi, yang seperti itu.
0: Iya. Intinya itu, kalau petani zaman dulu apakah juga mengukur pH, Pak?
4: Ya itu, ini yang penting.
0: Gitu, ya. Kalau petani zaman dulu kan langsung tanam-tanam gitu, ya, Pak ya.
4: Kalau dulu kan masih juga,
0: sekarang
4: kejenuhan kan belum tinggi seperti zaman dulu yang masih zamannya 184 yang di Bimas dulu yang kita masih mengenalkan panca usaha tani yang lima. Kalau sekarang kita tambahin smart farming sama smart farming. Bisnis itu di petaninya seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Adi, Pak Habib, Pak Deni, kita akan menyapa Ibu Reni dari Plumbon untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami di line telepon. Ibu Reni, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi juga Mas Tian.
0: Nah, selamat pagi. Silakan Ibu Reni, ada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Pak Deni, dan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Pak Apip, dan ada Bapak Penyuluh Pertanian Ali Muda, Pak Adi.
5: Assalamualaikum Bapak-bapak.
6: Waalaikumsalam.
5: Sudah hadir di RR Cirebon ya, hatur nuhun. Jadi memudahkan. Yang menarik sekali ini tema pagi ini apa ya, tentang PMAAS ya, peluang dan harapan apa kemajuan sektor pertanian. Mau bertanya nih Pak.
0: Oke, silakan.
5: Kapan akan dilaksanakannya yang program yang terbaru ini di khususnya di Cirebon, di Kabupaten Cirebon. Kemudian tadi kan ada apa namanya, ada untung ruginya mungkin kalau ada kesulitan bagian dari pemerintah khususnya pertanian untuk membantu. Nah itu bagaimana Pak, adakah petani yang dikatakan petani sejati atau yang biasa-biasa aja tuh mungkin dalam menerima, kalau pelajaran sih pelajaran gitu, pelajaran baru itu gimana gitu bedanya mungkin ada, kalau yang sudah pengalaman ya gercep gitu betul-betul menjalaninya, tapi kalau yang barangkali ada juga kan petani yang muda yang masih junior belajar. Nah itu gimana, adakah kesulitannya? Kemudian juga mungkin ada kelemahannya enggak nih Pak dengan program ini yang akan diterapkan, kelemahannya mungkin apa, kelebihannya apa? Dan satu lagi Mas Fian, tanaman apa saja tuh yang bisa digunakan menggunakkan program
0: smart
5: ini itu. Terima kasih untuk jawabannya, nanti ditunggu. Sukses selalu ya buat bapak-bapak semua.
0: Terima kasih. Kepada ini dulu. Kapan Pak? Ya. Terkait dengan program ataupun MIS ini Pak, silakan.
2: Karena berkaitan dengan petani, program ini ya tentunya kan kesiapan petani untuk melaksanakannya. Sebenarnya pelaksanaan program itu dari bulan Juli ya, Juli, kemudian Agustus, September, Oktober, November. Nah itu program ini adalah suatu panduan ya untuk petani tentunya. Yang tadinya konvensional menjadi petani modern agar dengan tujuan untuk meningkatkan hasil seperti yang saya katakan tadi. Jadi programnya kapan ya, sekarang pun bisa.
0: Sekarang bisa.
2: Ya karena itu ini petunjuknya sudah ada, penyuluh sudah siap dan Dinas Pertanian Cirebon juga siap. Kalau yang sudah didaftarkan CPCL-nya kita bantu benihnya sebanyak 70 kg per hektar. Kemudian pupuknya yang tadinya 5,5 kintal per hektar menjadi 7 kintal, itu kita bantu RDKK-nya. Jadi harus tetap harus beli, tapi dengan pupuk subsidi kita tambah RDKK-nya. Nah, untuk tanaman-tanaman yang lain tentunya PMAS ini sebenarnya khusus untuk padi, Pak.
0: Untuk padi.
2: Jadi
0: ya,
2: ya bedanya pada intinya yang pertama itu adalah mekanisasi. Mekanisasi itu jadi memang menggunakan semua yang sekarang konvensional juga sama menggunakan traktor dan sebagainya. Nah, kenapa disebut modern? Modern ya karena memang kita teliti dari unsur hara, kita teliti dulu, kemudian kita lakukan pemupukan herbisida pratumbuh, kemudian juga kita lakukan penyetabilan
4: pH
2: PH tanah. PH ya, PH tanah ya, okay. Dengan dolomit dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk dalam kategori modern. Nah, kemudian untuk menanamnya menggunakan drum seeder ataupun drone ya.
0: Drone ya.
2: Drum seeder itu kan kita yang tanah itu yang ada pipa seperti itu. Kemudian juga pemilihan bibitnya, benihnya yang tahan di musim kemarau. Nah, jadi kita bisa simpulkan ini harus ditanam di musim kemarau. Kalau hujan nanti kena air langsung palit ya. Bukan palit ya. Kena air lah. Jadi kan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi semua kita laksanakan sesuai dengan pertanian modern yang ada, yang memang pertama dari Arkansas ya.
0: Iya, Arkansas.
2: Itu mungkin.
0: Berarti oleh-oleh dari Arkansas ini, Pak ya.
2: Pak Menteri lah.
0: Pak Menteri ya, Pak ya. Begini diterapkan di. Tapi kan mungkin beda ya, Pak ya, terkait dengan cuaca di sana ataupun apa. Memang bisa diterapkan. Ya. Menurut Pak Penyuluh seperti apa nih, Pak?
4: Iya, betul. Emang namanya ilmu pertanian itu yang tadi yang ATM itu ya.
0: Iya.
4: Amati, tiru, modifikasi.
0: Okay. Oh, ada modifikasinya terakhir ya, Pak ya. Oke.
4: Okay. Seperti itu. Tadi Ibu siapa tadi?
0: Ibu Reni.
4: Dari Bulungan. Iya, Bu Reni. Sebenarnya kalau Ibu udah mulai berbudaya, ya berbudaya yang sebetulnya ada aja seperti itu. Tinggal kita modifikasi aja di situ. Cuma kalau PMAS emang harus direncanakan.
0: Okay.
4: Direncanakan. Harus ada rencananya ini. Gitu. Yang paling penting tadi itu benihnya nanti nambah.
0: Okay.
4: Nanti data Ibu harus masuk di RDKK untuk bantuan subsidi.
0: Yeah.
4: Jadi nanti kalau nggak masuk RDKK ya nanti belinya yang
0: non subsidi
4: ya, lumayan itu.
0: Lumayan ya.
4: Iya, soalnya penambahan populasi tadi itu ya pasti menambah untuk pupuk-pupuknya gitu.
0: Siap.
4: Dan pun kalaupun tidak ada drum seedernya, bisa itu manual. Kalau ada yang masih ada yang masih manual, Bapak. Jadi udah pakai caplak-caplak itu tinggal nanti yang 25-25 petakan gitu, nanti tinggal pakai manual orang gitu. Kayak nabur-nabur gitu juga bisa.
0: Okay.
4: Ada yang pakai, pokoknya sekarang itu petani sebenarnya namanya modifikasi ya hebat banget sebenarnya.
0: Hebat.
4: Sih.
0: Udah.
4: Beda-beda tiap.
0: Udah,
4: beda,
0: ya. Okay.
4: Iya, beda-beda seperti itu.
0: Okay.
4: Yang tempat yang paling penting tadi itu masuk RDKK, ngecek pH-nya di sawahnya. Terus nanti kalau sebenarnya di aplikasi itu udah ada yang namanya Smart IoT Farming-nya itu ada.
0: Tapi sudah disampaikan ke petani model seperti ini, Pak?
4: Harusnya sudah nyampe. Gitu.
0: Harus
4: nyampe. Tapi data-data di situ ada. Nanti tinggal namanya Ibu. Nanti untuk menganalisis aja juga ada sebenarnya di situ. Untuk kebutuhan nanti BWD-nya harus menggunakan BWD untuk umur berapa-berapa di situ udah ada. Nanti semua kayak kondisi pupuknya Ibu di kios juga ada itu bisa dilacak sebenarnya semua itu. Kalau seandainya nanti ternyata pupuknya kurang ya harus segera dirubah itu RDKK-nya itu bisa itu nanti. Maka harus benar-benar disiapkan dengan menggunakan data-data itu yang dinamakan modernnya itu.
0: Berarti intinya kan Pak Habib ya, ini kan harus ada pendampingan tersendiri ya Pak ya, terkait dengan para petani yang mungkin akan katakanlah berimigrasi ya ke modern smart gitu ya, modern smart farming gitu ya. Nah, ini seperti apa nih Pak Abib, menurut Pak Abib sendiri terkait dengan penerapan juga terkait juga penelatihan pendampingan ataupun bantuan sarana ini, apa memang sudah disiapkan agar petani tidak kesulitan menjalankan sistem baru ini Pak Abib? Sudah disiapkan belum Pak?
3: Seperti yang Pak Kadis katakan, memang kita sudah mempersiapkan CPCL-nya, RDKK-nya, karena syarat utama PMAS itu tuh Pak, tiga Pak.
0: PMAS itu tiga ya,
3: Pupuk, pupuk kimia, pupuk organik, dan satu lagi tuh benih Pak. Jadi kalau pendampingan saya sama penyuluh kita sudah sering
0: ya,
3: koordinasi.
0: Berarti ini sudah sering koordinasi dengan para penyuluh ya Pak ya. Baik. Dan ini juga terkait dengan berbagai manfaat yang tentunya juga sudah dirasakan. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Bapak-Bapak, saya Ibu Sari dari Kedawung. Pak, apakah teknologi yang sekarang ini hanya diperuntukkan bagi tanahnya ataupun luas tanah pertanian yang luas? Bagaimana dengan kami-kami yang mempunyai luas tanah yang sedikit katanya Pak?
4: Ya, gini,
0: mungkin Pak Penyuluh silakan.
4: Siap. Gini, sebenarnya PMAS itu diprioritaskan untuk tanah datar dengan teknis irigasi ya Pak ya. Itu yang utama. Terus yang kedua untuk yang termasuk program OPLAH optimalisi lahan gitu. Optimasi lahan ini yang biasa mungkin satu IP-nya 100 menjadi 200, yang 200 jadi 300 seperti itu. Yang kemudian di lokasi-lokasi yang CSR seperti itu. Makanya kalau di OPLA biasanya dibentuk brigade pangan. Untuk ibu yang luasnya sedikit, ibu termasuk luat lahan yang mana dulu?
0: Iya, yeah, oke, okay,
4: seperti okay, itu. Dan itu perlu modifikasi nanti kalau disesuaikan lahannya, Bapak ya. Kalau zaman dulu kita masih mengenal namanya gugur rancah.
0: Sistem okay,
4: gugur rancah itu mungkin hampir sama itu. Itu juga tanam benih langsung kan kayak gitu. Itu malah di tanah tegalan-tegalan tuh dulu pakai gitu. Yeah. Makanya varietas-varietas yang digunakan harus disesuaikan dengan spesifik lokasi.
0: Lokasinya. Oke.
4: Okay. Untuk tanah sawah irigasi ada untuk yang tegalan apa tanda hujan, ada yang tanah yang sekitar pesisir yang ini yang salinitasnya okay, tinggi. Nah ini beda-beda lagi ini Bapak. Yes. Dan yang terutama untuk PMAS ini harus varietas-varietas yang punya potensi hasil itu yang tadi itu bisa menghasil potensi 10 ton ke atas. Contohnya Pajajaran. Impari 42 GSR 50 49, yang biasa digunakan petani ini Impari 32 ya, yang HDB itu untuk awar daun bakteri. Nah ini yang paling penting ini untuk varietas-varietas ini kan tanam padi ini kan rapat Pak situnya. Jadi rapat itu bisa menimbulkan kelembapan-kelembapan itu ya. Kelembapan-kelembapan ini potensi untuk awar daun bakteri atau blast. Kalau blast ini kan jamur itu ya, bakteri sama jamur kan beda ini. Jadi petani harus jelas juga ini masalah hama-hama penyakitnya juga. Ini lebih spesifik ke PPT sebenarnya sih. Makanya varietas-varietas ya harus yang tahan terhadap bakteri sama jamur. Makanya contohnya tadi itu 32 HDP. Terus Impari yang 42 GSR, ada di saat mantap. Cakra Buana. Yang paling kemarin itu Nutrisi yang apa itu yang 13 ya. Nutrisi yang Fortis apa Petis. Nah, itu Impari Fortis 13. Nah, itu termasuk yang direkomendasikan. Nanti bisa ibu menghubungi dengan penyuluh untuk bisa lebih detail. Sebenarnya otot ibu sendiri mengakses untuk rekomendasi bisa ini. Makanya ini kan data ini harus bisa. Ya ini yang perlu di petani harus mengerti untuk mengakses data-data ini sebenarnya secara luas bisa diakses sebenarnya untuk impari-impari ini. Untuk data resminya dari kementerian ada. Seperti itu. Makanya harus sering-sering melihat ini untuk menyesuaikan varietas-varietasnya dengan melihat channel-channel yang BRMP. Lah karena kita kan kalau CWS ini kan kalau dulu kita kan rekan kerja dalam satu dinas intansi ya Pak. Sebelum kalau sekarang kita kan transisi nih. Kita menginduk ke BRMP. Berjenjangnya Pak ya. CWS ini ke BRMP sampai ke Kementerian Pertanian. Nah, ini informasi-informasi untuk varietas ini bisa itu dicek untuk BRMP yang padi itu untuk atas benihnya itu yang di launching itu ada per update harinya itu ada. Nanti ini ada itu bisa dikontak gitu. Bisa ditanyakan untuk varietas yang sesuai dengan kondisi lahan ibu.
0: Oke. Kalau misalkan ini ya Pak Gadis dan juga Pak Kabit, ini kan terkait dengan pengelolaan teknologi. Tentunya juga seperti yang awal-awal kita bicarakan bahwa orang tua mungkin tidak bisa, tapi ini kan langsung turun ke anaknya katakanlah begitu. Nah, ini seperti apa orang anak-anak muda ini ke dunia pertanian nih Pak Pak Gadis? Ini seperti apa menurut pandangan Pak Gadis ini terkait dengan pertanian yang ada di Cirebon? Apakah sudah ready anak-anak muda kita terjun ke pertanian gitu Pak? Gadis silakan.
2: Kaitan dengan PMAS atau
0: PMAS ini kan?
2: Kaitan dengan PMAS sebenarnya kalau untuk mengerti tentang PMAS sebenarnya bukan tidak usah muda atau tua. Sebenarnya karena targetnya untuk produksi ya produksi yang besar. Nah jadi tinggal ada yang ingin mengetahui dulu hasilnya. Ada juga yang langsung mengikuti. Nah di Kabupaten Cirebon ini sampai Juli ini sudah 16,5 hektar yang ditanam di apa di 8 kecamatan. Nah jadi untuk petani muda ini sebenarnya petani muda kalau saya lihat sih memang biarpun yang baru pensiun saya sebut petani muda Pak. Kalau yang muda biasanya kan kita kesulitan karena kan kalau bertani itu kita bisa biasanya harus butuh modal untuk nyewa tanah. ya kan?
0: Iya.
2: Nah, untuk sewa tadi juga sulit kan
0: sulit, kalau betul, udah. Betul,
2: kalau udah tua kan udah biasa gitu, okay. Kan berkelanjutan lah semacam itu. Tapi

0: traktor dan juga ada rotavator sekarang kan udah traktor banyak yang bisa digunakan. Nah mungkin yang mudanya bisa untuk karena jarang sekali yang bisa mengoperasikan rotavator bisa dilatih untuk.
1: Oke. Okay.
0: Kita mengadakan pelatihan juga.
1: Baik, intinya sih sudah siap lah katakanlah begitu ya Pak ya. Kalau petani baru katanya kan gitu ya. Well, saya juga nanti kalau udah pensiun bisa jadi petani baru ya.
2: Bisa.
1: Oke, okay, baik. Baik. Nah, Pak Kabid, ini kan juga terkait dengan ada yang menanyakan terkait dengan apakah juga ini sistem pertanian modern ini juga apakah tidak mempengaruhi lingkungan ataupun kebersihan lingkungan ataupun juga teknologi ini apakah dalam tanda kutip akan merusak pertanian atau lingkungan katanya gitu Pak. Jaminannya apa katanya gitu. Wah, silakan. Dari Mas Jai di Pelumbuhan. Terima kasih Mas Jai. Silakan Pak Kapit.
3: Baik. Kalau untuk terkait merusak
1: kelestarian
3: lingkungan sih, kelestarian lingkungan enggak lah. Karena syarat utama PMS itu kan harus ada pupuk organik.
1: Oke, organik, oke.
3: Ya, minimal 1 hektar itu minimal 1 ton dan maksimal 2 ton.
1: Okay.
3: Jadi mungkin karena ada pupuk organik jadi tidak merusak lingkungan tapi malah memperbaiki
1: lingkungan. Oke, baik. Ini memang ada jaminan tersendiri ya Pak ya ketika modernisasi pertanian diterapkan terus juga tidak mungkin untuk merusak lingkungan ya. Karena tadi juga ada pupuk yang organik dan lain sebagainnya. Oke, okay. Pak Bonjolo, saya senangnya Pak Bonjolo karena memang berkaitan dengan ya. Para petani ataupun yang langsung ya Pak ya. Nah ini terkait dengan apakah sistem pertanian juga yang modern ini juga dalam menghadapi perubahan iklim ini apakah sudah disiapkan Pak Bonjolo?
4: Ya betul sekali. Kita udah jauh-jauh hari ya kita mensosialisasikan tentang El Nino itu.
1: Iya. Yeah, okay.
4: El Nino Godzilla ya. Makanya itu untuk melakukan percepatan tanam dengan teknologi PAMS ini emang untuk gunanya untuk mempercepat tanam ya. Terus untuk mengurangi gas metan itu.
1: Yeah.
4: Biasanya kondisi perubahan iklim ini kan dipengaruhi juga apa yang kita apa yang terjadi di lapang. Konon kalau pertan itu paling besar mempengaruhi gas metan itu dan mempengaruhi perubahan iklim sekitarnya. Kan rumah kaca itu ya,
1: Okay.
4: Bahasanya kayak gitu. Dengan penggunaan sistem PMAS ini diharapkan emang untuk mengurangi gas metan ini. Dengan penggunaan organik, pertanian yang intermittent tadi itu untuk apa? Mengurangi penggunaan apa? Kondisi yang macak-macak seperti itu. Dengan kondisi itu konon untuk bisa mengurangi gas metan juga. Makanya untuk perubahan iklim kita kebetulan kalau penyur tadi kan mensosialisasikan kan yang berjenjang ya. Dan kita udah menggunakan media sosial untuk selalu menyampaikan tentang perubahan-perubahan iklim ini. Terus untuk pentingnya PMAS ini di pertanian seperti itu. Seperti itu.
1: Baik.
4: Makanya harus gencar-gencar ini sebenarnya.
1: Okay.
4: Dan kebetulan sebenarnya sih banyak sekali minat sebenarnya dengan ini. Karena dengan ini kan dengan kondisi keterbatasan tenaga kerja ya. Seperti itu yang paling penting urgen ini tenaga kerja kayak gitu. Dengan kemampuan petani yang kita juga kecil kan ya, luasannya kecil-kecil kayak gitu. Makanya dengan kondisi pertanyaan sekarang ini perlu intensifikasi seperti itu.
1: Okay.
4: Seperti itu Bapak.
1: Intinya juga kalau kita di desa-desa ya Pak ya. Mohon maaf, saya juga asli dari desa ya Pak ya. Dari daerah Jawa Tengah. Itu kalau terkait dengan anak-anak muda juga sekarang kan udah enggak ada di pertanian, Pak. Jadi kan orang
4: masih ada, betul,
1: ya.
4: Masih ada sebagian kecil.
1: Ada sebagian kecil katakanlah, tapi kan sekarang sudah terserap di industri.
4: Iya, betul lah.
1: Katakanlah industri yang saya tahu udah industri triplek dan lain sebagainya itu kan, Pak. Nah, sekarang kan anak orang-orang tuanya juga sudah hanya meninggalkan katakanlah kebun, sawah dan tidak di ini. Tapi dengan ini mungkin saja ya, Pak ya. Mungkin saja. Mungkin saja bisa tumbuh lagi gitu kegiatan untuk bisa bertani.
4: Benar sekali dengan kegiatan ini sebenarnya apalagi kita sinkron ya dengan gerakan dari tingkat pemerintah daerah, tingkat pemerintah daerah provinsi sampai ke pusat. Kalau ke provinsi kemarin kita juga ada program regenerasi petani ya, PENIL itu sebenarnya sinkron sekali waktu itu. Waktu itu kita juga mengarahkan untuk ke kelompok usaha bersama seperti itu. Terus kedepannya lagi malah ada istilahnya untuk brigade pangan. Brigade pangan intinya sebenarnya seperti kayak UJA itu sebenarnya. Tapi dengan pola

0: yang lebih ke arah korporasi gitu, nanti ada gerak-gerakannya kan gitu. Ini emang untuk diupayakan untuk yang mengelola untuk anak-anak muda seperti itu. Makanya kan anak muda nggak perlu, kadang katanya nggak perlu terjun langsung ya, dengan menggunakan teknologi lainnya diharapkan kan menumbuhkan minat, menumbuhkan minat ini. Kebetulan kita kalau di Cirebon juga ada namanya paguyuban petani milenial seperti itu. Betul. Kebetulan kemarin kita 2020 atau 2021 2022 kita juga membentuk namanya Taruna Tani itu. Nah ini yang perlu di apa, disemangatin lagi nih motivasi sebagai apalagi sebagai petugas penyuluh ya kita tortornya
1: pasti
0: ini motivator, fasilitator, formulator kayak gitu ya. Makanya harus memecahkan masalah ini.
1: Iya, siap.
0: Kayak gitu. Dengan masalah ini kan mengidentifikasi ini kebutuhan petani muda ini seperti apa sih ini untuk menumbuhkan minat-minat itu. Kan kelompoknya macam-macam ini, Mas. Ada malah juga petani muda juga untuk membuat greenhouse, tanaman-tanaman kayak gitu. Ada yang petani, ada yang menggunakan sebagai apa? IoT itu menggunakan melon, padi juga menggunakan kombin, udah jadi operator, malah ada pelatihan untuk mekanisasinya itu yang untuk memperbaiki gimana caranya, gitu. Memodifikasi lagi. Kalau dulu masih ada namanya transplanter itu, kayak juga gitu. Sekarang kan udah beralih lagi ke sistem tanam tabela seperti itu. Nah ini yang diharapkan. Ini gimana memodifikasi alat-alatnya lagi nih petani muda-muda ini ya kan, siapa tahu nanti kalau kita lihat juga di negara lain juga udah mulai memodifikasi itu alat tabela itu. Jadi udah pakai biasanya nanti ada generator tinggal kelak-kelak jalan lagi kayak model transplanter gitu tapi dengan pola tabela gitu. Itu udah modern sekali.
1: Baik. Semoga saja nanti adopsinya bagus dan diterima gitu ya. Oke. Baik. Nah, ke Pak Kadis dan Kak Kabit, ini ada pertanyaan yang mungkin juga ini juga sebagai kita tidak menutupi para petani ya. Sebenarnya Bu Retno dari Perum. Assalamualaikum Bapak-bapak, saya Bu Retno dari Perum. Saya mempunyai sebidang tanah pertanian di desa katanya gitu. Tetapi dengan mendengarkan ini rasa ingin bertani saya jadi muncul lagi katanya. Apakah saya bisa untuk bertani lagi? Tetapi mohon maaf Bapak tidak memiliki modal yang cukup alias terbatas katanya. Apakah dengan pertanian yang modal baru ini dapat jaminan seperti halnya pupuk murah dan lain sebagainya itu bisa diakses oleh petani-petani yang tidak memiliki modal alias modalnya terbatas. Nah ini silakan.
2: Siap.
1: Enggak tahu desanya di mana nih. Ya,
2: nggak tahu dia.
1: Iya, silakan. Gambarannya secara umum aja gitu ya Pak.
2: Ya, ya secara umum kalau kebetulan dengan program PMAS ini ya, ya kan tadi saya bilang apa benih itu kalau masuk ke CPCL benihnya akan diberikan. Nah, tapi kalau pupuk tetap beli, tapi dengan pupuk subsidi jadi kita tambah di RDKK-nya. Jadi untuk perawatan dan saya kalau misalnya tidak modal ya memang harus sendiri Pak. Maksudnya tidak usah nyuruh kan, memang tidak usah modal Pak kalau petani itu kalau misalnya semua sendiri untuk bikin galengan bisa sendiri. Kan modalnya itu kan dia karena nyuruh orang.
1: Okay, betul, ya, betul.
2: Kalau tidak nyuruh orang kayak petani tadi Bapak tadi katakan petani yang di desa ada juga yang mengurus sendiri ya modalnya minim Pak. Nah itu petani bukan entrepreneur petani ya, Jadi kalau berarti pupuk harus dibeli terus sekarang Pak benih juga diberikan di, nah kalau untuk tenaga kerja memang harus harus menggaji orang tapi kalau bisa sendiri ya tidak usah gitu semacam karena kan itu kan yang mekanis itu kan traktor mungkin harus sewa berapa kemudian untuk galengan juga harus nyuruh orang karena kan harus dibikin galengan supaya air tidak lari ya seperti itu Pak.
1: Baik.
2: Jadi tetap harus ada modal tapi nah kalau itu mungkin karena tanahnya udah punya sendiri
1: ya. Ya, mungkin tanahnya udah punya sendiri ya Pak ya. Oke, baik. Baik. Nah, ini kan juga terkait dengan Pak Kabit ini juga terkait dengan saya pernah baca berita ini daerah Indramayu khususnya ini kan agak sedikit khawatir terkait dengan buruh tani katanya gitu akan tersaingi dengan kemajuan teknologi seperti ini. Nah, Pak Kabit menjelaskannya penjelasannya seperti apa Pak terkait hal ini Pak? Saya pernah baca di RRI mendengarkan di RRI bahwa di sana agak sedikit khawatir terkait dengan kemajuan teknologi dalam dunia farming atau pertanian ini. Pak Kabit apa yang bisa dijelaskan? Silakan Pak Kabit.
3: Terima kasih. Kalau iya, emang kalau di daerah Cirebon sih untuk buruh tani itu kita udah sangat kurang ya Pak ya. Jangan kekhawatiran dari Indramayu, kita juga kalau Pak Kadis juga kalau bertani juga ngambil tenaga kerja dari Indramayu.
1: Oh gitu ya. Pak. Iya.
3: Okay, jadi iya, mereka jangan khawatir lahannya berkurang Pak, karena mereka lahan mereka udah masuk ke wilayah-wilayah Cirebon, Majalengka, buruh taninya.
1: Nah, ini juga
0: sebenarnya
1: mungkin
0: gini,
1: ini
0: dengan buruh tani memang ada kekhawatiran seperti yang saya ceritakan tadi masalah kayak komben gitu kan.
1: Iya, komben betul.
0: Masalah komben dulu buruh tani itu yang biasanya dulu khawatir ya. Tapi dengan berjalannya waktu nanti pasti paham sendiri nih potensi-potensi untuk buruh tani ini bisa melihat potensi-potensi yang di mana itu pasti bisa lah. Namanya petani buruh tuh pasti petani pasti daya adaptasinya tinggi di lapang itu. Mau ngapain-ngapain itu banyak sekali kelihatan di pertanian itu Bapak.
2: Jadi Mbak, saya tambahkan. Jadi sebenarnya kalau di Indramayu itu takut kehilangan job, justru kalau di Cirebon kurang, kita nyari kurangnya. Susah gitu Pak. Makanya nah seperti itu. Jadi sebenarnya tidak usah takut kehilangan berkaitan dengan mekanisasi ya, karena di justru di kita di Kabupaten kesulitan sekali kita untuk orang untuk tandur,
1: ya,
2: kita gunakan rice transplanter. Nah itu juga sumedaran juga itu juga bisa menghemat waktu ya. Jadi sebelum 20 hari sebelum panen kita persemaian itu kalau bukan PMIS ya. Jadi nanti dengan tidak menggunakan orang. Nah kalau orang Indramayu tadi takut kehilangan
1: pekerjaan ya, dari buruh tani ya Pak ya.
2: Iya. Okay. Kalau di sini di Cirebon malah kurang.
1: Marah kurang.
0: Iya, betul. Dari mana pasti banyak kan Indramayu.
1: Iya, iya. Oke, oke. Oke. Baik. Nah, Pak Kabid, apakah ini juga nanti misalkan kalau sudah berjalan, apakah juga ini hanya untuk sistem pertanian saja atau memang akan di dilanjutkan pada dikembangkan di perkebunan, peternakan ataupun juga agrowisata? Pak Kabid, kalau sistem PMAS ini yang berhasil gitu lah, katakanlah begitu.
3: Kalau sistem PMAS emang dikhususkan untuk
1: petani, pertanian ya, Pak ya.
3: Padi khususnya tanaman padi.
1: Berarti
0: untuk smart farming-nya
3: smart farming bisa diadopsi.
0: Di SSH ya untuk melon, sayuran dan gitu tuh udah menggunakan udah pakai IoT itu. Jadi pakai HP aja untuk pengukuran itu bisa jalan sendiri gitu. Dipantau dari jarak jauh. Jadi enggak perlu datang tinggal waktunya kapan dan kadang udah otomatis.
1: Baik. Nah, menurut Pak Bajul sendiri, petani saat ini membutuhkan apa, Pak? Ya seperti pupuk, benih dan lain-lain.
0: Kalau kondisi sekarang pasti air.
1: Air, oke.
0: Pasti air. Kayak kondisi gitu. Karena ini perlu kadang ini ya, air itu memang paling yang penting.
1: Paling penting.
0: Tapi kalau padi sebenarnya air juga enggak perlu kondisi yang banyak. Makanya diperlukan pengairan yang efisien gitu. Tadi dengan penggunaan efisien tadi itu dengan air kan bisa diatur tuh, makanya ini harus yang irigasi teknis bukan air. Irigasinya harus diperbaiki lagi. Mungkin kalau kondisi kemarin kan banyak yang rusak biasanya ya. Kadang ini apalagi kondisi beberapa wilayah ya kayak Gegesi, kalau di Pangurakan, di Pangurakan bendungan juga lagi diperbaiki. Padahal harus tanam, mungkin posisi waktunya aja. Lagi ditanam, bendungan lagi diperbaiki. Makanya ini harus prosesnya untuk pengairan ini yang paling penting sekali untuk proses tanam padi ini. Makanya untuk PMAS ini diprioritaskan emang untuk lahan yang irigasi teknis tadi itu. Itu permasalahan yang paling penting. Kalau ditanya-tanya pasti air. Yang kedua pupuk nanti. Terus sama penyakit. Kayak gitu. Kalau tenaga kerja kan masih bisa diatur.
1: Ya masih bisa gampang lah ya.
0: Tapi kalau air pasti
1: sangat butuh.
0: Bisa rame kalau
1: primer lah ya gitu. Katakanlah gitu ya. Oke, baik. Sudah 52 menit ternyata kita berbincang Pak Kadis dan Pak Kabid. Nah, Pak Kabid, Pak Kadis, apa nih Pak harapan ataupun harapan dari Dinas Pertanian untuk 3-5 tahun ke depan lah katakanlah terhadap sistem pertanian PMAS ini Pak. Apakah sesuai nanti dampaknya bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani ini apakah akan berdampak seperti yang diperkirakan atau yang seperti diestimasikan gitu Pak. Silakan Pak Kabid. Pak Kabid.
2: Dengan kita Kabupaten Cirebon mempunyai sawah yang terbatas ya Pak ya. Jadi memang salah satu teknik PMAS ini sangat sangat ideal dilakukan dan untuk saat ini mungkin masih percobaan, mudah-mudahan membuahkan hasil yang sesuai dengan yang direncanakan. Nah jadi kalau insya Allah kalau tahun ini dapat dicontohkan 1 hektar itu bisa 10 ton, mungkin semua akan mengikuti Pak di tahun-tahun berikutnya. Dan intinya dengan luas sawah yang ada yang tetap, tapi hasil bisa 2 kali lipat. Nah itu yang sangat diharapkan dalam program intensifikasi PMAS ini.
1: Oke, baik. Ya. Pak Kabid, apa yang bisa disampaikan kepada para petani khususnya dalam program PMAS ini, Pak Kabid, silakan.
3: Ya, dengan adanya program PMAS kita juga diuntungkan dengan harga gabah ya.
0: Iya.
3: Harga gabah kita tinggi.
1: Oke. Okay.
3: Dengan pendapatan yang lebih tinggi juga kan berarti pendapatan petani bertambah.
1: Gitu ya, Pak ya. Semoga saja demikian ya. Oke, okay, baik. Nah, Pak Fadilu, apa nih bisa disampaikan kepada para petani khususnya dalam penerapan PMAS ini, Pak? Nah, silakan, betul, Pak.
0: Untuk bagi para petani rekan-rekan pejuang pangan ya, dengan perkembangan teknologi, dengan PMAS ini untuk bisa selalu mengakses teknologi, menggunakan data untuk memekanisasi pertaniannya dan mengelola secara presisi seperti itu. Dan dengan penggunaan PMAS ini kita optimis untuk menghasilkan meningkatkan produksi dan produktivitas Cirebon. Kebetulan kalau pertanian kan selalu ini 2025 udah menaik ya. Udah naik sekali seperti itu. Maka dengan PMAS ini kita optimis untuk sekitar, kalau biasanya kita masih rata-rata 6,5 ya, 6 ton lah. Kita optimis untuk dengan PMAS ini bisa sampai, kalau secara umum kan 10 ton ya.
1: Oh
0: ya,
1: secara
0: 10 ton ya, kurang lebih lah kemungkinan itu. Itu harus secara utuh untuk menggunakan teknologi itu. Dan jangan lupa untuk menghubungi penyuluh atau berkunjung ke BPP. Seperti itu ya. Pesan saya seperti itu.
1: Baik. Nah, sekali lagi terima kasih pada narasumber kami, Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahya STMSI. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sudah berkenan hadir memberikan informasinya kepada para petani khususnya terkait dengan program PMAS ini. Pak Habib Sirojuddin Esa, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Dan yang tidak kalah pentingnya ini adalah tombak utama pertanian, Bapak Adi Dharma. Terima kasih Pak Adi Dharma untuk kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian dialog Cirebon Menyapa. Terima kasih juga bagi pendengar yang sudah bergabung bersama kami, dan kami akhiri kebersamaan bersama kami untuk pagi ini. Sampai jumpa.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sukadekar masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan pukul 9 kami akan hadirkan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan unggahan tersebut menarasikan seolah-olah Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kios atau toko kelontong dilarang berdiri dalam radius 2 km dari koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Unggahan tersebut mengklaim bahwa kios atau toko yang sudah beroperasi di wilayah tersebut harus dipindahkan atau pemiliknya akan dikenai denda. Dan terkait penelusuran foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan foto yang digunakan dalam unggahan Instagram yang membahas rencana pemerintah memusatkan penyaluran berbagai bantuan pemerintah termasuk bantuan sosial Bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDMB. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan sekitar 25.000 KDMP mulai beroperasi pada Agustus-September 2026 ini dan meningkat menjadi 35.862 unit hingga akhir tahun. Ia juga menyampaikan bahwa KDMP akan menjadi pusat penyaluran bantuan pemerintah dan berbagai program bersubsidi kepada masyarakat. Selama 2 tahun pertama, koperasi tersebut akan dibenahi dan diperkuat oleh pemerintah dalam pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa. Namun, tidak ada pernyataan Zulkifli Hasan yang melarang pendirian kios atau toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi desa Merah Putih. Apalagi mewajibkan toko yang sudah ada untuk pindah atau dikenai denda. Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan maupun instansi pemerintah terkait mengenai larangan mendirikan kios atau toko kelontong di sekitar koperasi Desa Merah Putih. Dengan demikian mendengar, klaim bahwa Zulkifli Hasan melarang kios atau toko kelontong berdiri dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, berterima kasih bersama kami dan Cirebon pagi ini sampai dengan pukul 10. Saya Pian Alwasa menemani Anda, pendengar, dan masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini tentu pendengar. Dan Cirebon pagi ini dalam halo RRI ya pendengar. Kita masih memperingati terkait dengan Hari Penjaga Hutan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Juli 2020. Setiap tanggal 31 Juli ya pendengar ya. Dan hari ini kita memperingatinya bertepatan dengan hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 terkait dengan Hari Penjaga Hutan. Apakah Anda juga menjadi penjaga hutan, alias bukan tentu menjaga hutan ataupun tiduran di hutan ya pendengar ya, atau berkantor di hutan, tapi tentunya kita bisa menjaga hutan tersebut dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan menjaga hutan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan sederhana. Tidak membakar lahan sembarangan, tidak membuang sampah di kawasan hutan, bisa melakukan penghematan air dan menjaga pepohonan, dan ikut mencegah terjadinya kebakaran hutan. Sekali lagi tentu mendengar, karena hutan adalah kehidupan untuk hari esok. Dan tentunya kita bisa menjaga hutan dan menjadi penjaga bumi kita, karena alam yang kita rawat hari ini akan menjadi warisan bagi generasi yang akan datang, tuan pendengar. Nah, tuan pendengar, kalau Anda ingin berbagi komen ataupun berbagi terkait dengan hari, berbagi informasi terkait dengan Hari Penjaga Hutan Sedunia, apa yang bisa Anda kirimkan komenan Anda ataupun juga terkait dengan statement Anda terkait dengan Hari Penjaga Hutan Sedunia. Bukankah kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga hutan yang ada di sekitar kita, tentu mendengar? Coba bisa Anda bayangkan terkait dengan hutan. Kalau di Cirebon mungkin tidak ada hutan lah gitu ya, bisa dikatakan begitu. Tapi kalau Anda menaik ke atas ke arah Kuningan ataupun Majalengka, di sana hutan-hutan sumber kehidupan, bagi sumber kehidupan itu nyata. Dan nyata benar adanya ataupun realitanya ada di sana, di daerah Kuningan Majalengka, tentu mendengar. Ya, dan tentunya juga terkait dengan Kuningan dan Majalengka, yang tentunya juga kita harus respect terkait dengan masyarakat di sana yang bisa masih menjaga hutannya dengan baik sehingga menjadi sumber penghidupan bagi mereka sendiri ataupun juga bagi masyarakat yang ada di bawah Kuningan. Bisa Anda bayangkan ya pendengar ya, ketika hutan tersebut kita tidak jaga, atau katakanlah loss of control kita terkait dengan hutan, kita berbuat semena-mena untuk hutan itu, apa nasib kita? Bagaimana dengan nasib kita yang ada di bawah ini pendengarnya? Dan kita pun harus juga berkolaborasi bersama untuk bisa menciptakan hutan tersebut sebagai sumber dari segala sumber kehidupan kita, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Anda akan terus bersama saya, Pian Alwan, sampai dengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini, dan masih dalam Halo RRI yang menghadirkan terkait dengan Hari Penjaga Hutan Sedunia. Sekali lagi, bukan kita tidur di hutan ataupun bukan kita menjadi orang-orang yang selalu menikmati hidup di hutan gitu pendengar, tapi kita harus menjadi orang yang mencintai hutan, karena mencintai ke hutan adalah tentunya juga terkait dengan berbagai hal kehidupan kita, berbagai aspek kehidupan kita. Kita akan hadirkan, akan kita bersama kembali dalam rangkaian Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu ini sebenarnya. Apabila ataupun kalaupun Anda mempunyai informasi terkait dengan berbagai pelayanan publik dan juga apa yang Anda ingin laporkan melalui pandangan mata Anda terkait dengan arus lalu lintas dan lain sebagainya, bisa Anda WA terlebih dulu ke 081324951935, nanti kami akan hubungi Anda. Semua

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami pendengar dalam Halo RRI dan Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini masih menghadirkan Hari Penjaga Hutan Sedunia. Dan menurut Anda seberapa penting hutan gitu pendengarnya? Tapi kalau ada yang bilang hutan tidak penting, wah berarti apa ini ya, dibilang apa ya? Tapi menurut kita semuanya atau menurut saya pribadi, hutan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan semua alam gitu pendengarnya. Dan bukan hanya manusia, hewan ataupun ekosistem yang ada di hutan ini menggantungkan hidupnya dari hutan. Dan karena hutan ini itu dia tadi tempat air disimpan, kemudian udara yang pasti bersihnya, dan berbagai makhluk juga menumbuhkan untuk tempat bertahan ataupun untuk tempat hidup beranak pinak dan lain sebagainya gitu pendengar ya. Namun tentu juga terkait dengan ketika Anda tidak peduli dengan hutan, wah berarti Anda kalah dengan ekosistem yang ada di hutan, karena menggantungkan hutan sepenuhnya begitu pendengarnya terkait hewan-hewan yang ada di hutan dan lain sebagainya. Ada ikan, ada harimau, ada ya berbagai jenis satwa-satwa yang ada di hutan, tentunya menggantungkan hutan. Bisa Anda bayangkan untuk mendengar, ketika hutan rusak, illegal logging dan lain sebagainya, kemarau panas ataupun rasa tidak peduli Anda dengan membuang sampah sembarangan, dengan membuang puntung rokok sembarangan, akhirnya terjadilah bencana kebakaran hutan. Dan bisa dipastikan semuanya akan merasa rugi gitu mendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian Halo RRI dengan tema Hari Penjaga Hutan Sedunia.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Ya, pendengar, saya Wirausaha harus undur diri dari Ruang Dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan selanjutnya rekan saya Bung Iskandar Icai Zulkarnain akan menemani Anda dalam Cirebon siang ini pendengar. Dan yang terpenting sekali lagi terkait dengan hutan, tentunya terkait dengan Hari Penjaga Hutan Sedunia. Untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, semoga kita bisa menjadi penjaga hutan seutuhnya. Dan tentunya dengan tulus kita menjaga hutan, agar hutan pun dengan tulus akan memberikan apa yang kita mau. Seperti halnya air, udara, tanah, dan juga berbagai kehidupan untuk kehidupan kita sebagai manusia. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Novel Gue, Dia, dan Kuil, karya Raditya Dika, di mana dalam novel ini Raditya Dika menampilkan sebuah kisah komedi romantis yang menghibur sekaligus merenungkan kehidupan percintaan seorang pria muda bernama Dika. Dika seorang penulis yang juga dikenal sebagai seorang blogger, terjebak dalam kehidupan sehari-hari yang membosankan dan penuh dengan kekacauan. Hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Cinta, seorang wanita cantik dan menarik yang membuatnya merasa tertarik sekaligus bingung. Cinta dengan kepribadian yang ceria dan tampaknya memiliki segalanya adalah sosok yang membuat Dika merasa hatinya bergetar. Namun hubungan mereka tidak berjalan mulus. Dika harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan pandangan, kesalahpahaman, hingga konflik-konflik kecil yang seringkali berujung pada situasi konyol. Keduanya harus menavigasi perbedaan mereka dan memahami satu sama lain sambil mengatasi berbagai masalah yang muncul. Selain itu, kehidupan Dika semakin rumit dengan kehadiran teman-temannya yang unik serta situasi-situasi yang absurd, termasuk sebuah kuil yang menjadi sebuah pusat salah paham dan kekacauan dalam cerita ini. Dika dan Cinta harus menghadapi semua ini dengan sabar dan humor sambil berusaha mencari makna sejati dari cinta dan hubungan mereka. Melalui gaya penulisan khas Raditya Dika yang menggabungkan komedi dengan observasi mendalam tentang kehidupan dan cinta, Gue, Dia, dan Kuil menawarkan sebuah kisah yang menghibur, namun juga penuh dengan pembelajaran berharga tentang sebuah hubungan, kepercayaan diri, dan memahami diri sendiri. Novel ini adalah cermin dari kehidupan nyata yang dibumbui dengan humor dan kehangatan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini. Untuk edisi Jumat ya, 31 Juli 2026, dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon dan selamat beraktivitas. Berbicara mengenai peralatan makan, pendengar, ini peralatan makan tentu merupakan benda yang digunakan setiap hari ya, dan bersentuhan langsung dengan makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, menjaga kebersihannya menjadi langkah yang penting untuk mencegah penyebaran kuman, bakteri, maupun mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Kansas State University, Amerika Serikat, dan juga dipublikasikan dalam Journal of Food Protection, menunjukkan bahwa menjaga kebersihan peralatan makan ini merupakan bagian penting dalam mencegah kontaminasi silang dan penyebaran bakteri penyebab penyakit bawaan makanan. Membersihkan peralatan makan dengan benar membantu meningkatkan keamanan pangan dan melindungi kesehatan keluarga. Mencuci piring, gelas, sendok, dan juga peralatan makan lainnya menggunakan air bersih serta sabun merupakan langkah dasar ya yang harus dilakukan setelah digunakan. Proses pencucian yang baik ini membantu menghilangkan sisa makanan yang menjadi tempat berkembangnya bakteri. Nah, selain mencuci dengan benar, peralatan makan juga ini perlu dikeringkan sebelum disimpan. Kondisi yang lembab ini dapat memicu pertumbuhan jamur maupun mikroorganisme lain yang berpotensi mengganggu kebersihan peralatan. Penyimpanan peralatan makanan di tempat yang bersih dan tertutup juga membantu melindunginya dari debu, serangga maupun kontaminasi lainnya. Kebiasaan sederhana ini, pendengar, penting untuk menjaga kualitas kebersihan hingga peralatan kembali digunakan. Jadi mengganti spons pencuci piring pun ini secara berkala juga perlu diperhatikan, karena spons yang terlalu lama digunakan dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri. Menggunakan peralatan pembersih yang bersih membantu menjaga hasil pencucian tetap optimal. Nah, dengan menjaga kebersihan peralatan makan secara rutin, resiko penyebaran penyakit dapat dikurangi secara signifikan, dan kebiasaan sederhana ini, pendengar, mendukung kesehatan seluruh anggota keluarga kita sekaligus menjadi bagian dari pola hidup bersih dan sehat.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Sep, muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Mendingan nanti kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Tetapi kini saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: kembali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Para Sulakov, um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol yang memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Como disse no final do último jogo, tinha...
4: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
4: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva yang memiliki pengalaman di Liga Premier kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
5: Klasifikasi para próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rota Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rota Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rota Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Popovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14.

0: Masih dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Mitrovic Timor Leste at Indonesia. I'm glad to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

0: menurutnya. Hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok. Skuad Garuda

0: Ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2006. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat sudah saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Batu Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadid Segi, Pro 3 RR, itu semua udara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan yang masalah baris sama pesanan, apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
3: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM. dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti kita akan tentunya bergabung bersama tim siaran luar RRI Cirebon yang akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat ya, yang hari ini akan disiarkan langsung dari Masjid Agung Sumber, yang insya Allah akan bersama khotib Bapak Kiai Haji Afifi Hasbunullah, dan juga nanti untuk imamnya bersama Bapak Kiai Haji Samsudin MPD untuk muazin sekaligus muroki bersama Haris Muktamar. Ya, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon pendengar untuk siang hari ini, dan masih banyak rangkaian acara-acara yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Selamat beraktivitas. Semoga sukses untuk kita semua.
1: Sholat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun surga, yang sedang memetik hasil buah di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita akan bergabung bersama tim siaran luar RRI Cirebon yang akan menyiarkan langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Sumber.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حاضرين جماعة صلاة الأذان، senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah serta hidayah sekalian. Ya alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat insyaallah melaksanakan salat Jumat berjamaah dengan harapan semoga salat kita dan amal ibadah kita yang lain diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia dalam ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita sekalian yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum pelaksanaan salat Jumat mulai, izinkanlah kami untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, tentang pengajian rutinitas Sabtu siang ba'da zuhur untuk hari Sabtu 1 Agustus 2026 Masehi bertepatan dengan 16 Safar 1448 Hijriah. Insyaallah hadir yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Nuhu Muhibullah Masjid Israel selaku pemateri dengan kajian kitab Safinatun Najah, waktu mulai pukul 13.30 hingga 5 menit menjelang waktu asar, tepat ruang sholat bersama Masjid Agung Sumber. Sekali lagi, untuk pengajian rutinitas Sabtu siang ba'da zuhur untuk hari Sabtu 1 Agustus 2026 Masehi atau 16 Safar 1448 Hijriah, insyaallah akan hadir yang terhormat Bapak Kiai Haji Mumu Muhibbullah SCSDI selaku pemateri dengan kajian kitab Safinatun Najah, waktu pukul 13.30 hingga 5 menit menjelang waktu asar, tempat ruang sholat bersama Masjid Agung Sumber. Adapun untuk pelaksanaan sholat Jumat 31 Juli 2026 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1448 Hijriah, insyaallah yang bertindak selaku khatib yang terhormat Bapak Kiai Haji Afif bin Hasbunallah, imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Syamsuddin MPD, dan muazzin selaku muraqqi sekaligus muraqqi yang terhormat Al-Ustaz Haris Muhtamad. Sekali lagi, untuk pelaksanaan sholat Jumat 31 Juli 2026 Masehi atau 15 Safar 1448 Hijriah, insyaallah yang bertindak selaku khatib yang terhormat Bapak Kiai Haji Afif bin Hasbunallah, imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Syamsuddin MPD, dan muazzin sekaligus muraqqi Al-Ustaz Haris Muhtamad. Untuk itu, marilah kita laksanakan sholat Jumat ini dengan penuh kesadaran dan hanya mengharap dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: long

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الليل والنهار وجعل تعاقبهما آية لأولي الأبصار. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه التي تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الخوف والأوهام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، الفقير mengawali khutbah Jumat yang penuh keberkahan ini dengan wasiat untuk bersama tetap konsisten menjaga sekaligus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita bersama. Takwa bukan hanya tampak dalam ibadah ritual, tetapi takwa juga terlihat dalam cara kita memperlakukan manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Safar. Dalam lembaran sirah nabawiyah, akhir Safar adalah titik mula dari sebuah peristiwa besar yang mengubah sejarah peradaban umat manusia, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita memahami hijrah sekedar sebagai perpindahan fisik semata. Padahal jika kita telaah lebih dalam, peristiwa yang dimulai di akhir bulan Safar merupakan demonstrasi paling sempurna antara rasionalitas ikhtiar dan transendensi tawakal. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita lihat bagaimana ikhtiar Rasulullah. Beliau tidak serta-merta berserah diri dan menunggu mukjizat datang untuk memindahkan beliau dari Mekah ke Madinah. Namun beliau merancang strategi yang sangat rasional, kalkulatif dan matang. Menurut riwayat sirah yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidurnya. Bersama Abu Bakar, beliau bergerak ke arah selatan menuju Gua Sur. Asma binti Abu Bakar menyiapkan bekal perjalanan. Abdullah bin Abu Bakar mengumpulkan informasi mengenai pergerakan kaum Quraisy. Amir bin Furayyah membawa kambing untuk menyediakan susu. Rasulullah dan Abu Bakar juga menggunakan jasa seorang pemandu yang sangat ahli. Dalam literatur sirah, pemandu tersebut dikenal sebagai Abdullah bin Thaiqib, meskipun saat itu masih mengikuti agama kaum Quraisy. Dalam diskursus modern, apa yang dilakukan Rasulullah merupakan bentuk tertinggi dari human action atau tindakan manusia. Kehidupan yang bermakna tidak lahir dari kepasifan, melainkan dari tindakan sadar untuk memulai sesuatu yang baru dan memutus rantai penindasan. Hijrah merupakan proklamasi untuk membangun ruang publik yang baru di Yatsrib, sebuah tatanan sosial yang berlandaskan keadilan dan kebebasan.
Rasulullah mengajarkan bahwa agama tidak pernah mematikan rasionalitas. Konsep ini terekam indah dalam sebuah hadis ketika seorang badui datang menemui Rasulullah dan bertanya, "Qala rajul, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal?" Qala, "Aqilha wa tawakkal." Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku ikat untaku dulu lalu bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakal?" Rasulullah menjawab, "Ikatlah untamu dulu lalu bertawakallah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini merupakan pondasi logis dari tindakan manusia. Melakukan ikhtiar maksimal secara rasional, kita ikat unta kita susun strategi kita. Ma'asyiral muslimin, jum'ah rahimakumullah. Disinilah letak perbedaan seorang mukmin. Pandangan modern sering berhenti hanya pada rasionalitas. Ketika manusia telah melakukan segala perhitungan, namun dihadapkan pada ketidakpastian realitas, mereka sering jatuh pada keputusasaan atau kecemasan eksistensial. Mereka menyadari bahwa sekuat apapun manusia, hasil akhirnya tidak akan sesuai dan di luar kendali mereka. Disinilah peran Islam menyempurnakan rasionalitas tersebut dengan tawakal. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua Tur dan kaki-kaki kaum Quraisy sudah terlihat di mulut gua, logika manusia dan rasionalitas sudah mencapai batas akhirnya. Secara lahiriah, posisi Rasulullah dan Abu Bakar berada dalam ancaman yang sangat dekat. Pada detik itu, pada saat ikhtiar dan rasionalitas sudah mencapai batasnya, turunlah ketenangan dari langit. Peristiwa dramatis ini diabadikan dalam Quran, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnai iz huma fil ghara iz yaqulu li sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana." فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر آية. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu itu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Inilah pondasi tawakal. Ketenangan seorang mukmin tidak hanya bersumber dari kesempurnaan perencanaan, tetapi dari keyakinan terhadap penyertaan, pertolongan dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal dengan demikian merupakan bentuk kerendahan hati. Manusia mengaku bahwa pengetahuannya terbatas. Tidak semua variabel dapat dihitung. Tidak semua risiko dapat diprediksi. Dan tidak semua hasil dapat dikendalikan. Tawakal lebih tinggi daripada sekedar pengakuan terhadap keterbatasan pengetahuan kita. Tawakal merupakan kepercayaan teologis bahwa kehidupan tidak berjalan tanpa arah. Di balik keterbatasan manusia, terdapat ilmu, kehendak, rahmat, dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tawakal bukanlah kepasrahan orang yang malas. Tawakal adalah puncak dari ikhtiar. Tawakal adalah pengakuan filosofis dan spiritual bahwa setelah seluruh agensi, seluruh usaha dan upaya serta semua strategi manusia dikerahkan, kita hanya bisa menyerahkan hasil ketidakpastian tersebut kepada Sang Penguasa Semesta. Hal ini ditegaskan kembali dalam firman Allah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Pelajaran yang bisa kita ambil sangat-sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Kita dituntut bekerja keras, berinovasi dalam memecahkan masalah hingga menyusun strategi. Lakukanlah semua hal itu dengan metodologi dan kalkulasi yang paling rasional, sebagaimana Rasulullah menyusun strategi hijrahnya. Namun demikian, ketika hasil dari rencana kita tidak sesuai harapan, atau ketika kita menghadapi jalan buntu yang membuat akal kita kelelahan, jangan pernah biarkan jiwa kita kering. Di titik itulah kita harus membawa kalimat ke dalam sanubari kita, la tahzan innallaha ma'ana. Serahkan sisanya kepada Allah, karena dialah sebaik-baiknya penentu keputusan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Mohon barisan diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan sholat kita, dan bagi yang membawa alat komunikasi mohon sejenak untuk dinonaktifkan atau diselen demi kekhusyuan sholat. Bismillah. Salih jemaah hakam imaman Allahu Akbar. Inna salat di mana syukur بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا

0: ونعم الملكين المشي. الله أكبر. اسمعني سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صلاة جماعة memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pendengar baik, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini, dan nanti pada pukul 13 akan kami sampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Upaya mitigasi sudah dilakukan terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
2: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat. Anak-anakku sekalian 30 pada jenjang satuan pendidikan SD.
0: Sari berita, BBWS Citarum percepat normalisasi saluran dan koordinasi mitigasi kekeringan. Pemerintah Kota Cirebon menilai pelepasan 90 siswa sekolah rakyat terintegrasi. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. BBWS Citarum percepat normalisasi saluran dan koordinasi mitigasi kekeringan.
1: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
3: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum Abdul Goni Majdi mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau secara teknis. Ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu, BBWS Citarum juga mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
1: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah di

0: Haur ya, panjang 16 km, dan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah gitu. Jadi ada pembagian ruas terkait dengan normalisasinya di BWF 1-6, bangunan 1-6, dan untuk Pemda 6-14. Dan kita juga ada beberapa program terkait dengan antisipasi kekeringan, yaitu ada melalui giat ya, kekeringan irigasi air tanah atau sumber dalam. Ini memang terutama untuk lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan. Jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa. Jadi kalau ada potensi air di baik di saluran maupun di sungai, mungkin teman-teman dari Kementan ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah.
1: Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif serta meminimalkan resiko puso di lahan pertanian Indramayu. Aura Aulia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Cirebon menilai pelepasan 90 siswa sekolah rakyat terintegrasi.
3: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat.
4: Pemerintah Kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat yang berasal dari Kota Cirebon menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon di Kaliwadas, Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026 sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Sutikno, mengatakan pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengubah kondisi perekonomian keluarga melalui akses pendidikan yang lebih baik.
3: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat. Anak-anakku sekalian, 30 pada jenjang satuan pendidikan SD, 30 pada SMP, dan 30 pada SMA, melalui pendidikan inilah insya Allah menyongsong masa depan anakku sekalian bisa merubah perekonomian baik keluarga, kota Cirebon maupun nasional.
4: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa SRMP atau jenjang SMP, Nunung, mengaku mendukung anaknya mengikuti sekolah rakyat setelah mencari informasi mengenai lokasi, keamanan, serta prospek pendidikan yang dinilai memberi banyak manfaat.
5: Iya, sekarang kan 3 lantai, bangunannya lengkap di sana. Saya tuh, ya sebelum, puntanya Neng, sebelum masukin anak saya, dari dulu jadi tahu dulu kan lokasi sekolahnya gimana, keamanannya apanya. Mudah-mudahan sih kita kan nggak tahu ya Neng ya, tapi positif thinking aja lah.
4: Iya. Nunung berharap program tersebut mampu membentuk karakter dan kedisiplinan anaknya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik. Meski harus tinggal di asrama, ia tetap optimis karena seluruh proses kebutuhan pendidikan serta pendampingan telah difasilitasi oleh pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pemkot Cirebon terus berupaya mengembangkan potensi baru investasi yang dibidik pada 4 kawasan strategis. Pengembangan yang sudah direncanakan bertahun-tahun lalu itu hingga kini jalan di tempat. Adapun 4 kawasan tersebut meliputi Pantai Kejawanan, Pantai Kesenden, Pelabuhan Peti Kemas, kawasan Argasunya. PLT Kepala DPMPTSP Kota Cirebon Icip Suryadi mengungkapkan sejak 2017 rencana tersebut menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya feasibility study atau studi kelayakan. Ia mengatakan calon investor membutuhkan kajian yang komprehensif sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kajian tersebut dinilai penting karena memberikan gambaran mengenai luasan lahan, rencana pemanfaatan kawasan, estimasi biaya investasi, hingga prospek bisnis yang dapat dikembangkan. Pengembangan resep produk olahan membutuhkan proses uji coba berkelanjutan.
6: Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
7: Pengembangan produk pangan tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat karena memerlukan berbagai tahapan penyempurnaan. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh formulasi yang sesuai dengan karakter produk yang diinginkan. Owner Makcis, Indah Lestari Ningsih, mengatakan dirinya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menyempurnakan formulasi produk. Selama proses tersebut, berbagai percobaan dilakukan sebelum menghasilkan resep yang dianggap sesuai.
6: Saya terjun ke UMKM, Saya mengembangkan resep yang sederhana tadi dengan menebak-nebak formula, ingredientnya apalagi. Dari pertama sampai kurang lebih ada sekitar 2 tahunan gitu. Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
7: Indah menjelaskan pengalaman bekerja di bidang pengendalian mutu membantu menerapkan proses evaluasi dalam pengembangan produk. Setiap perubahan komposisi dicatat sebagai bahan penyempurnaan pada tahapan berikutnya. Ia menambahkan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menentukan keseimbangan rasa dan tekstur produk. Proses evaluasi dilakukan berulang hingga diperoleh hasil yang dinilai konsisten. Rena Safira melaporkan.
2: Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber menyebut ekonomi menjadi penyebab utama perceraian di Cirebon.
8: Yang berasaskan ekonomi itu 2212 itu alasan ekonomi.
9: Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber mewajibkan setiap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan wajib melalui proses mediasi sebelum memasuki tahap putusan. Ketentuan tersebut merupakan amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber Ishak Lubis mengatakan persoalan ekonomi masih menjadi faktor yang paling dominan dalam perkara perceraian di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, permasalahan ekonomi tidak hanya dipengaruhi rendahnya penghasilan, tetapi juga perbedaan harapan antara suami dan istri.
8: Yang paling dominan itu sebenarnya ekonomi ya. Seperti misalnya satu semester 2026 ini, yang berasaskan ekonomi itu 2212 itu alasan ekonomi. Kemudian memang di bawahnya yang kurang lebih hampir 1000 itu alasannya 924. Ya. Kemudian di bawahnya lagi salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Artinya biasanya sih yang meninggal itu laki-laki ya. Itu ada 63 kasus gitu ya. Kemudian kekerasan sih dalam satu semester itu cuma ada 6 gitu ya.
9: Ishak menjelaskan setelah gugatan perceraian didaftarkan, pengadilan tidak serta-merta memutus perkara tersebut. Apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat hadir, keduanya wajib mengikuti proses mediasi yang dipimpin mediator hakim maupun mediator non-hakim. Ia menegaskan mediasi merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan dalam setiap perkara perceraian. Jika proses tersebut tidak dilakukan, putusan pengadilan dapat dinyatakan batal demi hukum. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla tahun 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Cirebon tentang status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. SK Bupati Cirebon berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Penerbitan SK sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kekeringan, krisis air bersih, gangguan pada sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan perakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Cirebon, berpotensi mengalami kekeringan, krisis air bersih, gangguan pada sektor pertanian, serta peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Bupati Cirebon Imron menegaskan penetapan status siaga darurat merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
10: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan kita kini sudah memasuki program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, untuk Anda yang akan bergabung di Pro Dangdut kali ini, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 95 1935. Baik, kita nikmati kembali lagu-lagu dangdut selanjutnya. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut.

Iya, yeah, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Saya langsung bacakan dulu ya. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dari Raka di Limunding Majalengka, request lagunya dengan judul Cincin Putih ya, judulnya Cincin Putih. Salamnya untuk anak-anak Sujo Konveksi yang lagi dengerin. Kemudian juga untuk sang mantan, tapi aku lupa lagi namanya. Sang mantan tapi lupa namanya. Gimana dong? Kemudian saya juga jumpai ada Hans Ardiansyah ya, orang suka hati Hourglass Indramayu. Selamat siang Mas Iskandar, ya selamat siang juga. Request lagu dari Abim Ngesti, Sonia. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya lagunya. Salamnya untuk Mas Iskandar yang lagi menyiarkan di RRI Cirebon. Salam juga untuk kru RRI Cirebon, kemudian juga untuk semua orang yang lagi pada mendengarkan RRI Cirebon, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam juga untuk semua orang-orang Hourglass Indramayu dan Kuningan. Iya, ini dari Hans Ardiansyah ya, orang suka hati Hourglass Indramayu. Terima kasih Hans. Selanjutnya saya jumpai ada siapa ini? Ada dari Mbah Caca di Kuningan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta diputarkan lagu dengan judul Benang Biru ya. Salamnya untuk Dede Verly, kemudian juga untuk Mamah Nur dan semua fans Pro Dangdut. Spesial untuk yang lagi bertugas di RRI Cirebon. Terima kasih ya untuk Mbah Caca. Selanjutnya saya jumpai juga ini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Alex di Pasar Limunding Majalengka. Request lagunya Terbayang-bayang dari Ona Sutra. Salamnya untuk Pak RT, kemudian juga Pak Ekok, Mang Raka, Eka Sunanta, Bapak Totong, kemudian juga untuk Mang Ded, Mang Habib, Mang Dede Sumpena ya. Spesial untuk Mang Irgi dan juga untuk yang baca. Terima kasih untuk Alex di Pasar Limunding Majalengka. Dan untuk Anda yang lainnya juga bisa bergabung, silakan mendengar. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951935. Kita akan dengarkan dulu Benang Biru.

0: Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim ex Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansah dibebaskan dari jerat hukuman atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Kebebasan Febri disebut karena uang dan emas batangan sitaan polisi dinyatakan palsu. Faktanya pendengar, klaim unggahan mengenai bebasnya Febri karena emas dan uang sitaan dinyatakan palsu adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Polri memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Pegadaian. Dari pengecekan oleh PT Pegadaian, emas sitaan tersebut dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu, untuk uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan uang tunai yang disita di rumah lama Febri di Sentul yang berjumlah 476 miliar serta uang hasil sitaan di kediaman Don Rito di Jakarta Selatan senilai 520 juta dan 133 US dollar ini dipastikan asli. Terkait dengan status hukum Febri, hingga kini ex Jampitsus masih berada di dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia bahkan sudah dipindahkan ke sel bersama usai menjalani masa isolasi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, kini saatnya saya bacakan lagi WhatsApp dari Anda pendengar yang sudah masuk di 081324951935. Ini ada dari Azizah ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Azizah, ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul Pagar Makan Tanaman. Salamnya untuk yang lagi tugas saja. Terima kasih. Kita langsung dengarkan ya. Ini ada lagu dari Ona Sutra, Terbayang-bayang.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jangan.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita lanjutkan ya untuk Pro Dangdut siang hari ini. Dan untuk Anda yang lain yang akan bergabung, silakan mendengar, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kami masih hadirkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo, Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, saya akan bacakan satu WhatsApp kembali ya. Ini ada Iksan di Klayan yang ingin sekali mendengarkan lagu dari Via Valen Malam Terakhir. Salamnya untuk Rinawati di Siliwangi, Cirebon. Selamat mendengarkan, katanya. Baik, pendengar, sampai di sini juga perjumpaan saya menemani Anda semuanya melalui Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi Jumat 31 Juli 2026 ya. Untuk selanjutnya, pendengar, nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Hairul Anwar. Oke, tetap semangat, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih sedang beraktivitas, dan bagi Anda yang hari ini memang tidak melakukan aktivitas apa-apa, lagi libur mungkin ya, selamat berlibur saja. Baik, terima kasih atas kebersamaannya, selamat siang dan tetap semangat.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar dilansir dari rri.co.id. PT Goto Gojek Tokopedia TBK mencatat laba bersih Rp252 miliar rupiah dalam kuartal 2 2026, melanjutkan dua kuartal berturut-turut mencetak keuntungan. Perseroan juga membukukan pertumbuhan gross transaction value atau GTV inti sebesar 83% secara tahunan menjadi Rp164 triliun. Pendapatan bersih perseroan meningkat 31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp5,7 triliun. Dan penggunaan transaksi tahunan mencapai 71 juta atau tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Grup Goto turut mencatat EBIT The Group yang disesuaikan meningkat 137% secara tahunan hingga melampaui 1,0 triliun rupiah.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat asar ya. Azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dan saya Kak masih menemani Anda untuk sesi kali ini di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan untuk Anda yang lagi di dalam perjalanan ya, siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat asar. Kini kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang, bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang, apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, harga emas bersertifikat Antam dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat. Pada perdagangan Jumat 31 Juli 2026, kenaikan sebesar Rp7.000 ini, pendengar, per kilo per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat.

pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.623.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.616.000 per gram. Dan logam mulia ini menyediakan antam yang emas antam dalam berbagai pilihan ukuran ya, untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Dengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Warta Berita Jawa Barat dalam Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini, pendengar, di hari Jumat 31 Juli 2026. Dan karena yang beraktivitas di sore hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda di sore hari ini. Dan selamat mengikuti Warta Berita Jawa Barat dalam Lintas Jabar pukul 16 waktu

0: Podcast Jabar Sore for Real Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Apabila teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, ya, itu kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan berinteraksi dengan lintas batas, ya, dari berbagai negara.
3: Akibatnya memang barang yang sama harganya agak berbeda sedikit. Nah, tapi di antara semua komoditas yang kita perhatikan, supply-nya sih semuanya aman, semua.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini Jumat 31 Juli 2025. Kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon. Bersama saya Bot Agus Gunawan, dan inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Persi Bandung terus mematangkan persiapan jelang laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026. Maung Bandung akan menghadapi wakil Singapura di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, hari Jumat sore, dan laporannya disampaikan Senfi Ramsah.
4: Persib Bandung mengusung misi menyapu bersih seluruh pertandingan di Grup A Piala Presiden 2026 saat menghadapi Tampines Rover FC malam ini di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Setelah memastikan tiket ke babak semifinal, skuad Maung Bandung tidak ingin menurunkan intensitas permainan. Pelatih Igor Tolik pun menegaskan timnya tetap melakukan persiapan secara serius dengan fokus pada pemulihan kondisi pemain, penyempurnaan taktik, serta memantau kesiapan seluruh anggota skuad sebelum menentukan susunan pemain utama.
5: Ya, kemarin kami ada sesi pemulihan. Hari ini kami sedikit mengasah taktik. Ada beberapa penyesuaian untuk pertandingan melawan Tampines. Mari kita lihat siapa yang akan siap untuk besok. Kami masih belum menentukan line up resmi.
4: Meski sudah mengamankan satu tempat di semifinal, kemenangan atas Tampines Rover tetap menjadi target. Selain menjaga tren positif, hasil maksimal juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri tim sebelum memasuki fase gugur. Di sisi lain, bek Persib Julio Cesar mengatakan seluruh pemain tetap fokus menghadapi satu pertandingan demi pertandingan lainnya. Menurutnya, turnamen Piala Presiden menjadi bagian penting dalam membangun kebugaran fisik dan kekompakan tim menghadapi kompetisi musim ini.
6: Sekarang kami hanya fokus dari pertandingan ke pertandingan. Turnamen Piala Presiden ini digunakan untuk mempersiapkan seluruh tim agar mencapai kebugaran fisik. Sekarang hanya fokus laga demi laga. Sekarang kami memiliki pertandingan lain melawan Tampines, dan setelah itu kami bisa menatap ke depan.
4: Duel Persib Bandung kontra Tampines Rover FC akan menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk menutup penyisian Grup A dengan catatan sempurna, sekaligus menjaga momentum positif sebelum melanjutkan perjuangan di babak semifinal Piala Presiden 2026 mendatang.
1: Pendengar, memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia atau World Head and Neck Cancer Day 2026, Rumah Sakit UMI Kota Bogor menggelar kegiatan edukasi dan cukup pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Sony Agung Saputra.
7: Rumah Sakit UMI Kota Bogor memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia 2026 dengan menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker kepala dan leher, serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih berat. Direktur Utama Rumah Sakit UMI Dr. Najib Askar Mars menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program kedua yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit UMI sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanker kepala dan leher. Menurutnya, Rumah Sakit UMI juga membuka akses pelayanan bagi peserta BPJS sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Rumah Sakit UMI berharap pemahaman masyarakat terhadap gejala, faktor resiko, dan pentingnya pemeriksaan sejak dini semakin meningkat. Langkah itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang mengarah pada gangguan di area kepala dan leher.
8: Kami dipercayai oleh Sekolah Onkologi Bedah Kepala Leher dan juga Perhati UKL untuk mengadakan kegiatan yang kedua kalinya untuk memperingati World Head and Neck Cancer Day. Kegiatannya bentuknya adalah operasi untuk kasus-kasus kanker kepala dan leher. Insya Allah dalam 2 hari ini ada 13 pasien yang akan dilakukan operasi di rumah sakit ini. Karena ini dari HVKL dan Kodi Onkologis Indonesia, jadi memang dokter yang hadir di sini, para instruktur, guru besar, itu dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Untuk pasien, nah memang kita karena memiliki dokter onkologi bedah kepala leher ya di Rumah Sakit UMI, satu-satunya di wilayah Bogor, jadi memang pasiennya rujukan dari kota dan kabupaten Bogor.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Tengku Yeni, menyampaikan bahwa kanker kepala dan leher perlu menjadi perhatian karena meskipun tergolong tidak terlalu banyak ditemukan, jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan di Kota Bogor. Tercatat terdapat 25 pasien kanker kepala sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG sebagai sarana deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker kepala dan leher.
9: 25 kasus ini adalah kasus yang terdata yang sudah berat gitu ya. Tapi kalau dari yang kasus-kasus yang masih belum, kita belum pencatatannya belum maksimal begitu ya untuk kasus-kasus yang masih ringan atau masyarakat belum datang ke puskesmas atau belum ke rumah sakit. Kalau menurut kami ini kadang-kadang masyarakat masih belum memahami begitu ya apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami gejala-gejala awal kanker. Kadang-kadang juga kanker di awal tidak menunjukkan tanda-tanda begitu. Jadi seakan-akan penyakit biasa begitu sehingga masyarakat nanti dulu dan nanti dulu begitu. Nah, jadi memang edukasilah yang paling penting yang kami lakukan nantinya kepada masyarakat agar ketika mengalami permasalahan kesehatan ini bisa langsung datang ke paskes-paskes baik itu puskesmas, klinik maupun rumah sakit.
7: Dengan pemeriksaan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat sehingga peluang keberhasilan pengobatan menjadi lebih.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, kendati sempat diguyur hujan deras, krisis air bersih di Kabupaten Bogor terus meluas hingga berdampak pada lebih dari 123 ribu warga di 29 kecamatan. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
10: Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor ternyata masih menyisakan masalah krisis air bersih. Pada Kamis 30 Juli siang, warga Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor justru memohon pengiriman air bersih untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah tersebut. Pendistribusian air bersih akhirnya dilakukan oleh Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendistribusian air bersih untuk warga Cidokom, Puncak Bogor itu pun mendapatkan atensi langsung dari Kepala Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santoso.
11: Alhamdulillah kegiatan yang berkenaan dengan musim kemarau di wilayah di sini Kabupaten Cirebon sedikit mengalami kekeringan dan kami sudah langsung bergercep membantu para masyarakat dengan adanya bantuan air dari PAM juga di kurang lebih hampir satu RW ini, satu RW kurang lebih ya sekitar 300 dan mudah-mudahan besok lusa tidak kekeringan lagi.
10: Berdasarkan data operasional terbaru dari Pemkab Bogor dan BPBD per Juli 2026, krisis air bersih telah meluas ke sebagian besar wilayah Bogor. Hingga kini jumlah warga terdampak mencapai 123.709 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan. Warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat sumur dan mata air mengering, dampak kekeringan terparah dilaporkan telah mencakup 29 kecamatan dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kapasitas pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki dengan kapasitas 1.000, 3.000 hingga 5.000 liter untuk menyuplai air langsung ke pemukiman warga setiap hari. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi cuaca kembali normal.
1: BBWS Citarum percepat normalisasi saluran dan juga koordinasi mitigasi kekeringan. Aura Aulia menyampaikan laporannya.
12: untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
13: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum, Abdul Goni Majdi, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau secara teknis. Ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu, BBWS Citarum juga mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
12: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder. Kita sudah mulai, sebagai contoh mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke belakang kita normalisasi saluran sekunder Kandang Haur ya, sepanjang 16 km, dan kita kolaborasi dengan pemda daerah gitu. Jadi ada pembagian ruas terkait dengan normalisasinya BBS 1-6, bangunan 1-6, dan untuk pemda 6-4. Dan kita juga ada beberapa program terkait dengan pencegahan apa antisipasi kekeringan, yaitu ada melalui giat ya, kekeringan irigasi air tanah atau sumber dalam. Ini memang terutama di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan. Jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa. Jadi kalau ada apa potensi air di baik di saluran atau di sungai, mungkin teman-teman dari Kementan ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah.
13: Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif serta meminimalkan resiko puso di lahan pertanian Indramayu. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung pastikan stok bahan pokok aman, harga timun dan juga ayam jadi sorotan. Laporannya disampaikan Ate Burhanuddin.
14: Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat ke Pokmas dalam kondisi aman. Kepastian tersebut diperoleh setelah Wali Kota Bandung melakukan pemantauan harga dan stok di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemantauan dilakukan di dua pasar yang memiliki karakteristik konsumen berbeda untuk melihat kondisi harga dan distribusi kebutuhan pokok secara menyeluruh. Menurutnya, Pasar Cijerah melayani masyarakat di kawasan pemukiman padat, sementara pada Pasar Cihapit memiliki profil konsumen dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih tinggi. Perbedaan tersebut berdampak pada harga sejumlah komunitas. Meski demikian, Farhan menegaskan pasokan seluruh komunitas pangan masih aman dan tidak ditemukan kekurangan stok di pasar. Namun pemerintah Kota Bandung mencatat terdapat dua komunitas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, yakni timun dan ayam potong.
15: Di ujung barat sana kita ke Cijerah, di ujung timur, bukan ujung, di tengah-tengah, ini di Cihapit. Nah ini dua pasar dengan dua karakter konsumen yang berbeda. Cijerah itu daerah perbatasan, perumahan padat. Nah sedangkan di sini tentu kita tahu di daerah Cihapit ini, secara ekonomi sosial itu berada di SES yang lebih tinggi. Akibatnya memang barang yang sama harganya agak berbeda sedikit. Nah tapi di antara semua komoditas yang kita perhatikan, suplainya sih semuanya aman, semua.
14: Farhan menambahkan secara umum harga kebutuhan pokok di pasar Cihapit sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan pasar Cijerah. Menurutnya kondisi tersebut masih tergolong wajar karena dipengaruhi oleh karakteristik konsumen di masing-masing wilayah. Selain memantau harga, pemerintah Kota Bandung juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok. Perumbulok akan terus menjaga pasokan khususnya untuk beras dan minyak goreng.
1: Dengan melibatkan Taman Wisata Alam atau TWA Papandayan, pemerintah Kabupaten Garut mengembangkan wisata lokar. Irwan Rudiawan menyampaikan laporan selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat sinergi dengan pengelola destinasi wisata guna memajukan potensi pariwisata daerah. Di sela menerima kunjungan dari manajemen PT Asri Indah Lestari di Sete Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan pertemuan tersebut membahas rencana strategis pengembangan serta pengelolaan Taman Wisata Alam TWA Gunung Papandayan agar mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah dan masyarakat sekitar. Ia menyampaikan pentingnya komunikasi yang intensif antara Pemkab Garut dan pengelola TWA Papandayan. Menurutnya, wisata pegunungan merupakan salah satu destinasi unggulan Garut yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
17: Memberikan manfaat buat kedua belah pihak.
18: Kalau kali ini jadi unggulan, Pak?
17: Ya, ini termasuk salah satu di TWA yang banyak pengunjungnya. Jadi keunggulan kita, kita berharap ini makin maju aja.
18: Seperti apa, Pak, yang perlu diminta?
17: Kita komunikasi, kita ke depan kita akan event-event yang dilaksanakan oleh, kita dorong soal event-event di Papandayan. Ini nggak ada kaitannya dengan festival lain yang ada itu?
16: Nggak ada. Ia menyampaikan Pemkab Garut berkomitmen untuk terus menghidupkan kawasan pariwisata melalui berbagai agenda kegiatan. Dan pihaknya siap mendorong kolaborasi penyelenggaraan event-event menarik di kawasan TWA Papandayan guna memikat lebih banyak pengunjung. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Asri Indah Lestari Graha Kartika Kaban menyambut baik arahan dan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan pemerintah dalam membangun sinergi demi kemajuan industri pelancong daerah.
19: Supaya kedepannya masyarakat lebih mengenal wisata, lebih banyak suka untuk di Garut, ya khususnya bisa berkunjung keliling lah pariwisata di Kabupaten Garut ini. Tadi itu hasil diskusi dengan arahannya Pak Bupati. Tadi Pak Bupati mengarahkan supaya bersinergi. Gitu.
18: Wisatanya kan jadi unggulan. Harusnya jalan pun
16: harus. Terkait pengembangan kawasan dan aksesibilitas penunjang, Graha menyerahkan sepenuhnya kebijakan infrastruktur kepada pemerintah Kabupaten Garut selaku pemangku wilayah. Dan pihaknya meyakini Pemkab Garut memiliki pemetaan dan prioritas pembangunan terbaik untuk kenyamanan para wisatawan.
1: Pendengar RRI Pro 2 Bandung bersama English Glow Club secara resmi menggelar kegiatan English Corner pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Mengangkat tema Dream Dare Do, kegiatan ini menghadirkan konsep belajar yang interaktif dan juga menyenangkan sebagai upaya untuk mendorong motivasi generasi muda untuk belajar bahasa Inggris. Berikut Devira Kasamadeva menyampaikan laporannya.
20: RRI Pro 2 Bandung bersama English Glow Club menyelenggarakan kegiatan English Corner di Gedung Lokantara Budaya RRI Kota Bandung pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang mengangkat tema Dream Dare Do ini dihadiri sebanyak 97 peserta dari kalangan pelajar SMA hingga universitas. Mistam selaku Direktur Program dan Produksi RRI menjelaskan bahwa English Corner dibangun sebagai upaya mendorong motivasi generasi muda untuk belajar bahasa Inggris guna membuka lebih banyak peluang di era global.
2: Apabila teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, ya itu kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan berinteraksi dengan lintas batas ya dari berbagai negara, itu sangat dimungkinkan sekali. Dan kesempatan itu terletak kepada kawan-kawan. Nah, RRI mendorong, ya mengajak kepada teman-teman komunitas, anak-anak SMA, kemudian adik-adik mahasiswa, teman-teman anak-anak muda di seluruh Indonesia, itu agar punya habit kebiasaan ya.
20: Staf khusus Wakil Presiden RI Ahmad Aditya yang turut hadir juga mengapresiasi kegiatan English Corner karena memiliki konsep belajar yang interaktif dan menyenangkan. Menurutnya, kegiatan seperti English Corner dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk terlibat dalam komunitas sehingga mereka memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka.
21: Pertama sih saya ucapin selamat ya, acaranya keren banget karena menurut saya pertama dari sisi konsep belajar bahasa Inggris ternyata nggak harus serius seperti yang selama ini mungkin dikhawatirkan banyak orang, tapi bisa fun lewat game, lewat nyanyi, lewat apa namanya permainan kata dan lain-lain. Jadi menurut saya itu bisa meng-encourage banyak anak-anak muda untuk mau belajar bahasa Inggris lebih banyak. Yang kedua menurut saya belajar bahasa itu kan perlu komunitas dan yang lagi dibentuk ini komunitas bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada komunitas, teman-teman ada tempat untuk latihan belajar.
20: Lebih lanjut, Ahmad juga berharap agar kegiatan seperti English Corner dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda.
1: Pemerintah Kota Cirebon mengenai pelepasan 90 siswa sekolah rakyat terintegrasi. Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
22: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat.
0: Pemerintah Kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat yang berasal dari Kota Cirebon menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon di Kaluwadas, Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026 sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Sutikno, mengatakan pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengubah kondisi perekonomian keluarga melalui akses pendidikan yang lebih baik.
3: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada Sekolah Rakyat. Anak-anakku sekalian, 30 pada jenjang satuan pendidikan SD, 30 pada SMP, nanti kepada SMA, melalui pendidikan inilah insya Allah menyongsong masa depan anakku sekalian bisa merubah perekonomian baik keluarga, kota Cirebon maupun nasional.
0: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa SRMP atau jenjang SMP, Nunung, mengaku mendukung anaknya mengikuti Sekolah Rakyat setelah mencari informasi mengenai lokasi, keamanan, serta prospek pendidikan yang dinilai memberi banyak manfaat.
22: Iya, sekarang kan juga rantai, keamanannya lengkap di sana. Saya tuh, ya sebelum, puntanya Neng, sebelum masukin anak saya, jadi tahu dulu kan, lokasi sekolahnya gimana, keamanannya apanya. Mudah-mudahan sih kita kan nggak tahu ya Neng ya, positif thinking aja lah.
0: Iya. Nunung berharap program tersebut mampu membentuk karakter dan kedisiplinan anaknya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik. Meski harus tinggal di asrama, ia tetap optimis karena seluruh proses kebutuhan pendidikan serta pendampingan telah difasilitasi oleh pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pengembangan resep produk olahan membutuhkan proses uji coba yang berkelanjutan. Rena Safira menyampaikan catatannya.
23: Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
24: Pengembangan produk pangan tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat karena memerlukan berbagai tahapan penyempurnaan. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh formulasi yang sesuai dengan karakter produk yang diinginkan. Owner Makcis, Indah Lestariningsi, mengatakan dirinya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menyempurnakan formulasi produk. Selama proses tersebut, berbagai percobaan dilakukan sebelum menghasilkan resep yang dianggap sesuai.
23: Terjun ke UMKM, saya mengembangkan resep yang sederhana tadi dengan menebak-nebak formula, ingredientnya apalagi. Dari pertama sampai kurang lebih ada sekitar 2 tahunan gitu. Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
24: Indah menjelaskan pengalaman bekerja di bidang pengendalian mutu membantu menerapkan proses evaluasi dalam pengembangan produk. Indah menjelaskan pengalaman bekerja di bidang pengendalian mutu membantu menerapkan proses evaluasi dalam pengembangan produk. Setiap perubahan komposisi dicatat sebagai bahan penyempurnaan pada tahapan berikutnya. Ia menambahkan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menentukan keseimbangan rasa dan tekstur produk. Proses evaluasi dilakukan berulang hingga diperoleh hasil yang dinilai konsisten. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon untuk hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Abot Arus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
25: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi, Lintas Jabar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon,

0: banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan

0: bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhut memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diperkirakan meningkat seiring datangnya fenomena El Nino 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Kehutanan Rahmat Marzuki saat menghadiri rapat koordinasi pencegahan dan penanganan karhutla di Mabes Polri. Rapat ini dipimpin Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan diikuti jajaran Polri dari tingkat pusat hingga daerah. Dan dihadiri juga perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup BMKG, BNPB, dan Basarnas. Rahmat mengapresiasi sinergisitas lintas kementerian dan lembaga yang dinilai berhasil menekan luas karhutla pada dua siklus El Nino terakhir.

0: di Astacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan. Kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon sore ini. Dan selanjutnya pendengar, kini kita ikuti Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0857-822-54049 mengatasnamakan pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Cianjur. Dalam isi chat tersebut berpura-pura untuk meminta data pribadi, menawarkan bantuan terkait kepegawaian. Faktanya dilansir dari akun Instagram @BKPSDM Cianjur Kab, nomor tersebut bukan milik pegawai BKPSDM Kabupaten Cianjur. Pihaknya mengimbau untuk jangan mudah terpercaya kepada pihak yang mengaku sebagai pegawai BKPSDM tanpa melakukan verifikasi, serta jangan memberikan data pribadi, kode OTP, PIN, password maupun informasi penting lainnya. Pastikan seluruh informasi layanan kepegawaian diperoleh melalui kanal resmi BKPSDM Kabupaten Cianjur. Demikian Cek Fakta kali ini, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Nah, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati. Ada Mbak Evi Diana yang akan menyampaikan info cuaca kali ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Jaya Meja Kuning berlaku 31 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan. Pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari 1 Agustus 2026. Pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang berlaku esok hari, di wilayah perairan utara Indramayu hingga Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang serta panas terik pada siang hari. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, hindari membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan agar tidak memicu kebakaran lahan, dan tetap memantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca yang disampaikan oleh Mbak Evi Diana dari BMKG Kertajati.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Ya, siap lah.
1: Udah? Oke.
2: Ya.
1: 1, 2,
3: 3.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dilansir dari rri.co.id, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan memperketat pengawasan terhadap barang bawaan seluruh kru penerbangan internasional, tujuannya untuk menutup celah penyelundupan barang ilegal. Hal ini menyusul terbongkarnya kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan kru penerbangan terbaru melalui pilot maskapai asing, di mana pilot berkebangsaan Malaysia tersebut terbongkar membawa 26 kg ekstasi. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang mengatakan, atas insiden tersebut pihaknya akan melakukan pemeriksaan acak dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi yang memastikan jalur khusus kru penerbangan tetap disediakan. Hengki memastikan pengecekan lebih ketat ini tidak hanya berlaku bagi kru penerbangan maskapai asing, namun juga berlaku bagi kru penerbangan asal Indonesia. Kedari demikian, Hengki menegaskan pemeriksaan ketat dari pihak Bea Cukai difokuskan pada barang bawaan saja. Sementara tes kesehatan atau tes narkoba bagi awak pesawat tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan serta pihak maskapai terkait.

Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

peliharaan manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini. Dilansir dari RRI.co.id pendengar, pekan depan Bandara Soekarno-Hatta akan mengoperasikan pesawat komersial terbesar di dunia. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai mengoperasikan pesawat komersial terbesar di dunia secara perdana pada 8 Agustus 2026, yakni Armada Airbus A380-800 milik maskapai penerbangan Emirates yang melayani penerbangan EK358 rute Dubai Jakarta. General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan secara menyeluruh bersama regulator, maskapai, dan seluruh pemangku kepentingan penerbangan. Hal ini guna memastikan operasional Airbus A380-800 berjalan aman dan memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna jasa. Airbus A380-800 merupakan pesawat komersial terbesar di dunia dengan konfigurasi dua deck penuh atau full double deck. Pesawat ini memiliki bentang sayap 79,75 meter, panjang 72,7 meter, dan mampu mengangkut lebih dari 600 penumpang bergantung pada konfigurasi kabin yang digunakan maskapai. Menurut Heru, kehadiran Airbus A380-800 ini tidak hanya menjadi capaian penting bagi operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tetapi juga diharapkan semakin memperkuat konektivitas Indonesia dengan berbagai destinasi internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, dan perekonomian nasional. Ditambahkan Asisten Deputi Communication and Legal PT Angkasa Pura Cabang Bandara Soekarno-Hatta, Yudis Setiawan, pada operasional perdananya, Airbus A380-800 Emirates akan dilayani di kontak stand G26 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta setelah dipersiapkan untuk mengakomodasi pesawat kategori kode F. Kesiapan operasional juga didukung oleh penyediaan Ground Support Equipment atau GSE, khusus seperti aircraft towing tractor untuk Airbus A380-800 High Lift Loader, Belt Conveyor Loader, Container Dowlies, dan Pallet Dowlies sebagai bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia. Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki 3 landasan pacu atau runway. Diketahui PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airport siap menyambut operasional perdana Airbus 380-800 berdasarkan jadwal tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 8 Agustus 2026 pukul 22.25 waktu Indonesia Barat dan menuju Dubai sebagai penerbangan EK359 pada 9 Agustus 2026 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Airbus 380-800 menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas internasional Indonesia sekaligus menegaskan kesiapan Bandara Soekarno-Hatta dalam melayani pesawat kategori ICAO Aerodrome Reference kode 4F atau kode F. Pendengar, masih bersama saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Qur'an surah Maryam ayat 1 sampai dengan 9 yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufida, dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Sunda untuk edisi hari ini.

0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. DPP KBP 3A Kota Cirebon ngajen tinggina angka perceraian lain saukur urus urusan hukum. Pamarentah Kabupaten Cirebon ngadorong sangkumna desa di wewengkonna sangkan nanjerkeun konsep desa inklusi. Wartos cilengkepna diudigiku Arul Anwar. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP 3A Kabupaten Cirebon ngajen tinggina angka perceraian lain saukur urusan hukum tapi mibanda dampak sosial nu gede. Kepala DPPKBP 3A Kabupaten Cirebon Indra Fitriani netelaken ayo 4.311 kasus perceraian di semester kahiji tahun 2026. Tanggung jawab utama pihakna nyaeta ngajaga hak perempuan ti karentanan ekonomi serta nyegah barudak leungit hakna secara utuh. Kukituna pihakna fokus ngalakukeun pencegahan samemeh perceraian kejadian serta mere perlindungan pikeun keluarga nu konflik. Pemerintah Kabupaten Cirebon ngadorong sangkumna desa di wewengkonna sangkan nganjerkeun konsep desa inklusi nu jadi tarekah pikeun nyiptakeun pawangunan nu leuwih adil sajajar kaasup pikeun panyandang disabilitas. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan netelakan suksesna pawangunan desa dengan saukur di tempo ti kamajuan infrastruktur kayaningan jalan, fasilitas umum atau penerangan, tapi pawangunan kudu mampu mereh mangpaat jeung kesempatan nu sarua pikeun sangkumna masyarakat. Konsep desa inklusi minangka wujud dina nyumponan hak masyarakat sangkan mibanda akses kesempatan serta perlakuan nu sarua eueuh diskriminasi. Dirina miharep sangkan pamarentah desa mulai ngasupkeun kebutuhan kelompok difabel jeung kelompok rentan kararancang pawangunan serta panganggaran desa. Kemajuan teknologi digital jeung media sosial jadi tantangan pikeun katahanan keluarga di Kabupaten Cirebon. Kepala DPPKBP 3A Kabupaten Cirebon Indra Fitriani nandeskeun pasualan judi online serta pinjaman online sering ngabalu kaker pasualan ekonomi serta kekerasan dina rumah tangga serta gugatan cerai. Salian eta gampangna komunikasi di media sosial muka ruang keur perselingkuhan digital serta ngaruksak kepercayaan pasangan. Pihakna ngarekomendasikeun ka masyarakat sangkan luih bijak ngagunakeun media sosial tur ngawangun komunikasi nu sehat. Pamirsa warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan terus ngalakukeun edukasi pikeun ngarobah pandangan masyarakat yen koperasi lain saukur lembaga simpan pinjam. Wakil Ketua Dekopinda Kuningan, Lena Herlina nandeskeun kurangna literasi ngajadikeun minat generasi muda atau Gen Z masih leutik ka operasi. Salian ti eta, Dekopinda oge masih manggihan pasualan manajemen kanyaning koperasi nu jarang ngalaksanakeun rapat anggota tahunan. Pikeun ngungkulan hal eta, Dekopinda geus ngalukakeun konsolidasi internal serta rek ngagandeng Pemkab Kuningan dina ngayakeun pelatihan serta sosialisasi nu luih adaptif pikeun nom-noman. Wartos anu pamungkas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSB Kabupaten Kuningan ngaluruskan anggapan masyarakat ngenaan aturan surat izin bangunan. Kepala DPMPTSB Kabupaten Kuningan Budi Paharudin Nandesken IMB atau izin mendirikan bangunan nuges diterbitkan samemehna tetap sah tur ngabogaan kekuatan hukum. Kukituna masyarakat nuges mibanda IMB tekudung ngaganti jadi PBG atau persetujuan bangunan gedung salila bangunan na teaya parobahan. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten iu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturken warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kanal inspirasi.

0: dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Berikan kabar senang saya dalam Cirebon. Nah, sore ini selanjutnya rekan saya Nono Kartono akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Tapi selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
1: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Ngomong dulu, Pak.
5: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Prio Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
7: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS, selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara IHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
8: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
8: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
4: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
8: Sekarang ini belum ada, Pak.
4: Belum ada ya, Pak? Ya.
8: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
4: Oh gitu, Pak, ya.
5: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda, dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Didatangkan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Derjo mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ini ada 8 penduduk data. Kemudian web portal, 8 penduduk data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan yang digunakan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam itu, apalagi di masalah umum demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Kalimantan Selatan, cuman juga ada di Bintayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait sudah melakukan pemadaman memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan lain juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan kawasan Jalan Cirkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: Ini yang titik terakhir ya di daerah Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bintayu, Bantar Lampu, kemudian juga ada daerah Sudirman, kemudian jumlah
19: hektaran. Untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian konsekuensinya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutlah dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Rosa itu masih bersama Anda dan saya Nono Kartono bersama Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 Anda bisa dengarkan Gentra Parahyangan bersama Kang Maman dan juga Kang Memet. Pastikan terus bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara atau berada di perjalanan, juga tetap hati-hati dan tetap waspada. Apalagi mungkin karena sudah mulai weekend, akhir pekan ya, sengaja bersama keluarga atau bersama teman-teman untuk jalan-jalan ke kota lain. Hati-hati sekali lagi, utamakan keselamatan karena keluarga pasti menanti kehadiran kita di rumah. Dan satu informasi juga untuk Anda pendengar, telah hilang satu buah STNK motor atas nama Sofwan, nomor polisi E2580/2 merek Honda hitam 1997. Nomor rangkanya MH1NFGA11VK138575, nomor mesin NFGAE113899. Barang tersebut hilang pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jalan Pangeran Cakrabuana Kemantren Sumber. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Sofwan, alamatnya di Blok Duku Malang, RT 002 RW 002 Desa Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Masih terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Pendengar, denyut perubahan wajah kota Majalengka kabarnya semakin terasa. Di tengah lalu lintas padat Jalan Kiai Haji Abdul Halim, tepatnya di kawasan strategis alun-alun Majalengka, kabarnya sebuah proyek infrastruktur berbalut visi besar segera dimulai. Jembatan penyeberangan orang atau JPO ini dirancang tidak sekedar sebagai sarana mobilitas, melainkan juga ikon baru bagi kota. Proyek pembangunan infrastruktur itu dijadwalkan akan segera dimulai pada awal Agustus 2026. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman menegaskan bahwa proyek ini telah memasuki tahap akhir perizinan. Di balik pembangunan JPO tersimpan juga komitmen yang cukup kuat ya dari investor nasional asal Majalengka yaitu Boy Tohir. Bupati Eman juga mengungkapkan proyek ini merupakan bentuk nyata dukungan yang telah dijanjikan sejak masa pilkada.

Masih kabar dari Majalengka pendengar, namun kalau tadi kabarnya membahagiakan, kali ini sedikit prihatin kita ya. Karena di tengah retakan tanah yang kian mengering dan sawah yang mulai kehilangan harapan, ancaman gagal panen itu membayangi musim tanam kedua atau MT2 di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Krisis air yang melanda sejumlah wilayah pertanian tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga kegelisahan kolektif para petani yang menggantungkan hidup dari lahan mereka. Situasi genting ini juga mendorong Bupati Majalengka Eman Suherman turun langsung ke lokasi terdampak. Langkah cepat itu diambil setelah gelombang laporan masyarakat membanjiri ruang publik mulai dari selebaran hingga media sosial. Sebelumnya pemerintah daerah telah lebih dulu juga mengatasi persoalan serupa di Kecamatan Jati 7 dan Kertajati. Langkah ini dilakukan melalui intervensi Balai Besar Wilayah Sungai BBWS dengan menyodet air dari bendungan Rentang.

Namun kondisi di Ligung menunjukkan realitas berbeda, lebih kompleks dan juga mendesak. Derasnya laporan yang masuk membuat Bupati juga tidak menunggu waktu lama. Bahkan pada malam hari ia langsung menghubungi pihak BBWS untuk meminta penanganan segera. Hasil peninjauan lapangan mengkonfirmasi kekhawatiran warga. Kekeringan nyata terjadi dan berpotensi melumpuhkan produktivitas pertanian. Sebagai langkah darurat, BBWS bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan panel surya. Teknologi ini juga akan dimanfaatkan untuk mengoperasikan sistem pengambilan air, menggantikan pompa berbahan bakar minyak yang selama ini membebani biaya produksi petani. Intervensi ini juga diharapkan mampu menjadi penopang sementara, menjaga harapan panen tetap hidup di tengah krisis air. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

dari Nindi, lagu yang dirilis pada 2008, spesial untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi untuk Anda yang pecinta lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Parahyangan ataupun lagu-lagu klasik Sunda, bisa Anda simak di Gentra Parahyangan pukul 20 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Kang Maman. Haturan wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui dina acara Gentara Parahyangan anu disiarkeun ku RRI Cirebon ngalangkungan program hiji. Alhamdulillah sim kuring Emed Haryanto sareng Kang Maman oge Kang Iyas alhamdulillah ngaturkeun wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui ya. Alhamdulillah syukuran ka Allah Kang Maman urang tiasa paamprok jonghok deui.
1: Mohon
0: alhamdulillah ku ridho Allah tiasa dipendakeun deui kalayan alhamdulillah oge aya dina sehat wal afiat samulihna anu tos manco pen RRI mugi-mugi aya dina ginanjar kawilujengan.
1: Amin. Mangga ngendar walangatun honang me leres pisan. Alhamdulillah punya ayeuna urang tiasa ditepangkeun deui dina acara lagu-lagu Sunda
0: leres
1: dina judulna Teu Gentara Parahyangan. Dinten Jumat wengi Sabtu ping 31 Juli tahun 2020 genep. Atuh pamugi sadayana para pengarsa dulu-dulu anu di lembur baraya anu di desa aya dina ginanjar ka dulu.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Paparosna.
0: Amin.
1: Amin. Tenang met. Pembuka tarita pangjaga pangriksa. Tah ti rumah kawasa. Tos tang urang teh nuhunkeun pitulungna kitu mah met nuhun. Mugi-mugi ieu ayeuna pamirsa tiasa kahibur. Ngalakuan lagu-lagu Sunda RRI Cirebon dina acara pangriksa galuh pamengket dina acara lagu-lagu Sunda
0: teh tadi
1: wengi ayeuna teh Mang Med tos didugikeun ka Teh Nurul tadi muhun tema nana teh tah itu muhun jenten panglawungan sinden maestro keren
0: waduh panglawungan
1: keren tah panglawung kan perkumpulan
0: para seniman
1: anu jaman kapengkerut ya upami maestro mah para ahli di bidangna masing-masing seperti bidang kesenian seperti Mang Emet mohon maestro di bidang kesenian
0: alhamdulillah
1: aja oke di bidang olahraga gitu mangga tuh Mamet lagu bunggaran
0: leres mohon luyu sarang ieu teh Kang Maman tipe ieu kan aya PR ti payun teh tah urang ieu keun haturkeun ti payun judul laguna teh Wangsit Siliwangi. Mohon anu ti Kang ieu teh geuning.
1: Oh mohon Kang Botak.
0: Kang Botak di Jakarta teh Abang Botak oge.
1: Abang Botak. Anu sok manco dina luhur suhunan teh.
0: Leres. Mangga mohon kaaturkeun mangga dina lagu Undung Ngawitan Wangsit Siliwangi.
1: Cici Cangkuring mandirinya. Pami aya makalasan ayeuna bari ngabahas sinden beken teh atawa sinden maestro teh. Teu mamah Cici Cangkuring
0: cari mana.
1: Oh, kira-kira siap kana. Mangga Kang Yas, mangga.

0: Alhamdulillah, Mang Med. Ngambil kapihatur dina lagu Bangsi Ciliwangi. Tamunut lagu ti Abang Botak.
1: Alhamdulillah.
0: Di Jakarta Timur, di Lubang Buaya Tea. Hatur nuhun, nembek hatur kentah Bang Botak mohon apun teu diperkeun da mangga kamari mah bingung kamari mah tos samporeting waktu
1: tamatnya dan teu kabujang waktu nate ya alhamdulillah hatur pamugi lagu nembe tiasa katampi kalayan mugi janten panghibur kalbu pang beberapa mana utamina ka kapamiar sasadayana menawi Kang rupina ya teh anu lebet tilas ka mama.
0: Mangga tampilnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Teh Citra ye. Ending-ending alhamdulillah teh nuhun teh kumaha da mang?
2: Hatunten kamari ieu teh aya kesibukan angkot ka Karawang dan
1: No.
2: Hoyong na mah hoyong.
1: Soalnya cara ya hujan.
2: Tetap seger saya.
1: Alhamdulillah atuh pamit gitu mah.
2: Alhamdulillah.
1: Masyaallah.
2: Salamna kanggo Abah Soheh di Cilengsi.
1: Barasumur.
2: Tetap sebet ya Asan.
1: Teh acan dia nembe tetan mun lebet ya.
2: Terus Pak Haji Elon di Jatiwangi. Sareng Ibu Hazina mugi bisa rehat sadayana. Ibu Ulis kumaha wartosna Bu Ulis.
0: Ibu Ulisnya mohon.
2: Kanggo Bunda Nyai di Kuningan ya. Terus kanggo Ibu Haji Mulyani. Jawangi. Mugi-mugi sadayana aya dina ginajar kawilujengan.
1: Leres mohon.
2: Kanggo Pak Sapa Agusnya Kang Maman.
0: Bagus.
2: Terus eta
0: mohon leres.
2: Agus terus kanggo Sasin mau bisa sepak
0: di mana tiap teh
2: anu sok nyanyi upami lebet ya sok ngawih gini gini
0: kafe oh kaloki
1: kaloki
0: sih kalau bingung Abah Wildania
2: lucu upami lebet ya kadang-kadang ngawih
0: gitu kocak kita mohon
2: kanggo Ibu Haji Neneng menawi nuju ngadangkeun Mamah Ririn kumaha warung Mamah Ririn sareng Wantina
0: mohon aya itu teh Siti Purnama
2: mohonnya
0: mohon tah
2: Pak Puji oge sok ngadangkeun
0: Pak Puji Pak Puji alhamdulillah di kesambinya
2: Pak Puji di kesambi
0: mohon
2: anggo sadayana we lah pangenten ke Abah Soheh nong absen.
0: Oh gitu mohon.
1: Anak nun.
2: Ayo kru Ererina penyiar sareng Kang Nono tah.
1: Sareng
0: Kang Kang Nono mohon.
1: Sareng Ias
0: mohon.
2: Mohon ya jeung wengi. Kang Eweda sareng Kang Maman mugi mugi sehat.
1: Amin. Hatur nuhun teh.
2: Acara iya sukses.
1: Amin.
2: Tong ya namina teh malih mah kada dicambi sajam deui.
1: Alhamdulillah teh laras mun.
2: Sajam wis bados regreg laguna kayu sadaya kaputer sadaya. Pangitan kitu nya Kang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mitem bayan teh Citra nya. Aduh masyaallah.
0: Sekedap Kang Med ya amanat nanti teh tiba nurul. Kang dugi kita edukasi nak mohon tak perkawis panglawungan sinden maestro teh Mang Med. Anu kauninga kusim kuring mah memang tadi lo saru Mang Med aya upit cari mana aya titim patima
1: orang-orang teh pesinden-pesinden teh
0: kalebet anu nu dipekare eus ku adi mah mun mamah cicih cangkuring. Nah mimi mamah cicih cangkuring
1: teh si gurulung aya di
0: payung teh gaduh seperti biodata gitu mohon jenten anjeunna teh lahir di lingkungan seni Mamet di Pagaden tadi Subang. Bakat cindenana teh teu alit teh teh.
1: Gitu.
0: Mohon jenten ngiring sareng kakekna. Atau napi akina namina teh Pacarma Mamet. Dalang wayang kulit. Mohon jenten kalau san di tahun 60-an terus biasa ngiring
1: ngiringan
0: di cakrama mohon di cakrama anjeunna di pasanggeri ya punten lebet karena peringkat anu kahiji gitu mohon eta teh sakresidenan Purwakarta mah si cangkuleun teh mohon kene penghargaan oge bisa gedengan anjeunna jantan sinden oge jantan pencipta lagu. Nah, pencipta lagu teh sair-sair nate memang penuh penghayatan. Sok rasa dede rasanya sok ewa asna gitu. Tah Muhammad. Mohon prestasinya memang nyandak popularitas nama Jawa Barat. Oge sebagai pelopor lagu-lagu Sunda, sebagai pelopor jaipongan, kliningan, gitu. Satu asna itu teh janten anjeunna Muhammad tahun 2012 pupus. Mama Cici tetah dikurupkeun di Pagaden. Ayeuna teh janten sok dianggo lomba ku di Kabupaten Subang lomba nyanyi lagu-lagu Sunda, lagu ajeuna cipta anjeunna kitu eta. Tanu kauninga ku Sim Kuring perkawis Mama Cici
1: kuring. Eta mah nu pasindena hari panglawunganna.
0: Mohon
1: maaf. Tangga. Panglawungan teh wadah Kang Maman. Para mirsadayana tempat berkumpul teh ngarariung para pesinden dina forum, forum pesinden tangtosna oge. Nah, pesinden Sunda utawi nah ini punten. Tah teras maksudna teh kumaha eta teh? Kanggo berbagi pengalaman. Sami-sami sareng belajar oge di nararaga melestarikan seni tah eta teh panglawungan kan tadi panglawungan para iya nya Kang Oman mohon panglawungan kan tadi
0: mohon
1: panglawungan eta eta artinya
0: teras
1: mohon teras tujuanana Kang Maman tujuan panglawungan para pesinden teh gening hiji mah tadi kan kasebat pelestarian. Nu kadua pembinaan, tadi nu aina dianggo latihan teh. Mohon pembinaan. Oge ajang silaturahmi. Kang Maman teh. Ngahan lajeng salajengna kanggo ningkatkeun profesionalitasna ngatur jadwal, ngatur honor jeung sajabana. Tah nu panu terakhir eta teh kanggo regenerasi mencetak bibit-bibit para pesinden.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu menawi eta pengertian tina panglawunganna.
0: Gitu Mbak Nurul. Oh dina wengi ayeuna aya nilai-nilai edukasina atau nabi pendidikan perkawis dina bidang seni terutama dina pesinden atau nabi juru kawi. Gitu. Mangmen urang nikah lainnya dina aya wa mun aya. Yeuti Abah Gelenyu di Kamarang.
1: Mohon.
0: Abah Gelenyu mah senyum wae bingah wae. Wilujeng wengi.
1: Wilujeng
0: patepang deui Kang Emet, Kang Maman. Dina acara Gentra Perhayangan. Abdi bade mundut kawi.
1: Mohon.
0: Saurang teh ulah jongjon teuing. Mohon tah di ticicih cangkuring ataupun sanesna mangga lah tempat langkung saurang teh kitu. Di nawanda jaipongan. Nah lagu ieu haturan kanggo Abah Sohe di Celengkrang. Kanggo Abah Haji Bilan di labdi di mana?
1: Saha?
0: Abah Haji Wildan. Aduh masa
1: Abah. Abah Haji.
0: Aduh masa Allah.
1: Kita teh geningan namina oge jalmi kan.
0: Oge Kang Abah Uji
1: eta
0: untuk nyamuhun eta. Mama Asep tadi sindang kempeng. Kanggo Abah Haji Elon di Jatiwangi. kanggo budak Nyai sanget tadi Kuningan, kanggo Kang Lopis di Bayuning. Tak eta ti
1: Abah Gelenyu.
0: Salajeng namanya Monti budak Nyai di Ciporang Kuningan. Sauna teh bade mundut lagu Mi Asih. Mi Asih lagu ieu haturan kanggo Teh Citra. Di Plumbon, Kang Lokis di Payuning, oge Abah Surwa di Pananggal
1: Pahang.
0: Abah Haji Wildan di Pancalang. Di lapisan di Pancalang teh. Mama Asep oge tah di Sindang Kompeng. Mang Toto di Padang Pariaman, Bang Teddy di Jakarta,
1: Jakarta.
0: Kang Uju di Cileuya, Wilujeng Wengi, Wilujeng Adang.
1: Alhamdulillah.
0: Ajeng,
1: ayak ini.
0: Syukur.
1: Alhamdulillah.
0: Atau itu rasakan hilangnya. Seperti yang lakukan waktu. Lagu Anuka 2
1: Mawar Bodas.
0: Mawar Bodas.
1: Kita Citra.
0: Mangga.
1: Mangga. Katur dina lagu Mawar Bodas.

0: Seka Piatur dengan lagu Mawar Bodas. Teh Citra, ieu teh lagu ieu teh ngemutkeun kanu aranom nya. Kanu aranom. Kanu tos anom hapunten. Kanu tos anom nya Kang Maman. Aduh, masyaallah.
1: Aduh. Ya itu lebat Bang Met.
0: Mohon enggak siap.
1: Bang Dodo ya.
0: Bang Dodo, mohon.
1: Sampurasun. Bang Maman sareng Mang Emet di meja tugas.
0: Alhamdulillah.
1: Kumaha da Rahman?
0: Alhamdulillah Mang Dodo sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mang Dodo sehat.
1: Abi pada menurut lagu saurna teh laguna kabaya beureum. Da kabaya unggu mah tos luntur.
0: Mohon. Keur diseuseuh ongko.
1: Mohon digentos ku kabaya
0: beureum.
1: Beureum mohon tahap. Lagu ieu kanggo sadayana wae kum teu diwici-wici. Kitu geuningan mun teu
0: mah. Matur nuhun Mang Dodo.
1: Mang Dodo, matur nuhun.
0: Aduh.
1: Nuhun.
0: Mang Rojo nanti Mang Dodo alhamdulillah.
1: Urang sanget Mang Med. Lagu anu salajengna?
0: Anu salajengna teh ieu ti Abah Gelenyu. Laguna teh ulah
1: jong-jong teuing mangga.
0: Mun jeung wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah. Ulah jongjongtin abah gelenyu ngopi teh cik tawar ditawisan ye Kang Maman sareng Kang Iyas. Jongjong ngopi wae. Aduh, diweakeun eta kopina abah gelenyu. Aduh, masyaallah.
1: Sanes teh urang Panongan Mang Med padalang nanti teh. Mun di sakit pasar Panongan paling harus manggung di tur bina mata abah gelenyu teh sono sareta.
0: Mun di sebat Panongan gitu
1: mah. Oh, aduh hatur nuhun abah gelenyu tina tangrejongna. Boga sehat salaminanya banyak. Oh, sareng keluarga sadayana.
0: Amin. Lajeng kan Mang Kang Maman iya nih tadi tadi kan tadi kalebet nate karena tujuannya Kang Maman ya tujuan sabada ya panglawungan teh tujuannya tadi diantawisna teh hiji dua tilu opat lima nukali mama regenerasi nyitak bibit pesinden tadi itu teras ayah deh naon cena anu selajeng na palsapah nate naon kita palsapah juru kawih teh diantawisna sinden teh kudu bager kudu bener tur pinter tah kitu saurna teh
1: sareng singer
0: tah dina panglaungan teh sapertos kitu teras aya kalimat nu kieu Kang Maman pesinden teh jantungna karawitan
1: bager
0: pisan nah upami teu aya sinden gending oge terasa hambar tantos samulihna ayeuna ngawih ceuleuweungan jadi tah didinya penting nak gitu
1: seperti bagaikan sayur tanpa garamnya
0: gitu. Eh telepon terlupina telepon
1: orang tapi seperlupina orang cilenggang gitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh Kang, mana Kang?
2: Kelatra para hiangan.
1: Kang Lokis
2: Awiling Lujeng Tepang Dei Amuman Wameme.
1: Alhamdulillah. Kang Lokis sekedap Awiling gitu paling mana? Tatar mana?
2: Itu Bayuning pertama nu simpang 4.
1: Satu na
2: Bapak SMP atau SMP Bayuning?
1: SMP.
2: Mungkin izin SMP 2.
1: Abdi teh kamari ka Bayuning.
2: Tah, lamun kis, yo abdi tos di SMP 2 Bayuning.
1: Gitu.
2: Nyaket jajaka antares ka pungkuran Mantri Didin sunat, tukang sunat.
1: Balik kana ka Mantri Didin mah nya. SMP mohon.
2: Pan papayun payun jeung Mantri Didin SMP
1: teh. Abdi ka desa Bayuning tetang sareng buku ngobrol.
2: Ngobrol. Tadi siang kita sedihnya, salam dari nah, bapak nama masih kayak
1: nih, sih. Tapi terus akinten saya lantera. Oh gitu. Abi naruskan ke buku teh, kayak cina kan bayar mutang lah cina gitu. Bare mampir ke tempat kakak
2: ngeluh. Karena itu perapatan, nukak kayak cama kedua.
1: Anu ke kaler ke
2: cugur. Kaler ke kanan.
1: Ke cugur. Biasa
2: kasih gugur.
1: Oh, mohon.
2: Masjid.
1: Oh, natu.
2: Alewan rana beta
1: teh. Leres, aduh.
0: Alhamdulillah.
2: Eh, tak ingin keringan nyariaskan si indennya di Bayuning gak aya.
1: Oh, sejujur teh, jujur ujung mati. Mohon.
2: Kerjaman gelenyu grup.
0: Jujur ujung mati.
2: Heti Sanjaya
1: tas inden. Mohon.
2: Terus kak Ipit, teh Ipit, nang Aibit gendang sinden.
0: Mohon. Hari Ipit mah orang sadaerah jeung kuring.
2: Mun kalina kente waweme teh aya penerusna sok sarana tadi teh atuh geuning barudak ayeuna mah kalah TikTokan teh lain-lain cinen
1: nya ohnya oh
2: barudak generasi ayeuna mah gareng cita kumaha sing hayang mireungkeun hareung cinen ah
1: sok banyak
2: mun ayeun eta ayeuna ambil
1: mohon siap.
2: Ih, kata ngurang ayang dia nambuh.
0: Hugah yang di ayun.
2: Sementara abah belum nyubah ngecek dia ayun ambil.
0: Kang Lois.
2: Ya, abah belum nyubah ngecek dia
0: ayun. Toko nama.
2: Kamarang. Anggo ka buat jantin. Nanyai, Teh Citra,
0: kemana
2: Teh Citra?
0: Tadi, dari Payun.
1: Tadi absen Kang Lois tadi.
0: Malah di iya, mau disenggol tadi oge Kang Lois itu.
2: Teh Citranya buat nanyai, dah. Pak Jelon, ya.
0: Beres.
2: Tuhan. Engkus, abah Engkusnya.
1: Mohon,
2: kangen orang Limbangan. Dah bapak ceri Depok lah sih ke mana tuh?
1: Ayah mohon.
2: Nomornya dihubungi ke tahlil. Kanggo kanu di Cibingin tanya panjalan. Pak Guru Eji di Samsim Pajaya. Wah, bendungan saat waman.
0: Saat leres.
2: Saat ini kawetan teh garing. Diawit gresi ka ditu mah. Ieu wilayah sing salabarnya.
1: Leres.
2: Ya, dah kumaha dawan cenah halodo. Masih untung di urang mah seueur kene pegunungan aya kene
0: jauh. Mawi alam teh kudu dijaga kieu teh.
2: Mohon gitu. Urang wetan mah gampang paling eta wae nyolang ka Gunung Cermai ka Palutungan.
0: Leres mohon. Masang selang ge nya.
2: Ya, mugia kuayana gentara Pasundan nanjir deui
0: ah. Amin. Matur nuwun Kang. Karena panggungnya
1: bulan
2: amet
0: kayak
2: jentereng kacapian atuh ah
0: ayo mangga
2: tadi kami khusus saja kami campur jentereng jaipongan ulah
0: mohon
2: khusus tehnya usulan Budirut tah
0: mohon
2: kacapian
0: khusus kacapi maksudnya gitu
2: mohon kami campur jeng jaipong
1: mohon
2: maman cara ngawet nasi
0: amin atur nu
2: Malawi itu baik ya malam. Sayang-sayangan diayun ah,
0: ngabi itu. Ma, mangga.
2: Aku tadi kata yang deh.
0: Nganggo sinjang, tanganggo samping.
2: Abi mau kayak aku samping bedong.
1: Ada kita samping jangkung.
0: Masalah. Mangga.
2: Operator.
1: Oh, Kang Iyas ya.
0: Kang Iyas.
2: Abi nak balik kata yang deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kang Logis aduh setiap ini wah masya Allah ceria alhamdulillah hatur nuhun Kang Logis karena pangrejong serentang didilna oge usulan anak mohon insya Allah ke orang dugikeun sakumaha anu diusulkan ku Kang Logis
1: terus takut emang men janten emot ka desa Bali nanti emang men mohon kamarit aduh sepian kamajengan anak mohon SMP ini terus ayah didinya mohon salah satu para petanina jantan mukti para pedagang lauk jembar
0: margi tanana tiasa nyawa dua tilu kali di cahina jalan teh
1: balai desa nasai bisa namanya
0: kerhalit abdi sok sering kali tuh kebabatan kado gede teh kali
1: di pimpin ku Sri Kandi teh istri masana alhamdulillah hebat
0: alhamdulillah
1: tak itu geningannya sangakin namanya salah jengna
0: lagu anu badai Kapihatur dina judul lagu Mi Asi. Jumpuran pamudut ibunda Nyai di Kuningan. Semangat kahaturkeun Mi Asi.

0: Kita ya,
1: ampar sama ketemu aduh. Oh, bari jentre na kacapi sareng eta rapi suling. Mewah mun. Tadi cek kasuk itu. Aduh. Sang bulan tak ina terus teu aya nu kawas teh lagu-lagu. Karena nyawang bulan nang we mun. Hare-hare we ayeuna mah dasi lampunya.
0: Yang tentunya kenikmatan teh kan istilah nama di zaman ka zaman teh tantos aya bentena di zaman urang keur kapungkur gitu dina caang bulan ti wengi teh tadi disebatkeun ku Kang Maman teh dijelaskeun Kang Maman hiliwirna angin urang ngampar samak bari tadinya kan nikmatan teh
1: curi-curi kopi nantinya
0: tak kitu di
1: ari Kang Yas mah serbung di rokona
0: aduh
1: pemujak betul si kasep
0: nantinya sekedap tabiannya Kang Maman tah kegiatan umum dina panglawungan teh naon bae cenah kitu
1: mohon.
0: Nah, kegiatan rutin di antawisna teh Kang Maman. Oge aya klinik vokal. Oge aya saresehan. Kalebet pagelaran. Oge teu hilap dokumentasi di antawisna teh eta Kang Maman. Kegiatan umum dina panglawungan teh imana panglawunganna?
1: Mohon.
0: Rutin latihan mun nembang. Misalnya saminggu sakali gitu.
1: Janten ayo oke okay, mamet judul grup WA teh panglawungan. Mari kita di satu kesatuan. Perkumpulan gitu. Panglawungan Sunda, panglawungan Cirebon, Cirebonan.
0: Klinik vokal tah Kang Maman. Belajar teknik pernapasan.
1: Gitu
0: nya. Terus cengkok jeung pengolahan rasa. Di antawisna eta kegiatan umum teh di antawisna teh atuh patali jeung saresehan mah tangtosna oge ngadung dengken patali sareng pakem lagu sareng filosofi na gitu kan
1: Mang Med kegiatan salam ye ti Pak Haji Mamat anu kagungan Padepokan atau napi sanggar lah gitu di Cibeureum kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Iya balik dikumahakeun alat-alat kesenian abdi sampai aya degung, aya calu, aya reog, aya kacang suling, aya acuk panganten. Ayo ngobrol sama sareng Kang Emil.
0: Mangga tuh irahnya orang biasa kan.
1: Salam bakto kanggo Kang Emil Cibianto sambil hoyong curhat.
0: Mangga insya Allah lah.
1: Janten aduh mari waas sareng reueus eta pamitos di cariuskeun di RRT abdi ngupingkeun we eta teh
0: janten kitu alhamdulillah
1: ya abdi gaduh alat abdi gaduh ahli tapi teu aya anu berminat degung tos disiapkeun aya panggung aya saung pribumi teh Mang Med gamelan tos aya tapi teu aya tah saran abdi mah kedah ka sekolah atau napi ke dinas kebudayaan heula lah gitu mungkinnya tarik mulang ke sekolah atau napi ngelakuin kepala sekolah nah taf mangga sama Kang Men kurang
0: kerja insya Allah pami ayah waktos kurang tesa patepang kalian urang ngobrol kuma solusina supaya kan manfaatkan hiji gamelanana
1: gitu.
0: Anu kadua mah estu karena pelestarianana regenerasi karena budaya anu patulah patali sareng karawitan ulah dugikeun ka naon jati kasilih ku junti kitu aduh Pak Mamat mohon informasina Pak Mamat aduh alhamdulillah
1: Mamat ulah sangakeun
0: lagu salajengna ieu ti Mang Dodo nya ti Mang Dodo laguna teh Kabaya Beureum mangga Mang Dodo bade nganggo Kabaya Beureum mah. Beli jengongi, beli jengna dangukin.

0: itu dina lagu baju
1: kabaya.
0: Apa kabaya beureum? Sarus baju beureum.
1: Kabaya beureum.
0: Kabaya beureum taman rodo saurang Mang Emet tadi mangga beli bareng nganggo kabaya beureum dina acara 17 Agustus. Aduh hatur nuhun Mang Dodo. Ujung ngopi Mang Mes
1: orang teh. Oke, alhamdulillah.
0: Oh. Sakira Mang Mes anu bikin ieu. Sia karya atanapi anu digalindengkeun ku Mamah Cici Sangkuriling teh nya di antawisna. Panjang durian. Samoja bodas. Asih salira. Kulu-kulu barang. Banjaran.
1: Lagu-lagu na teh.
0: Oh, nuhun. Salempai beureum. Teras mega bodas, ranjang panganten, sarung
1: amplop biru,
0: amplop biru, amplop channel, asuh nama bodang Bandung, remis canari, bager pakokolo,
1: balik subuh ente,
0: mohon baju berem, dahlia, eta, dahlia sah, istri Raspati, itu diantar bisa mang mencur.
1: Koleksi nate seueur
0: anu digalindengkeun ku Mamah Cici Sangkuriling. Dina Wanda Jaipong mata napi kliningan.
1: Eta hasil-hasil tina panglawunganana atau napi kawihna tembangna.
0: Leres.
1: Alhamdulillah tah upami kacicih kabeh dituna. Aya deui juru kawin nu terkenal teh ka pungkur mah aya sesebutan malah Kang Mama.
0: Mohon istilahnya.
1: Si Gereuleung.
0: Si Gereuleung. Aya deui mah si Kumpay. Anu teh Ciparay teh ya. Abdi apal eta
1: si Kumpay, si Gereuleung, si Leunyai.
0: Si Leunyai.
1: Aya si Jeler aya. Gitu. Istilahna teh eta predikat-predikat eta teh di pasihan ku para ayeuna, para fanna anu resep
0: kitu
1: tina kitu.
0: Upami teh Juju mah si Herang teh. Herang mencrang.
1: Mencrang si mencrang
0: gitu. Mencrang mau si mencrang teh. Harus di Bayuning teh mun. Mang Mesa hoyong ieu heula hoyong silaturahmi heula
1: mang. Sae,
0: mangga. Mun kamar itu cenah hoyong disambat saur ibuku Bayuning teh mun haturan Rujang Bengi, Ibu Yeni, ibuku Bayuning.
1: Ibuku Bayuning.
0: Kecamatan Kadugede nya. Kabupaten Kuningan. Wilujeng wengi, wilujeng ada ngukir, oge mugi si akang na enggal sehat, enggal amang.
1: Amin, amin.
0: Wilujeng mimpin di desa Bayuning, mugi majeng sukses. Kanggo masyarakat desa.
1: Dina segala widang na majeng.
0: Kanggo masyarakat desa Bayuning. Aduh, mani, wah satu nuhun, tidak penampian na kamari mohon. Atau sumping ke desa Bayuning. Atu oge kanggo. Kang Logis tadinya sami di desa Bayuning, kanggo Ceuyuyu moga enggal sehat, enggal damang, mohon eta mani kurus pisan Mang Me. Karita kan 82 bobot tadinya, aya teh 46.
1: Allah. Pisannya dirawat di rumah sakit
0: di Jakarta, aya teh mohon cara ke Jakarta, mohon. Itu mugi enggal sehat.
1: Amin, amin.
0: Kanggo nepopon di Cigadu di Cikadu mohon di Cikadu kadu gede Mang
1: Mes. Cikadu kadu gede.
0: Mun saur teh diantos mangga cenah bilih bade ka Cikadu mah tos disiapkeun si Jair mundur di pungkeun bumi kadu nyair wae saur teh kitu. Aduh hatur nuhun nenek popon. Wae kanggo cencumna kanggo Teh Eli mun kanggo Ciyeyet kanggo Kang Kos di Panawangan. Hatur nuhun wilujeng wilujeng ngadangukeun
1: Kang Sadaya. Wilujeng istirahat oge.
0: Atau kang anu di Pekalongan Mang Metos Lami
1: kang Hendi tehnya
0: kang Hendi enggal di atas kami anu di Kalimantan
1: Palangkaraya
0: Palangkaraya
1: teh mohon mohon mugi mugi mohon mugi mugi sehat teh ya gitu mohon
0: mugi ta anu di Gorontalo Mang Men Pak Dokter Juhri di Antos. Oh enggak ngerti ya mun selamat malam Pak Dokter Juhri ya. Dan juga Pak Prof Ramli Utina sama di Gorontalo Mang Men.
1: Iya.
0: Iya mohon kanggo guru Ibu Nopi itu ya, Pak Cuardi di Malang, Mohon Jawa Timur. Saurote itu guru saya, Bu Nopi kepala RRI Timur. Memang leres mamen. Bagel ya tama. Tak itu mamen.
1: Alhamdulillah.
0: Lajeng mamen itu anu berada di pidangkeun
1: dina lagu salajengna bade kapihatur dina judul lagu Ayun Ambing.
0: Oh, Ayun Ambing.
1: Mohon ya. Kang Logis hoyong da ayun-ayun sana tina samping. Laguna teh Ayun Ambing. Mangga haturkeun lagu Ayun Ambing.

0: sing tibra alois kulemna
1: aduh gue mojang mamen mon tak bayang kang logis diayun ku samping mon dipasian
0: gue
1: dipasian dot
0: hari ayun kang logis
1: teraskan siap teraskan
0: hari ayun ambil gedebung gagran aduh kang logis ayo diayun-ayun cendak gitu ayo gue ngagubrak aduh lo pada kateo cendak gitu
1: segala masalah nguping gendang mani bener makan dua aduh sen pisang gendang namun bener tetep pakan artinya
0: alhamdulillah murka tampi kang logis
1: lakukan acara lagu-lagu Sunda ngambil udara tuh ya. Kanggo Mas Nur di Tuman Sarwaru.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat malam Mas Nur. Aduh. Semoga betul-betul nyaman Mas Nur.
0: Amin.
1: Iya. Bersama siapa ya Mas Nur di Peru itu? Oh ya, ya hati-hati kalau sendiri Mas Nur. Lagi tugas ya.
0: Lagi tugas.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin. Amin. Amin. Selamat menjalankan tugas.
1: Iya, mohon. Ibu Kuswara di pesisir, mohon. Ibu Heni di Cikulat, mohon. Kang Rosid di Pabuaran.
0: Leres, mohon.
1: Etano di Kubang Deleg kamana
0: itunya mohon di Antas
1: Opa Dume Opa Dume oke kanggo Kang Endang di Karangwareng mugi enggal sehat menuju dirawat di rumah sakit Walen
0: oh gitu ayo
1: mohon mohon katingali kurus alit bisa mugi sehat sadayana lah
0: mohon aja
1: mohon
0: ogi haturan atau Kamang Haji Ero mah gak diantos botol kecap na
1: oh nah iya Mang Med gaya di Kang Teddy ya
0: nah kumacana Kang Teddy Jakarta aduh
1: sauna Kang Teddy mah biasa itu mah nah gini hati kehelak wajib Mang Haji Ero nya mohon
0: kaya
1: mohon Assalamualaikum wabarakatuh. Ngopi toseep tadi ya. Toseep 2 gelas kadang ukit anu nuju siaran. Hoyong pangmuterkeun mun saura teh lagu teh beger Pak Kokolot.
0: Ti ti saya.
1: Itu timang aja ya. Beger Pak Kokolot. Upami Kang Teddy mah yang pangmuterkeun lagu teh Bintang Medang. Bintang Medang, bentang atuh bintang. Bentang Medang. Tak itu Bentang Midang. Disangakeun kum kanggo aya nu di kawasan letter S. Anu helang mencrang teh mangga eta bade mencrang bade hideung. Kang Teddy.
0: Aduh, Kang Teddy.
1: Saut nate cocokan eta teh. Mangga mohon amin.
0: Alhamdulillah atur nuhun pisan kana pangrojong sareng pangdeudeulna. Atuh ka para wargi sadayana di mana wae ayana anu masih kene satia sareng acara Gentra Parayangan TRRI Cirebon. Oge seleres pisan ieu teh mangrupikeun upaya kanggo ajang silaturahmi, pelestarian budaya sareng naon geuningan.
1: Badai usaha deh
0: mami,
1: ke urang-urang sadayana.
0: Alhamdulillah.
1: Turkin mohon ke pihak RRI-nya
0: mohon,
1: terus
0: mohon.
1: Menampung aspirasi,
0: aspirasi
1: para pendengar sadayana
0: mohon, mohon. Mohon.
1: Anu masih bahasa lege nama bahasa aksen nama anu masih kene perlente diantos mangga.
0: Beres mohon alhamdulillah.
1: Aduh.
0: Atuh mangga salajengna urang traskeun mun lagu Kang.
1: Mohon lagu.
0: Lagu anu bade kapihatur beger Pak Kokolot.
1: Mang Haji Ero mangga.
0: Mangga.
1: Sok.
0: Mas Dodo. Wajar di sekolah ke beger deui malah kana naon. mangga kahatur beger Pak Kokolot.

0: sagala beak. Beak harta, beak sagala gara-gara bager pakokolot. Mama Jero.
1: Mama Haji, tak itu bening tos F2 gelas tang leuit kopi nanti nyamun. Kena di bager mah mun mungtong disalurkeun kitu nya. Mung ka hoyong unggul kitu mah kana mah. Bios.
0: Tah ieu teh gambaran Kang Maman. Dinas mohon. Mohon aya di antarana di sakuliah dunya jalma anu geus kolot tapi beger sampe beak harta beak banda segala dijual ka sarung-sarung dijual sarung-sarung. Gara-gara gara-gara beger beger para kolot ya gitu ieu mah aya di antarana tah diieukeun diinikan ke sebuah lagu dalam dalam posisi judul lagu beger Pak Kokolot. Hari begerna mah manusiawi Kang Maman teh sawios-wios mohon. Ngan eta nu segala harta dijual mah aduh kasarung-sarung. Aduh. Lu jeung Mang Haji Ero ah.
1: Mang Mel salah jangna ya. Aya deui pamulut Gadis Subang. Mohon. Ya mati Abah Sri.
0: Oh gitu.
1: Di Depok ya, gini ngeta nempet di pancingnya keluar oke. Kang Mama diantusan Kang Eme di ayak kulu tales.
0: Alhamdulillah.
1: Siap lah. Sareng geus sareng teh sareng kulub sampe. Mohon. Terus di kelapaan.
0: Allahu Akbar.
1: Aduh.
0: Atur nuhun.
1: Ya. Kanggo ka Abah Sohe. Di Cilengkrang, kanggo ka Abah Gelenyu. Kanggo Kang Logis, atuh mun di Bayuning. Kanggo Budaya Nyai, tak kita gini kan. Oh, Abah Nasri nya Abah Sri di Depok. Ya. Kanggo Abah Haji Elon, mun Jatiwangi kali mana. Tak itu mun
0: alhamdulillah.
1: Yang pangutkeun laguna teh Gadis Subang, Subang. Tah, Kalembang.
0: Padahal mah Gadis Depok itu naon ya.
1: Arah mereka bari Kalembang teh atuh cobi ke urang-urang ku nya. Lajeng mamet lagu anu
0: hatur nuhun pangrojongna Abah Sri.
1: Nuhun hatur nuhun
0: pisan. Alhamdulillah. Sabada rengse lagu beger Pak Kokolot.
1: Kang Pedi nya.
0: Mohon urang haturkeun dina lagu Bentang Midang. Nyumponan pamurutna ti Kang Tedi aya di Jakarta.
1: Tawi Tedi
0: Batawi. Mohon.
1: Mangga wilujeng ngaranggeun anu di
0: mohon.
1: Anu di Jalan Letter S mohon mangga tah.
0: Mangga mohon. Alhamdulillah mangga haturkeun lagu Bentang Midang.

0: Geningan Kang Teddy dan Kang Midang teh.
1: Ngajak kicep mau diantos tamun. Aduh Kang Teddy.
0: Masya Allah.
1: Lagu nyonya rausin pisan tanang menu.
0: Haransmen na oge sae
1: deh. Oh betul.
0: Kiki Boleng pengendang na temun.
1: Itunya oh.
0: Mungkin katampi atuh Kang Teddy tah. Bentang Midang na.
1: Hoyong atuh Bentang Midang lah itu mohon.
0: Midang di pengkolan mun.
1: Oh.
0: Alhamdulillah, Kang Maman. Iya, sakadik deui 44 kali sareng tadi mau tema teh.
1: Mah enggak sok mun.
0: Tah, tadi pan kegiatan umum parantosnya. Terus tujuan panglawungan oge parantos. Tah ayeuna nilai. Nilai anu kedah dijaga ku para pesinden.
1: Tah.
0: Utamina presiden mana wae marupina mah ieu mau di Jawa anu di mana ge. Di antawisna teh tilu hal Kang Maman.
1: Gitu.
0: Anu kahiji patali sareng wiraga. Kumaha atuh cenah wiraga teh tak kuma calikna tah. Calik di panggung teh kudu kumaha. Calikna diatur tetep aya aya aya ieuna etikana. Lajeng oge kalebet wibawa di panggung. Nah, wibawa di panggung oge kedah di betul-betul diperhatikeun. Salajengna tata busana kabaya teh sareng sanggul. Tah anu kira-kira masieup kitu lamun mohon masieup teh kitu ditingali ti gigir lenggik ti tukang
1: lenjang
0: diharep siap tak kitu di antawis
1: itu terus tadi si inden teh cenah kedah bageur
0: mohon
1: teh kena tering nakal balik subuh ieu
0: mohon mangabeut ke salah sagedengeun wiraga aja wirahma. Tak iya teh penguasaan cengkok. Dan tahu nungka sebat gerulung urlu teh itu. Oke, ketepatan dina ngiringan musik kendang. Atau napi ngiringan suling.
1: Gitu.
0: Anu seperti tadi anu dikelagu dina kalangka med
1: bintang
0: midang. Di antawisna gitu. Nah, eta wirahma anu salajengna wirasa. Tah. Jadi pamingawi teh teu wungkul ngahaleuang wungkul Kang Maman.
1: Gitu.
0: Tapi kedah disarengan ku penghayatan.
1: Penghayatan. Dilenyepan.
0: Supaya karasa mun sedih ya sedihna, lamun gembira kedah gembira na karasa na teh. Gitu.
1: Ulah lagu sedih malah sirinya.
0: Gitu diantara. Nah gitu diantara. Eta anu tiasa kapedar patula patali sareng teh.
1: Pisan alhamdulillah atuh nuhun Mang Med. Atuh urang lajeng
0: Mang Med. Mohon. Lajeng.
1: Kaya asa rapi. Abah Haji Wildan jelebet Mang Med.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Bah. Mohon.
1: Assalamualaikum Kang
0: Mam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Maman, Kang Emet. Kumaha da Rama?
0: Alhamdulillah, Bah.
1: Abdi Abah Haji Wildan bade munut lagu raheut hatena. Salamna mah ka sadayana wae. Wassalamualaikum wabarakatuh. Hatur nuhun Abah.
0: Hatur nuhun Abah, alhamdulillah.
1: Gitu. Terus ieu Mang Meti, Mang Ayung.
0: Nuhun.
1: Sahur natek ya, dia patembatnya malah sarang Kang Teddy ya. Kang Teddy mah mundut lagu Bentang Midang. Ari Mang Ayung mah mundut lagu Nugelis Midang. Ticicih cangkul keun urang adukeun tanya mohon.
0: Parahin midang na.
1: Ngabung bang ti wanginya mohon. Mangga cak urang
0: ieu teh. Lajeng salajengna urang ngaturkeun nyumpunan pamunduti Abah Sri Depok. Gadis Subang. Urang sakantenankeun Kang Maman.
1: Sareng?
0: Sareng raheut hatena.
1: Raheut hatena. Sok mohon.
0: Dua lagu sakantenan. Mangga katurkeun nu ngawitan Gadis Subang diteraskeun kana raheut hatena.
1: Mangga.

0: Duh, teuing nu make up yatur dina lagu, dua lagu Kang Maman.
1: Oh.
0: Nu kahiji teh lagu na teh Gadis Subang.
1: Mani leubeut eta nya.
0: Naon? Dilajengkeun kana raheut hatena.
1: Lalaki raheut hatena nya.
0: Lalaki raheut hatena pamugi atuh lagu nembe. Tiasa katampi kalian mugi janten panghibur kalbu panggubrah mana.
1: Alhamdulillah
0: Kang Maman. Waktos teh geningan teh karaos Kang Maman.
1: Teh karaos ieu.
0: Alhamdulillah.
1: Aya keneh Kang Maman.
0: Aya dua lagu deui.
1: Dua lagu. Ieu pamitami hiji tiasa teu.
0: Waktosna Kang.
1: Tong sae.
0: Mun kalau PR atuh kitu mah selatkeun mah mangga diaos mun diaoskeun mah atuh. Anggo PR mangga.
1: Di Kang Dadang di Jalan Pembangunan Mamet.
0: Oh kitu. Alhamdulillah.
1: Abdi cenah nuju monitor teh sami.
0: Oh kitu.
1: Bade mundut laguna teh di Tanjung Baru. Di Darso. Gitu tah. Mohon. Kang geus adene we lah mun jeung Dadang geus sareng kitu mah.
0: Kang Dadang nya.
1: Mohon.
0: Kang Dadang di
1: Jalan
0: Pembangunan.
1: Pembangunan.
0: Alhamdulillah tur nuhun ye.
1: Mangga.
0: Kang Dadang mohon sedap tah. Lagu anu bade kapeatur teh teh aya sanes nu geulis midang teh Kang Maman. Nu geulis midang. Teh
1: ayung teh ati dieu tukang jahitnya. Mohon.
0: Anu dua lagu sakatenehna.
1: Anu tadi mah. Bentang midangnya.
0: Nu tadi mohon bentang midang.
1: Oh iya
0: mah. Nu geulis midang. Nu geulis midang.
1: Bae dua lagu mah enggak?
0: Dua mohon. Nu anu lagu kaduana gaplek. Gaplek abi menyun bade nyun. Bade ngindun lagu kanggo urang lembur di lembur sahawai lah pokona mah utamina sadesa Citenjo. Laguna gaplek tah. Sanes puyeum gaplek ieu mah gaplek we kitu. Janten lagu anu bade kapidangkeun teh hiji mah nu geulis midang dilajengkeun kana gaplek supados Tanjung Baruna ka jasa kahaturkeun mangga mangga kahaturkeun nu geulis midang diteraskeun kana gaplek

0: hanya kalakos natea yaitu pepunten bisa
1: sana sih lagu menyerah bisa namanya gaplek
0: orang insya Allah kapayun orang ikendai
1: nah gitu bening mamet dong ya ingat ya orang tanya terus ngebahas perkawis maestro
0: tang laungan maestro sinden
1: gitu tah dengan atu pamugi janten nambih wawasan
0: lahirnya sasirin sabenyur ya kang Oman
1: urang mah satiasa sakit itu gitu namanya tah
0: iya mah etang naon gitu namanya
1: sharing
0: mohon sharing gitu iya mah pamendak sim kuring
1: gitu mohon gitu aduh mang mel atu mangga bade dipungkas orang atur kenunya mohon kanggo para misadaya anu parantos karojong acara lagu-lagu Sunda mohon tang tosna anu sae ema eta mah nanging ti Allah
0: mohon
1: anu kalepatan mati urang mah
0: urang leres
1: mohon
0: gitu mohon tukang banget tutupe lah
1: bangga wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh lagu pamungkas dina Tanjung Baru
1: bangga.

hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Masih bersama Pro 1 pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Gentra Parahyangan. Bisa Anda simak kembali minggu yang akan datang di hari Jumat malam Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Satu Rumah Dua Dukungan, produksi RRI Bovendigul.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh, kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut Bapak aja.
0: Ya, memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah, kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang, tapi sering menyiratkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener. 2022. Agora tem 4 só. Bruno. Paquetá.
0: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
1: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
0: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sledingnya sih itu.
1: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang sledingnya kena bola kok.
0: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
1: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
0: Semoga ya. Semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik, dan itu pasti Argentina.
1: Iya, Pak. Semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
0: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
1: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
0: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
1: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
0: Ya kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
1: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
0: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diem saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
1: Udah cepet, masak
0: nasi.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon meresmikan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Peresmian ini ternyata dirangkaikan dengan kegiatan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diikuti ratusan siswa dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial yang juga PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Ratna, menegaskan sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, kehadiran SR atau sekolah rakyat ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto yang diterjemahkan Kementerian Sosial menjadi program pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Ia menilai persoalan utama yang dihadapi anak-anak dari keluarga kurang mampu bukan semata-mata faktor ekonomi, melainkan keterbatasan kesempatan untuk berkembang. Pada tahun ajaran 2026-2027, sebanyak 529 siswa mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi. Jumlah itu terdiri atas 270 siswa dari Kabupaten Cirebon, 90 siswa dari Kota Cirebon, 86 dari Kabupaten Kuningan, dan 83 siswa dari Kabupaten Majalengka. Para siswa akan belajar dalam 18 rombongan belajar, masing-masing 6 rombel untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan akan bersama-sama mengawal penyelenggaraan sekolah rakyat agar mampu mencetak generasi yang berkualitas. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id/Cirebon.

Novinuno manusia biasa lagu 2010-an ya. Spesial untuk Anda yang saat ini masih terus mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan masih ngomongin soal sekolah rakyat, pendengar, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Kasmina, kabarnya mengajak para orang tua untuk bersama-sama mendukung proses pendidikan anak selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, sinergi antara sekolah dan keluarga menjadi kunci dalam membentuk generasi yang berakhlak, mandiri, dan berprestasi. Hal itu disampaikan Mimin saat kegiatan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Jumat 31 Juli 2026. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di SR. Ia berharap pendidikan yang diberikan di sekolah rakyat itu tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga membentuk karakter, kemandirian, serta kecintaan kepada keluarga, bangsa, dan agama. Beliau juga menjelaskan setelah kegiatan pembukaan, para siswa akan kembali ke rumah terlebih dahulu sebelum kembali ke asrama pada pertengahan Agustus untuk memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan kegiatan belajar. Ia juga meminta dukungan penuh dari orang tua, pemerintah Kabupaten Cirebon, dan seluruh pihak agar penyelenggaraan sekolah rakyat dapat berjalan sesuai harapan.

Pendengar, kehadiran SR atau Sekolah Rakyat Terintegrasi 38 Kabupaten Kuningan juga kabarnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Program pendidikan berbasis asrama ini dinilai menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun mereka yang putus sekolah agar kembali memperoleh akses pendidikan. Kepala Sekolah SRT 38 Kabupaten Kuningan Eva Septiana Wida SESPD MPD mengungkapkan bahwa masyarakat Kuningan merespon positif kehadiran sekolah ini karena dinilai mampu meringankan beban ekonomi keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Selain itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 38 Kabupaten Kuningan juga memberikan kesempatan ya kepada anak-anak yang sebelumnya putus sekolah akibat berbagai persoalan sosial maupun ekonomi. Meski mendapat dukungan luas dari masyarakat, ia mengakui pihaknya masih menghadapi tantangan besar dalam mengelola sekolah tersebut. Tantangan utama adalah membangun kembali motivasi belajar para siswa, sekaligus memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 15 tambah 15 tambah 24 jadi
1: ngapain? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
0: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
0: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
0: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, sudah pukul 23 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk Anda yang sudah mulai lelah ya, sudah mulai mengantuk, bisa segera beristirahat agar besok mungkin Anda bisa melakukan aktivitas kembali. Walaupun besok sudah mulai akhir pekan, ya tentu aktivitas akhir pekan Anda entah bersama keluarga ataupun bersama rekan-rekan Anda. Dan yang pasti saya Nono Kartono masih terus bersama Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya punya lagu Kedanan dari Hengki Supit.

Yes!

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Raka selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah. Bahkan

sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal, kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada, bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Jumat 31 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun ya. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan temani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026 di awal bulan Agustus tahun 2026 ini. Tentu kita semua harus lebih bersemangat kembali ya, karena bulan Juli sudah kita lalui dan kita sudah memasuki di bulan Agustus 2026. Baik, pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dan pendengar, tentu berbagai rangkaian acara telah kami siapkan kembali untuk menemani Anda hingga tuntas nanti ya. Dan untuk Cirebon pagi ini kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, sesaat lagi kami akan langsung hadirkan Mutiara Pagi.

Baik pendengar RRI Cirebon, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama RRI Cirebon kembali di pagi hari ini. Dan pendengar, kini saatnya kami hadirkan untuk acara yang pertama, yaitu Mutiara Pagi. Silakan nanti Anda dapat bergabung melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Baik, kami hadirkan Mutiara Pagi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali ya dalam acara Mutiara Pagi, tentu di Pro 1 RRI Cirebon untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang mengukuhkan akar keimanan dalam menjaga akidah. Bersama narasumber kami yaitu Ibu Ustazah Hajah Angnok Toyibah Hambali yang sudah terhubung melalui line teleponnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Angnok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Angnok ya.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Iya, bersama Iskandar Angnok.
1: Iya.
0: Oke, Angnok, hari ini kita akan mengkaji ya tentang mengukuhkan akar keimanan dalam menjaga akidah. Dan nanti kita juga ajak pendengar RRI Cirebon untuk bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259. Dan juga kita ajak Anda pendengar untuk bisa menyampaikan pertanyaannya juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515. Jangan lupa Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik, kalau begitu kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Angnok ya tentang mengukuhkan akar keimanan dalam menjaga akidah. Silakan Angnok.
1: Baik, terima kasih Mas Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha babar ridho wat taysir wa taglaqu biha anna babas syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Amin. Amma ba'du, pendengar RRI Pro 1 kanal inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Pertama, kami panjatkan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bermutiara pagi. Artinya alhamdulillah kita pagi-pagi bisa sama-sama mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca. Mudah-mudahan diawali dengan bacaan-bacaan yang mudah-mudahan Allah selalu berkahi ini akan memberkahi langkah-langkah kita di hari ini dan seterusnya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, amin ya rabbal alamin. Pendengar pemirsa RRI Pro 1 kanal inspirasi dimanapun berada, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam hidayah Allah, inayah Allah, barokah rahmat, juga ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pagi hari ini akan bercerita. Kita selaku orang tua, selaku pribadi, hendaknya bisa selalu melakukan aktivitas yang bisa menguatkan dan menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat Islam. Untuk itu diawali ini barangkali di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang masih putra-putrinya atau siapapun yang ada di sekitarnya yang belum menunaikan sholat subuh, mangga dibangunin dulu. Karena sholat subuh, insya Allah dengan sholat subuh hidup kita akan menjadi berkah. Awali pagi dengan kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. Baik, ketika kita membahas tema mengukuhkan akar keimanan dalam menjaga akidah, tentu kita sebagai orang tua tidak hanya menjaga diri, tapi juga menjaga keluarga. Seperti yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah mengingatkan kita sebagai umat Islam, sebagai orang tua, agar kita menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Artinya, menanamkan akidah, menanamkan pelajaran agama sedini dan seintens mungkin untuk putra-putri anak cucu kita. Karena konsekuensinya ketika anak-anak kita lepas dari keyakinan kita, maka ada akibat yang diterima dunia akhirat. Baik, kita akan baca dari At-Tarhibu Minal Irtidadi Wal-Iyadu Billah. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, yang artinya barang siapa di antaramu yang murtad dari agamanya, yaitu Islam, keluar dari Islam, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang amalnya sia-sia di dunia dan akhirat. Dan mereka nanti kelak di akhirat akan menjadi penghuni neraka yang kekal selama-lamanya di sana. Di begitu, kalau sudah murtad, udah nggak ada penghentian, apalagi keringanan. Beda kalau kita umat Islam yang hanya misalnya bermaksiat. Kalau hanya bermaksiat, besar, kecil, lalu diiringi tobat, tapi di antara kemaksiatan kita ada yang belum ditobati oleh diri kita. Konsekuensi nanti di akhirat, seperti yang dijelaskan, yang disampaikan dan diterangkan oleh guru-guru kita, mengkuilu manjing ning neraka, kan begitu. Tapi kalau hanya sekedar kemaksiatan yang belum ditobati, nanti insya Allah dalam deritanya di neraka itu akan diangkat gitu, akan ditolong, akan diberi syafaat, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kalau bahasa Cirebon itu mengkue dientas sang neraka eka. Tapi jika murtad, enggak ada. Terus. Lalu di ayat berikutnya, Allah pun berfirman. Kali ini di dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law istada bih. Ulaika lahum azabun alimu wa ma lahum min nasirin. Yang artinya, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, lalu bertambah kekafirannya, maka tobat mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu orang-orang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran, maka tidak diterima dari seseorang di antara mereka sepenuh bumi emas, walaupun dia menebus dirinya dengan emas itu. Mereka itu akan mendapatkan siksaan yang amat pedih, dan mereka itu tidak mempunyai penolong. Al-Ayah. Dia sudah diingatkan sama Allah nih. Ayo jaga ketakwaan, keimanan kita, ketakwaan kita. Juga jaga keluarga kita, jangan sampai ada yang lepas. Diiringi dengan doa, usaha, terus mengarahkan anak-anak kita dari kecil, mendidiknya. Seiring itu berdoa selalu kepada Allah. Dan untuk kekuatan iman, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan doa-doa yang sebaiknya kita baca. Dan insya Allah kita sebagai umat Islam, jika mendengar doa dalam berjamaah, itu pasti guru-guru kita, para ulama kita, para habaib, itu akan membaca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu dibaca. Ya Allah, jangan kau tutup pintu hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami dan anugerahkan rahmat dari sisi engkau untuk kami. Nah, enak sekali kalau minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Ya orang tua, kita sebagai orang tua di samping berdoa, berdoa saja belum selesai. Ya lewat usaha, ayo kita didik anak-anak kita sebaik mungkin. Tidak hanya dididik, tapi kita sebagai orang tua hendaknya memberi contoh terbaiknya dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Artinya tentu saja ya, setiap kita apalagi umat Islam kan ada konsekuensi-konsekuensinya. Kalau di Indonesia tentu saja tidak terjadi hal-hal demikian karena memang hukum kita di Indonesia tidak seperti itu. Tapi di akhirat pasti berlaku. Dia untuk itu dijaga anak-anak kita, keluarga kita, tentu saja diri kita. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla li ahli an-nar azaban yaumal qiyamah law anna lakama fil ardi min syai kunta taqtadibi fayaqul na'am fayaqul aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa syirk. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya ini hadis qudsi, kepada ahli neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat, sesungguhnya seandainya kamu mempunyai seluruh apa yang ada di dunia, apa kamu akan menebus dirimu dengannya? Maka ahli neraka itu menjawab, iya. Maka Allah berfirman, aku menghendaki kamu sesuatu yang paling ringan daripada itu ketika kamu di dalam tulang belakang Adam. Janganlah kamu menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Namun kamu tidak mau kecuali syirik. Na'udzubillah. Jadi ada sebuah dialog ya, betapa sesungguhnya kalau sudah terjadi di neraka dalam siksanya. Lalu ini yang diajak ngobrol adalah penghuni neraka yang paling ringan. Ketika ditanya, kalian di sini loh, kalau seandainya memiliki harta kekayaan yang luar biasa sepenuh bumi, lalu ditukar. Ditukar. Mau gak? Mau banget. Tapi Yonganan, sudah gak bisa ada tukar menukar. Sudah berada di alam akhirat. Makanya sekarang mumpung alhamdulillah kita masih diberi rezeki oleh Allah, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Ayo kita kuatkan. Kita istiqomah mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan selalu kita bermohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Begitu Mas Iskandar.
0: Iya. Baik, terima kasih Ang Nok sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya ya, tentang mengukuhkan akar keimanan dalam menjaga akidah. Pendengar RRI Cirebon, kini saatnya Anda dapat bergabung melalui telepon di 0031 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Sudah ada penelpon yang masuk, kita terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu siapa, Bu?
2: Dengan hamba Allah.
0: Dari hamba Allah. Silakan hamba Allah. Di suara penelpon di Angnok agak kecil, Angnok.
2: Iya.
0: Iya, sekarang gimana, Angnok?
2: Iya, mudah-mudahan agak di iya.
0: Untuk hamba Allah suaranya mungkin bisa lebih keras lagi.
2: Assalamualaikum, Angnok. Iya, udah denger nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, mohon bertanya begini nih. Ya, saya udah mendengarkan dari pertama ya. Umpamanya ada orang, ya ini semenjak seumur hidupnya belum pernah sujud, tapi dia waktu mau meninggal dia membaca surat Al-Ikhlas terus. Terus paginya meninggal ya. Itu bagaimana? Satu ya. Terus keduanya, umpamanya ada orang yang susah banget disuruh masuk, ya maksudnya sholat gitu, yang kebaikan gitu, yang hanya waktunya sia-sia dibuang-buang kayak gitu, saya ngajak gitu ya, ya ngajak sholat lah daripada cuma ngobrol, cuma main kayak gitu. Ada ini, maaf aja ya. Itu bagaimana itu, kalau ajakan saya itu kayak gimana diterimanya kayak gitu. Itu aja ya anak ya.
0: Maaf
2: ya, mohon bertanya begitu, mohon pencerahannya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ang Nok, dua pertanyaan langsung dijawab saja dulu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua pertanyaan.
0: Ya.
1: Nampaknya dia sudah muslim dari kecil itu. Ya. Yang pertama,
0: ya.
1: Maaf, katanya dia orangnya rada badeg lah kalau bahasa Cirebon mah ya. Kalau disuruh sholat nggak mau,
0: susah.
1: Bahkan nggak sholat misalnya, rada badeg gitu kan. Nah, tapi pada saat sakit dia selalu membaca syahadat, lebih-lebih membaca suratul ikhlas ketika sakit. Itu bagaimana? Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Bagi Allah itu sangat mudah. Alhamdulillah, dalam saat walaupun dalam keadaan sakit, tapi dia masih bisa terus membaca suratul ikhlas. Berarti kan dia tobat gitu loh. Ya mudah-mudahan saja tobatnya diterima. Apalagi jika kita sakit, memang sangat dianjurkan ya untuk memperbanyak membaca suratul ikhlas. Kalau kita sakit nih Mas Pian, sakit apa aja? Puyeng, sakit, ya sakit lah. Pokoknya yang sakit nggak enak. Biasanya kalau Mas Iskandar biasanya sakitnya apa? Puyeng kan?
0: Puyeng. Iya. Puyeng.
1: Nah, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, sakit itu lalu sembuh, bacanya berapa kali jam? 40 kali atau 41 kali. Niscaya setelah sakit itu sembuh, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan jika sakit itu sampai kemudian menghantarkannya kepada kematian, maka dosa-dosanya diampuni. Begitupun membaca suratul ikhlas.
0: Ya.
1: Dalam sakitnya bacalah suratul ikhlas minimal 100 kali. Insya Allah, jika sakit itu terhantar suratul ikhlas lebih dari 100 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Loh, seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja kita sebagai sesama muslim, insya Allah pasti akan merasa senang.
0: Ya.
1: Ketika mendengar, melihat sahabat, kerabat, sanak, saudara dalam keadaan wafatnya, dalam keadaan husnul khotimah. Ya, diampuni, mudah-mudahan saja diampuni, itu luar biasa. Wong biasa beli gelem ngaji, beli gelem apa-apa ji bareng lagi sakit bisa lo. Bisanya ini lo, Mas Iskandar. Bisa terus membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diberi rezeki oleh Allah untuk bisa membaca surat Al-Ikhlas. Yang kadang-kadang jangankan yang sakit, kita yang sehat saja kadang-kadang lisan itu tidak bisa membaca itu. Walaupun nganggur, dilaluan melongo bay, jentul bay, manyun bay, diam aja lama-lama manyun karena nggak diberi rezeki. Seperti itu, Mas.
0: Ya, baik.
1: Selanjutnya
0: ini sebelum mohon maaf, ada penelpon lagi dulu ya.
1: Mangga.
0: Ada satu penelpon dulu yang sudah masuk. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak
3: dari Garut, Ahmad Irwan Fauzi di sini.
0: Pak Ahmad Fauzi.
3: Bangan ya, biasa terkota dalam provinsi ini ya.
0: Silakan Pak Ahmad Fauzi.
3: Assalamualaikum Ibu Hajah Thayyibah Hambali di sini ya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
3: Dua hal yang saya tanyakan. Pertama tuh memang betul. Kalau saya kan dari sejak kecil dididik oleh orang tua masalah sholat dan sebagainya itu kan, sekalipun saya hidup dalam keadaan hidup tetap semua sholat masih harus kewajiban. Kemarin aja misalkan nonton bola begadang tiap malam waktu Piala Dunia, waktu sholat subuh misalkan pas bangun subuh matiin dulu sholat dulu. Nah itu jadi tidak lepas dari kewajiban. Tapi kan anak sekarang beda kan, kadang-kadang kalau sudah kuliah terfokus kadang susah. Bukan itu sebagai yang pertama. Itu juga masalah idola. Idola anak sekarang lain lagi. Kalau saya punya idola tokoh agama, contoh Bu Ustada, saya punya idola misalkan itu ulama terbesar seperti Hasan Albana, itu adalah saya. Yang sekarang idola saya sekarang pemain sepak bola Spanyol yang keturunan itu siapa lama kalau nggak salah, itu idola saya. Karena umat Islam itu kan waktu siapa masih musyrik, waktu dia pawai mendembakan benar Palestina dan Iran, itu budak idola saya seperti itu. Tapi idola anak sekarang lain kan, sebesar British dan sebagainya. Tapi yang ini kan tokoh idola saya mah tetap aja seorang ilmuwan seperti ulama, tapi salah satu contoh adalah ulama besar seperti Hasan Albana, ulama besar dari Mesir. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Kita ke pertanyaan dari hamba Allah tadi satu lagi, Angnok katanya baik. Sudah diajakin sholat tadi ya, masalah sholat tadi.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan mungkin masih ada hubungannya sama Pak Ahmad ya. Cuman kalau Pak Ahmad ini gimana?
0: Anak zaman sekarang.
1: Keluarga ya. anaknya yang masih muda gitu. Kalau ibu hamba Allah ini gimana ya? Ajak. Ya kita ajak aja terus dengan kelembutan, dengan contoh uswatun hasanah. Insyaallah lama-lama juga insyaallah Allah akan berikan hidayah. Artinya yang penting kitanya ketika ngajak jangan sambil marah-marah. Ketika kita udah ngajak lama, banyak, apa sering gitu, lalu gak usah dirasanin. Itu gak usah, terus aja ngajak, ayo kita sholat, ayo ya buatlah cara-cara yang kira-kira ya kalau boleh angnok ayu sih gitu kan, katakan ya gak usah yang serius banget. Kalau yang serius banget malah nanti pada lari.
0: Iya.
1: Jadi lewat apa ya, dengan terutama contoh uswatun hasanah dari kita ketika ngajak, misalkan lagi ngobrol ada azan dulu yuk gitu kan. Dan lama-lama juga insya Allah kalau kita sering bareng, lalu kita aktivitasnya ada azan kita sholat, lama-lama akan ikut, iya ya
0: gitu. Akan terbiasa begitu ya.
1: Iya, akan artinya akan mudah-mudahan Allah berikan hidayah.
0: Amin.
1: Nah, untuk Pak Ahmad ya makanya tugas kita
0: orang tua ya.
1: Terus selalu iya sebagai orang tua memberikan contoh terbaik. Misalnya pagi ada Piala Dunia katanya terus nonton. Iya. Contohin aja gitu setelah kita selain ya atau selain kita memberikan contoh terbaiknya, nih papa aja sholat nih, gitu kan? Ayo dong sholat, gitu. Ya, terus aja, terus. Insya Allah lama-lama juga. Begitupun dengan soal idola, ya usahakan kasih penanaman. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di adanya itu, kita nanti di akhirat itu akan hidup bersama orang yang kita idolakan. Kalau mengidolakannya, maaf, di luar garis kita, artinya non-muslim lah. Ya nanti di akhiratnya sama mereka gitu kan. Makanya kita jangan sampai salah menjatuhkan idola kita. Oh, di bab sepak bola juga kan banyak umat Islam yang jadi pesepak bola dunia. Yang sekarang yang lagi tenar itu kan Yamal gitu.
0: Iya
1: bener kan?
0: Angdok sampai tahu ya.
1: Ya tahu lah, masa tahu dok.
0: Iya.
1: Tuh generasi muda yang luar biasa, setiap mau aktivitasnya digelanggang sekalipun dia tetap berdoa membaca dulu suratul Fatihah. Itu kan luar biasa itu. Seperti itu, jadi ya tugas kita mengarahkan, mendampingi gitu. Karena kita nanti di akhirat itu akan dibersamakan oleh Allah dengan orang yang kita idolakan. Idola kita pertama itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu, dan seterusnya, loh kan? Kalau kita mengidolakan kan mudah-mudahan kita nanti kelak di akhirat bersama orang yang kita idolakan. Makanya jangan salah pilihan. Nanti akan menyesal seumur hidupnya mengidolakan yang tidak pas gitu.
0: Ya, Angdok ada penelpon lagi yang masuk, kita terima dulu. Assalamualaikum RRI Cirebon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alexander Bedin.
0: Wah. Bunda Indra.
4: Iya, cuma mantap. Assalamualaikum Angdok, Ustazah Hajah Tayyibah Hambali yang suaranya selalu dinyanyikan.
0: Iya.
4: Kalau Sabtu pagi mendengar suara Angdok ini, hati rasanya bersemangat Bung Icai.
0: Iya. Betul.
4: Iya. Begini Angdok, saya mengikuti berbagai pencerahan dan suka berpikir kalau hidayah itu prerogatif Allah. Lalu memang iman kita itu kadang naik, kadang turun, demikianlah adanya. Kemudian konon kalau amal yang paling berpahala yang kita lakukan adalah menjalani takdir sebagaimana ditentukan Allah dengan sebaik-baiknya, dengan keyakinan bahwa ini adalah sudah digariskan sejak dari lauh mahfuz, dan kita bisa masuk surga. Tadi kan ancamannya kalau melakukan dosa itu masuk neraka, tapi kita bisa masuk surga itu justru karena hanya berkat rahmat Allah. Jadi kadang saya bertanya, sebagai insan di dunia ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Anak, mohon diterangkan dengan sepenuh hati. Biasanya kalau oleh Anggok ini masuk ke dalam hati. Terima kasih. Terima kasih juga Bung Isai.
0: Sama-sama.
4: Yang semoga beriman kuat, karena setiap saat mengurusi mutiara pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab saja Anggok, silakan.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yaitu sudah merupakan sunnatullah bahwa iman kita itu kadang apa naik turun, itu sudah merupakan sunnatullah. Kita tinggal sebagai hamba Allah, terutama ini yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan akal

0: yang kita inginkan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, disinilah mulai takdir yang seperti kat ibu bunda Indra katakan,
1: mm-hmm,
0: ketika siapapun menjalani takdirnya dengan ikhlas, dengan ridho, dengan senang hati, dengan lega hati, itulah aktivitas ibadah yang luar biasa. Iya, setuju. Tentu saja hal ini diawali dari kita dengan pengawalan, mengawali aktivitas kita dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan usaha untuk menggapai apa yang kita inginkan.
1: Hmm.
0: Ya insya Allah, iya. Nah jadi gimana? Ya enggak gimana-gimana, memang seperti itu. Ada ikhtiar, ada usaha, lalu setelah usaha, setelah ikhtiar, hasil kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Nggak perlu ketika keinginan kita tidak tercapai lalu marah-marah, kecewa, frustasi, apalagi tidak. Karena Allah berfirman dalam satu ayatnya, diantaranya adalah wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamu. Adakala sesuatu yang tidak kau sukai, justru itu baik bagimu. Dan adakala sesuatu yang kamu cintai, justru jelek bagimu. Dan Allah Maha mengetahui. Kalian tidak tahu. Kalau begitu kan. Kan ya, banyak sekali Mas Iskandar. Ini kayaknya gak enak banget deh. Itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Padahal itu baik bagi kita. Ya ada misalnya di kisah-kisah ya, di cerita-cerita atau di media-media misalkan, ada acara udah dikejar-kejar, telat kendaraannya misalnya gitu, kapal aja ya terlambat, wah kecewa banget, ini gimana saya nanti, harusnya sudah sampai di sana, kok sekarang malah telat, nggak taunya apa, kapalnya ada musibah misalnya, dan seterusnya. Berarti kan kekecewaan kita itu adalah baik bagi kita. Kan karena kita tidak tahu. Jadi kadang-kadang kita berkeinginan itu hanya nafsu gitu. Jadi tapi ya begitu Bunda, harus usaha dulu, ikhtiar dulu. Aja pas topatin jalur kurit nggak bisa. Aja wis nakar pengkono bae lah. Nggak boleh. Kalau yang begini mah bukan menerima kodokodarnya Allah, tapi dia malas. Jadi ya.
1: Baik.
0: Ya. Apapun keadaan kita, kita nikmati gitu, dengan tetap berusaha, tetap berikhtiar, begitu.
1: Ya. Baik. Iya. Terima kasih Angnok sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Indra, dan untuk pendengar RRI Cirebon yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon, terima kasih. Ada Bunda Indra, kemudian juga ada Ed Jumadi yang katanya assalamualaikum Ustazah, lain tema ketika sholat ada gerakan lain pernah saya lakukan pas sujud, di tempat sujud ada kertas kecil, merasa tidak nyaman, akhirnya saya ambil ditaruh di samping. Nah ini bagaimana sholatnya? Itu pertanyaan dari Pak Jumadi. Jadi pada waktu Pak Jumadi sholat nih Angnok, di depan ini ada kertas kecil. Nah, tapi digeser kertas kecilnya nih sama Pak Jumadi. Kertas kecilnya ini digeser ke samping. Nah, ini bagaimana sholatnya? Apakah bisa dilanjut atau mungkin apakah batal atau tidak katanya sholatnya?
0: Iya.
1: Itu pertanyaannya.

0: Mungkin singkat saja jawabannya, Ang Nok. Mohon maaf.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Jumadi. Terima kasih. Bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, boleh dipindahkan dengan gerakan yang halus. Artinya dipindahkan, tapi pindahkannya kayak jangan kayak kita tidak lagi sholat, keratuk-keratuk gitu, gelabruk-gelabruk gitu. Gak apa-apa, diambil, kemudian di sebelahin kanan kah, kiri kah, gitu. Dijauhkan gak apa-apa. Dan yang penting, ketika kita sholat, jangan lebih dari gerakan yang berturut-turut dua kali. Nah, jadi kalau geser satu, ya
0: satu gerakan, geser,
1: gitu. Iya. Jadi ada jedah diam.
0: Oh, ada jedah diamnya berarti yang
1: oke. Iya. Jadi jangan kalau kita garuk-garuk kepala, garuk-garuk jangan garuk satu, dua, gitu. Karena kalau sudah berhenti itu berarti sudah tidak dihitung dua lagi, satu lagi. Makanya. Kalau mau geser kertas nggak apa-apa, geser aja.
0: Berarti satu gerakan tuh ya?
1: Iya, dengan gerakan yang halus dan jangan lebih dari dua kali berturut-turut. Begitu. Enggak, terusin aja sholatnya, nggak apa-apa.
0: Dilanjutkan ya. Insya
1: Allah kalau gerakannya sesuai aturan nggak batal, dan insya Allah mudah-mudahan sholatnya tetap diterima. Amin.
0: Ya, terima kasih Pak Jumadi. Ya, kemudian juga ada Pak Sumadi. Tadi ada Pak Jumadi, kali ini ada Pak Sumadi. Terima kasih juga yang selalu setia menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang lainnya juga terima kasih pendengar. Kami mohon maaf, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena memang waktu kita sudah tidak memungkinkan untuk terus melanjutkan Mutiara Pagi. Ang Nok, mungkin ada pesan ataupun juga ada apa namanya, ada yang ingin Ang Nok sampaikan tentang tema kita di pagi hari ini. Silakan Ang Nok.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai apa kata akhir, kita sebagai orang tua, sebagai pribadi dan orang tua, ayolah terus minta kepada Allah agar tetap iman Islam, dan juga untuk anak-anak kita, zuriat kita, ya kita didik agama dengan sebaik-baiknya dan memberikan contoh terbaik. Iring doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ang Nok sudah mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon. Pendengar RRI Cirebon, terima kasih. Sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ya kan kebentur sama itu sih Mbak, ekonomi kan. Ya dari tadi-tadinya juga ada keinginan sih, kapan ada sekolah gratis ku. Enak lah menanam sekolah gratis gitu tuh Mbak. Akhirnya ada nih ya, kan kesempatan tuh Mbak ya. Jadi udahlah deh, kamu mau enggak?
2: Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan produksi yang tinggi ya, 9 sampai 12 ton per hektar. Kami kemarin sudah membuat CPCL ya, CPCL untuk bulan Juli, kemudian bulan Agustus, bulan September dan Oktober.
0: Sari berita. Sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Cirebon dimulai. Program pertanian modern di Cirebon siap tingkatkan produktivitas padi. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Cirebon resmi dimulai untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Ini membuat sekolah rakyat terintegrasi.
4: Sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon resmi dibuka dan mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para siswa. Bupati Cirebon, Dr. Randes Haji Imron mengatakan, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Siswa yang diterima merupakan anak-anak terpilih yang akan mendapatkan pendidikan, asrama, serta berbagai fasilitas penunjang secara gratis.
3: Saya salut ke Pak Prabowo ini karena mempunyai cita-cita Indonesia menjadi negara maju tahun 2045. Negara maju itu bukan sekedar kita berkeinginan, tapi harus direncanakan dengan SDM-nya. Maka Prabowo ini membuat sekolah rakyat terintegrasi.
4: Imron berharap para siswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh serta mendapatkan dukungan penuh dari orang tua selama menempuh pendidikan. Ia optimis sekolah rakyat mampu melahirkan generasi yang berdaya saing dan menjadi penerus pembangunan di Kabupaten Cirebon maupun Indonesia. Sementara itu, salah satu orang tua siswa Sutia dari Kaliwadas Kabupaten Cirebon mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat. Menurutnya, program tersebut sangat membantu keluarga dengan keterbatasan ekonomi karena seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung pemerintah. Ia mengatakan anaknya bersedia mengikuti pendidikan berasrama dan siap belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih masa depan yang lebih baik.
1: Ya kan kebentur sama itu sih Mbak, ekonomi kan. Ya dari tadi-tadinya juga ada keinginan sih, kapan ada sekolah gratis ku. Enak lah menanam sekolah gratis gitu tuh Mbak. Akhirnya ada nih ya, kan kesempatan tuh Mbak ya. Jadi udahlah deh, kamu mau enggak sekolah di situ aja. Ya ada ibu-ibu itu sih dinas tuh kan ke rumah ya, di bojok tuh dianya mau Mbak. Ya udah, dia sih nggak ada komplain ngomong apa-apa sih.
4: Sutia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih pendidikan yang layak, menggapai cita-cita, dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan. Ia juga berharap program tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas. Rena Safira melaporkan.
0: Pemkab Cirebon menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Cirebon tentang status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. SK Bupati Cirebon berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Penerbitan SK sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kekeringan, krisis air bersih, gangguan pada sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan perakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Cirebon berpotensi mengalami kekeringan, krisis air bersih, gangguan pada sektor pertanian, serta peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Bupati Cirebon, Imron menegaskan, penetapan status siaga darurat merupakan bentuk kesiapsiagaan Pemda dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon resmi jadi tempat belajar 529 siswa Cirebon, Majalengka, dan Kuningan.
5: Dengan lahan yang luas, fasilitas yang lengkap, kesempatannya sangat terbuka, Bapak Ibu guru sangat mumpuni dan didukung oleh semua UPD yang ada di sini.
6: Pemerintah Kabupaten Cirebon meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan kegiatan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang diikuti ratusan siswa dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
5: Pada akhirnya SR ini bukan sekedar tentang di hari ini, tapi tentang masa depan. Ini adalah ruang untuk membangun harapan, memperkuat kapasitas diri, menyiapkan generasi yang tangguh, mandiri, serta berdaya saing. Kami berharap anak-anak yang hadir di sini dan akan menjadi murid di sini dan menjadi siswa di sini dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan lahan yang luas, fasilitas yang lengkap, kesempatannya sangat terbuka, Bapak Ibu guru sangat mumpuni dan didukung oleh semua UPD yang ada di sini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berani bermimpi setinggi-tingginya.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin, menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di sekolah rakyat. Ia berharap para siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang saleh, mandiri, serta mampu mengangkat derajat keluarganya. Ia juga meminta dukungan penuh dari orang tua dan seluruh pemangku kepentingan selama proses pendidikan berlangsung.
7: Terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan dan berkenan untuk menitipkan putra-putrinya di sini untuk kami bersamai. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang solih-solihah yang bisa membahagiakan keluarganya dan mengangkat derajat keluarganya sehingga menjadi keluarga yang lebih mandiri, lebih sukses.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon akan menjadi tempat belajar 529 siswa yang terdiri dari 270 siswa dari Kabupaten Cirebon, 90 siswa dari Kota Cirebon, 86 siswa dari Kabupaten Kuningan, dan 83 siswa dari Kabupaten Majalengka. Seluruh siswa nantinya dibagi ke dalam 18 rombongan belajar, masing-masing 6 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
0: Kemenag terus memperkuat implementasi kurikulum berbasis cinta KBC di lingkungan madrasah sebagai upaya membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, juga berkarakter dan berakhlakul karimah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan penguatan kurikulum berbasis cinta yang digelar di Mansatu Indramayu. Kepala Kantor Kemenag Indramayu, Haji Agus Muhaimin mengatakan, keberhasilan penerapan KBC sangat ditentukan oleh kualitas guru dan kepemimpinan kepala madrasah. Guru dituntut harus meningkatkan kompetensi, sementara kepala madrasah harus mampu memimpin dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran. Ia menambahkan, penguatan kurikulum berbasis cinta menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Sementara itu, Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jabar Haji Usep Saipudin menegaskan, seluruh madrasah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang menjadi madrasah unggul baik negeri maupun swasta. Madrasah juga harus terbuka terhadap peserta didik berkebutuhan khusus sebagai wujud pemerataan layanan pendidikan. Kepala Man 1 Indramayu Wahyudin menuturkan, kurikulum berbasis cinta merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali semangat pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin. Program Pertanian Modern Advanced Agricultural System di Kabupaten Cirebon ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 12 ton per hektar.
2: Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan produksi yang tinggi ya, 9 sampai 12 ton per hektarnya.
8: Program Pertanian Modern Advanced Agricultural System mulai dipersiapkan untuk diterapkan di Kabupaten Cirebon sebagai upaya meningkatkan produktivitas padi melalui sistem budidaya modern yang digagas Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan program tersebut menargetkan hasil panen mencapai 9 hingga 12 ton per hektar, meningkat dari rata-rata produksi saat ini yang sekitar 6 ton per hektar.
2: Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan produksi yang tinggi ya, 9 sampai 12 ton per hektarnya. Kami kemarin sudah membuat CPCL ya, CPCL untuk bulan Juli, kemudian bulan Agustus, bulan September dan Oktober untuk masa tanam bulan-bulan tersebut, dan kami sudah siap melaksanakan walaupun baru sedikit ya, karena waktu kita informasikan ada beberapa petani yang sudah menyemai dan untuk menggarap lahan karena sistem PMAS ini adalah sistem tabela.
8: Menurutnya, PMAS merupakan budidaya pertanian intensif yang memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan hasil produksi, khususnya pada musim tanam kedua dan ketiga saat curah hujan rendah. Ia menjelaskan penerapan sistem tanam benih langsung yang diterapkan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Cirebon. Sekadamian tim laporkan.
0: Pengadilan Agama Sumber kelas 1A mewajibkan setiap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan wajib melalui proses mediasi sebelum memasuki tahap putusan. Ketentuan tersebut merupakan amanat peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ketua Pengadilan Agama Sumber kelas 1A, Ishak Lubis, mengatakan persoalan ekonomi masih menjadi faktor yang paling dominan dalam perkara perceraian di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, permasalahan ekonomi tidak hanya dipengaruhi rendahnya penghasilan, tetapi juga perbedaan harapan antara suami dan istri. Ishak menjelaskan, setelah gugatan perceraian didaftarkan, pengadilan tidak serta-merta memutus perkara tersebut. Apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat hadir, keduanya wajib mengikuti proses mediasi dengan baik. Mediasi merupakan tahapan wajib dalam setiap perkara perceraian. Jika proses tersebut tidak dilakukan, putusan pengadilan dapat dinyatakan batal demi hukum. Pengembangan resep produk olahan membutuhkan proses uji coba berkelanjutan.
9: Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
4: Pengembangan produk pangan tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat karena memerlukan berbagai tahapan penyempurnaan. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh formulasi yang sesuai dengan karakter produk yang diinginkan. Owner Makcis, Indah Lestariningsih, mengatakan dirinya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menyempurnakan formulasi produk. Selama proses tersebut, berbagai percobaan dilakukan sebelum menghasilkan resep yang dianggap sesuai.
9: Saya terjun ke UMKM, saya mengembangkan resep yang sederhana tadi dengan menebak-nebak formula, ingredientnya apalagi. Dari pertama sampai kurang lebih ada sekitar 2 tahunan gitu. Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
4: Indah menjelaskan pengalaman bekerja di bidang pengendalian mutu membantu menerapkan proses evaluasi dalam pengembangan produk. Membantu menerapkan proses evaluasi dalam pengembangan produk. Setiap perubahan komposisi dicatat sebagai bahan penyempurnaan pada tahapan berikutnya. Ia menambahkan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menentukan keseimbangan rasa dan tekstur produk. Proses evaluasi dilakukan berulang hingga diperoleh hasil yang dinilai konsisten. Rena Safira melaporkan.
0: Pembangunan gedung sekolah rakyat SR terintegrasi 38 Kabupaten Kuningan dijadwalkan mulai direalisasikan Oktober 2026. Sekolah yang akan dibangun di lahan seluas 7 hektar di Desa Cikandang, Luragung, Kuningan diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Kepala Sekolah SRT 38 Kabupaten Kuningan, Eva Septian Wida, mengatakan selama proses perencanaan dan pembangunan gedung berlangsung, siswa asal Kabupaten Kuningan untuk sementara mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Pembangunan fisik sekolah oleh Kementerian Pekerjaan Umum PU diperkirakan berlangsung selama 8 bulan dan pada Juni 2027, fasilitas sekolah ditargetkan rampung dan siap digunakan untuk menerima peserta didik baru pada Juli 2027 dengan target kuota tahun ajaran pertama sebanyak 500 siswa. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran secara mandiri. Seluruh calon peserta didik dijaring oleh pendamping program Keluarga Harapan PKH berdasarkan data desil 1 dan desil 2 dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS. Selanjutnya data diverifikasi melalui survei lapangan untuk memastikan calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pihak sekolah juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping PKH, Dinsos Kuningan, dan seluruh pihak yang melakukan proses penjangkauan calon siswa. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawal dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar tepat sasaran. BBBS Citarum percepat normalisasi saluran dan koordinasi mitigasi kekeringan.
10: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
11: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum, Abdul Goni Majdi, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau secara teknis. Ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu, BBWS Citarum juga mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
10: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder. Kita sudah mulai

0: memang terutama di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan. Jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa. Jadi kalau ada potensi air di baik di saluran maupun di sungai, mungkin teman-teman dari Kementan ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah.
1: Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif serta meminimalkan resiko puso di lahan pertanian Indramayu. Aura Aulia melaporkan.
2: DPRD Majalengka resmi membuarkan forum kelompok kerja kepala sekolah K3S setelah terungkap forum tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Langkah tersebut bukan sekedar administratif, melainkan bagian dari upaya menertibkan praktik pengambilan kebijakan di lingkungan pendidikan yang dinilai mulai keluar dari koridor resmi. Anggota DPRD Majalengka M. Fajar menegaskan, pembubaran yang dilakukan bukan menyasar organisasi K3S secara keseluruhan, melainkan forum yang selama ini beroperasi tanpa legitimasi hukum. Keputusan tersebut lahir dari rapat Komisi 4 DPRD bersama Disdik Majalengka. Rapat digelar untuk mengonfirmasi berbagai temuan, termasuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang mengindikasikan adanya persoalan dalam praktik forum tersebut. Dalam forum rapat, fakta demi fakta terkuak. Forum K3S disebut kerap mengambil peran layaknya lembaga resmi, bahkan menghasilkan keputusan yang berdampak luas tanpa melalui mekanisme dan kewenangan Disdik. Pemerintah Kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat terintegrasi.
3: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat.
4: Pemerintah Kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat yang berasal dari Kota Cirebon menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon di Kaliwadas, Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026 sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Sutikno, mengatakan pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengubah kondisi perekonomian keluarga melalui akses pendidikan yang lebih baik.
3: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat. Anak-anakku sekalian, 30 pada jenjang satuan pendidikan SD, 30 pada SMP, nanti juga pada SMA. Melalui pendidikan inilah insya Allah menyongsong masa depan anakku sekalian bisa merubah perekonomian baik keluarga, kota Cirebon maupun nasional.
4: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa SRMP atau jenjang SMP, Nunung, mengaku mendukung anaknya mengikuti sekolah rakyat setelah mencari informasi mengenai lokasi, keamanan, serta prospek pendidikan yang dinilai memberi banyak manfaat.
5: Ya, sekarang kan 3 lantai, bangunannya lengkap di sana. Saya tuh, ya sebelum, bentarnya Neng, sebelum masukin anak saya, dari dulu, jadi tahu dulu kan, lokasi sekolahnya gimana. Keamanannya apanya, mudah-mudahan sih kita kan nggak tahu ya Neng ya, tapi positif thinking aja lah.
4: Iya. Nunung berharap program tersebut mampu membentuk karakter dan kedisiplinan anaknya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik. Meski harus tinggal di asrama, ia tetap optimis karena seluruh proses kebutuhan pendidikan serta pendampingan telah difasilitasi oleh pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan memperkuat sinergitas dengan Kejari Kota Cirebon melalui silaturahmi yang digelar kemarin. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal mempererat koordinasi dan kolaborasi antar penegak hukum dalam mendukung pelayanan hukum yang profesional dan berkeadilan. Dalam kesempatan itu, AKBP Bimantoro memperkenalkan diri sebagai Kapolres Cirebon Kota yang baru dan menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara Polres Cirebon Kota dan Kejari Kota. Menurutnya, sinergitas antar lembaga penegak hukum merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, efektif, dan adil. Ia juga menegaskan kesiapan Polres Cirebon Kota untuk membangun kerjasama yang semakin solid dengan Kejari Kota Cirebon dalam mendukung pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Sementara itu, Kejari Kota Cirebon, Dr. Dedi mengapresiasi kunjungan silaturahmi Kapolres dan jajaran. Ia berharap hubungan yang terjalin dapat diperkuat demi meningkatkan pelayanan kepada warga. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
6: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
4: seru banget nih. Seru.
5: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
4: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
5: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
4: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
5: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
4: Iya juga ya. Iya.
5: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Game over.
3: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Mone? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
0: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026 hingga pukul 10 nanti ya. Baik, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar, kita kini akan simak terlebih dahulu Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu.